Rakyat Raya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Resi Rait menghadiri kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI di Gedung Wanita Narigraha Denpasar Bali. Marwara Resi Rait mengapresiasi kinerja Bank Rakyat Indonesia BRI dalam mendukung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR perumahan bagi masyarakat. Program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Marwara Resi Rait mengatakan pemerintah terus meningkatkan program perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah termasuk Bali. Jika tahun lalu program perbaikan rumah secara nasional mencapai sekitar 45 ribu unit, tahun ini pemerintah menargetkan hingga 400 ribu rumah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Anggung Krisna. Sampai jumpa.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Geh, mualiring acara Rahajeng Bali, kesarengan Titiang Agung Krisna. Mau sanggenin ini peringatan Hari Veteran Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Napi ke ide dane medui keluarga, kerabat, utawi nikiring banjar, sani dados veteran pun napi cerita perjuangan hidupnya, kenten geh. Dawa ge ikut berpartisipasi melawan penjajah kenten nge. Lahan yang ini kantun nyeneng mangken sapunapi kegiatan veteran punika mangnane sida tetap produktif, kesida tetap aktif. Lahan ngeninin indeks kesejahteraan veteran niki sapunapi. Durusang berbagi cerita iriki ringlan telepon 0361223361. Ya ini ngering WhatsApp sinampura pembangat dua ning winten kendala niki kedek dikinge. Nah, rekelan rai peringatan Hari Veteran Nasional puniki nggih bertujuan metutujon mangnani sida mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 risampune para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda ring Surakarta. Nah, mangnani sida mengingat jasa lan pengorbanan veteran yang sampun berjuang membela lan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Taler ikut melaksanakan perdamaian dunia, dadosne ditetapkan Hari Veteran Nasional setiap tanggal 10 Agustus setiap tahunnya. Kintennya. Ya, Diaston sampun lama diperingati secara internal oleh organisasi veteran. Pada 2014, pemerintah secara resmi menetapkan 10 Agustus binaka Hari Veteran Nasional. Penetapan puniki wenten ring kepres nomor 30 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan gining tanggal punike dados pengingat jasa lan pengorbanan para pahlawan bangsa baik dalam perang fisik maupun perjuangan non militer.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Geser bagi kita buka gala on air, dengan telepon 0361-223361. Gesannya Arse, Riki berbagi cerita, memperingati Hari Veteran Nasional. Ring 223361, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi Pak Ian.
1: Selamat pagi.
0: Sapu napi gateran iki Pak Ian Narbe.
1: Astung karo kena iki gangge. Gangge pasti to kena.
0: Kena, sampun pole wedang ne.
1: Sampun wau dipekan gangge.
0: Oh, punapi wanen wedang napi wantan timpal niki.
1: Wantan timpal. Jajo kenten keladi mo rebus.
0: Oh, kenten oleh-oleh saking pasar nge.
1: Nge, sayang ku angen nganyel dong.
0: Nggih, yang penting wareg.
1: Niki nak sibuk-sibuk niki PKK wenten alang ngoro rasing.
0: Oh iya nggih. Nah niki ne penting niki bisa berbagi tugas di rumah di Banyar. Nggih. Nah niki Pak Ian, mangkin kan memperingati Hari Veteran Nasional niki. Nah Pak Ian meduetan pengalaman wenten keluarga, kerabat utawi ring Banyar sane dados veteran niki.
1: Niki Bu Mang Pucuk ampun nyolek
0: Ranjang Bu Mang nggih.
1: Nggih rayu Bu Mang. Hari Veteran kenten
0: nggih mangkin.
1: Kenteng riki ten ring Banyar ten wenten veteran
0: di keluarga masih ten kenten nggih.
1: Ten wenten ten
0: nggih. Nah, yen menurut Pak Ian niki sapunapi kawentenan veteran Indonesia puniki dalam perjuangan melawan penjajah niki Pak Ian.
1: Angin lumun-lumun. Nggih, yen lumun kan angin bambu runcing niku berat sajan ya perjuangannya ngetohang jiwa kan kenten. Nggih, mangken yen sampun ya lampus mati kenten nggih. Wenten mecatet niku masuk veteran kan kenten. Kenten ya wenten anu nerungutan ya kenten ya. Yang sing ngajang-ngajang wenten niku veteran nak boleh kocap napi uang pensiun kenten napi rasane kok.
0: Yen menurut Pak Ian niki sampun mencukupi ten kesejahteraan veteran puniki utawi memang perlu ditambah malih kesejahteraan veteran puniki menurut Pak Ian?
1: Ah yen kenten menurut dia ngeten asane mencukupi kenten
0: ya. Namun
1: lagi kesehatan pun makin makin menurun kan kenten ya. Angin mau tamu kan asalnya kirang nih kau nih yang dados

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jek sing ora ngapa, jek sing ngorto, jek saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Petang dah semenit sampul aku saking jam kutu semang karena nonton galam malah kedek Rekalan Rai. Jadi yang nyarengin ide dana ring sesi acara Rahajeng Bali. Derusa muali ring lain telpon 0361-223361. Gye Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang nge cantik.
0: Selamat pagi Niki Gong Myang Yoga.
1: Satut bunga tata saja cantik.
0: Oke, enten mi ratu. Enten makarya niki.
1: Mangken enten sampun bibi nerem iki libur dumun rainan benyang kongge ama tumpuk niki. Ambil libur. Tapi gatre kongge.
0: Gatre becik kemanten niki.
1: Sampun ngunggah penyemang.
0: Sampun jangkep titiang.
1: Titiang sampun pirang ini petran kongge.
0: Pun api.
1: Titiang uning ceritanya sana dumun dewa kaki yang titiangnya sarang ngoyot titiangnya sana lanang petran asli kongge. Nantesan beliau sampun dados arnahum mangken pun dados taruh melingir yang belajar titiang uning seluk-beluk prio rajin nyeritain kongge. Perjuangannya luar biasa kaki yang titiangnya taler titiang hati cenik niko, kakek yang tiang ada dos petram, sampun taler sedo, titiang uning, penghormatan petran niko, kentenang dumun, wawun ada sirago ngambil, ngantar ke sedo, matuan titiangnya perjuangannya luar biasa taler gengen, mengkam lekocap ring batu di merajan, durung ada dos merajan, batu gede, sikap petang mereka pun beliau mengkap, petang wawun kados pesu
0: taman ngajangnya pun api
1: mangli kenten taler degana obang bang pekepin ogong ge kekalino selo melabla kocap jagung pun petang tengah lemang wawu kados mersidang pesu lagi pun luwu kone dur tutup bang bang ini ko yang salut sarang enten menten petran sane dumun irago ten adi mangkin gong ge harus hormatin petran sane karie kenapa pemerintah ngormatin mangkin sane kari-kari sane sampun kan kari sampun melingge matuan titiange boleh sane istri mantan pensiunan gengge kan amun api jawa gumun makari malih mangkin pestol bajone kari mesin kan gengge perjuangan itu luar biasa titiang salut hormat sarang beliau-beliau nge yang dikempun nampun lebar itu hormatin pun dumun nyiramang petran sana dumun ngelaksanain wawun ada penak-penak beliau sarang banyar nantar setro talar gengge nah matuan titangnya kakakan kari dan toleh napi sampai dan ampun usan menikotan wendan keturunannya dados petran yang kaki yang titangnya anak aletnya dados makin sampun dan kari talar dan wendan ngelanturin malik gengge. Titang uning biang titangnya dawak niko sampai Jepangnya ngubar-ngubar niko tadi yang ngono kurena dawak pake yang titangnya ketat sendados bajang jenis nama dagang niko sampun
0: sempat kentan tan di na modelnya kena pukul
1: betuto dan jenisnya pokoknya luar biasa kamu biang naik ya waktu cantik dongge sama dolan kandri bajang jenis harus jadi kurunan jangan ya bahasa Jepang
0: mungkin
1: itu pun kasih yang terjangan ketat mungkin caranya penten ampun mengkap di bang-bangnya malih mikirin na alet nih luar biasa perjuangan dah waktu pun kan penatik zaman lumun gongge itu uning di tiang matuan terjangan aja nyeritain gongge luar biasa itu namun itu mantan terjangan uning sana mekari medui petran pemerintah manglo enten tambahin tadi Pak Yanago
0: untuk kesejahteraannya
1: kepiro ya sana kari-kari nge cuman waktu antiangnya nak akeh hari ini sana dereng sedo harga ilo kayak waktu nge nge menikah di tiang uning nge
0: sana kurang
1: di Jerman sana uning nge sarang ibu merdeka
0: nge
1: ini mangku sedani nyarangin nge uning belajar di petra
0: nge
1: Mereka
0: pun
1: banget,
0: Titian.
1: Ewan kan ibu angkit yang, Gongge. Yang uning, tadi pun iku. Titian mau pamit.
0: Ngiring.
1: Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, matur suksema Gomyang Yoga. Nggih, ring Gunung Karang sanes sampun nyarengin nggih. Malesiki pindah ke penelpon terakhir nggih, ring 223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, adik terus mini dados penyimpul mantan gong nggih.
0: Kang Yang dados ikut terus. Oh, engkel man ngintip di samping galang, ukulan ngintip sirap payu gitu.
2: Aduh nasib. Ampun kenceng Petra nanya nomor 2 kayak ini kok ngelebog, saya kenceng. Bukannya kurang pulsa, dompet ini saya tebal, saya kenceng. Ya kak mangku, talar sekretaris ampun. Ini kong biang yoga. Ayak di sekadi bawah, saya kenceng.
0: Sira-sira dadas Petra niki.
2: Dados Petran jantan wenten tapi nak karena jejak ya nak kuok kenten ampun diceritain wenten di rumah kau niko perlindungan niko lingga kaden ini nak ngais labah kenten
0: asin
2: ini nak perlindungan nak dana ugan Jepang betundean ngais adini tu nak mengkem-mengkem ya nak ke kapal bedur mencelap ke perlindungan
0: oh cara gua kenten madaleng ya
2: dan cara gua cara telabah gua
0: cara telabah
2: yang semua segala niko jaglintasin nah kenten perlindungan ko beberapa meter panjang gua nge ampun kenten ya si tadi bawas na kumbiang yoga kan memek nini ya cantik kuning dan kenten
0: dan ini yang awal nah istri tuo. Pasti cantik
2: dan nak kawal di sampun tuo kan ten ngena cantik nu cantikan ini ampun kenten nyelap kone gungge ngajang base do kone mesua-sua pengten ngena jenjen tentan pengten temenin nah kenten pun penjajah ke Jepang
0: oh jelapin pepang gempel rambutnya ngenten ya
2: ini sing udang buat kita gungge ampun kenten malih masalah ayen benten kocap niko ampun Jepangan aku nang siro jak nika lalih ya kenten takonin ampun raraman ini ya aja ngomong bahasa Indonesia pada ngerti ngomong Bali kok nih angon nyautin gue ge
0: oke okay,
2: pangkat terus sesat tuh takonin nah tahu yang namanya ini gitu takonin tapi kadang nih si orang kan pokoknya takonin gue ge ngejalan langsung oke dan gue angkal mungkin ini ngeladayo gue ge kan ini nandayo ini
0: nge.
2: Ya nado nak nelpon kadang tanpa nama kan kan siro ya nikit yang tanuning tapi dikit kita tutup telepon lo ge
0: oh kenten
2: ajaran-ajaran Petran kan niko ngge
0: nge
2: oh Petran ampun kenten ini medue ipah saking manggil Sari niko Petran masih tapi tanado nak ngitungan ngemang penghargaan ngge ada suka masak kone ragana ni kompon blin-blin na Petra ragana kone masak begitu kebang kan bani caro mangkin gongge masak napi melepuk buah na ilet dan gongge
0: nih kengken caranya ngilet dan bon bawangin mau melepuk kasana tuh
2: masak ane ilet dan kencan ampun kencan yang nyakan itu kone tanda ditulen kata gongge ledang nasi tulen kok beten-beten janggur nasi jagung nak goreng aku nih kok gak
0: oke
2: goreng nasi ini kok ampun gitu jelah angka malu aja nasi tulen kok kok gak
0: ini agak ten selekutan bu
2: nasi jagung aduh ampun gitu mau lampu ten bang aku gak nak mau metang aku nih kok gak benang pun ini selam kene kok gak
0: nak ih ratu nak tentiang sana nikangin tentiang sana nikang nih ke
2: bocok kesimpulan aja kene kok gak uling tuni tapi tetap nyedang ya gitu pesuang tren kesimpulan menggenap-genap nini nak dikom pun gara-gara uga dikom nak memesan nak makanya nini kulit nini gelap kok gak
0: artinya niki mungkin untuk veteran niki nini berharap kesejahteraannya ditambah diperhatikan kenten nggih utawi
2: punika niki. Patut, patut kok nggih. menika ampun kesejahteraan yen menika to perjuangan nah kadhe baos to kenten. Niko terutama istri-istri coba gongge kati ngajang base kati ten mesuah kati pang tampak jelek to kenten. Ini nyelap beli make up ne long-long pengnya tampak jegeg gongge.
0: Ini ki sampun jepit pintu niki suk semua ping banget niki.
2: Durung mudake gongge. Menikah dong ngonon tanda Santi.
0: Inggi, mater susama Niki, Bu Juru Manuragang ya, pindah ke penelpon terakhir, ring acara Rahajeng Bali puniki. Sane durung sida nyarangin ring on air, nah, benjangan Niki Moli katergalah, nggih.

0: Rakelan Rai, Rauh Rikir Munti Tiang Nyarengin Ide Dane Ring Acara Rahajang Bali Ya Malagi Bas Ring Jam Sia Semang Sulisan Gak Terbali Ditang Pacang Wali Nyarengin Ide Dane Ring Sesi Acara Sade Tiosan Tetap Ring Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Hijau sejuk udara gunungan.

Rakadan Rai PT PLN Persero menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 1.550 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Bali hingga 2034. Penambahan tersebut mencakup pembangkit berbasis gas dan energi baru terbarukan, EBT. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Arjun Karim di Denpasar, Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan rencana tersebut mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2025-2034. Ia mengatakan sebagian besar tambahan kapasitas tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG dengan kapasitas sekitar 3 kali 450 MW ditambah bauran energi dari EBT. Di sisi lain, PLN juga akan memperkuat pemanfaatan energi surya seiring dengan dorongan pemerintah Provinsi Bali terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Manuk Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Sthiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayagya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan per motor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geng Moli Kesari Ditya Agung Krisna Rekelan Rai. Sore bangkit di tiang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas. Satu rang di tiang siaran acara gegonjakan. Semangin makin untuk topik alih fungsi lahan.

0: dong dewa ratu yang kena-kena hang hidup. Ada lantas irago nurao sango di deso. Ia diatun subo ngancan keno iusan. Iusan modernisasi. Iusan wangunan-wangunan tegoh. Iusan macet. Nah ya diastun gitu. Nerao sango cirin guming. Cirin cakero nemolincer. Dibi ya duwur. Bisa semengan ya di samping. Memeh hantengahi subuh beten. Itu masih serantur nih. Yening pidan mau kita irago. Mau lali, mau sesanjan, mau emonan rikalaning panas ngentak suryone. Ngales subuh tongos ane dayuh di batan kayu nil gede. Yen jani lantasan ukewah ngalih kayu ane gede-gede. Kijo kelakun maimbon. Kewalo na irago dadi manuso ngelah uiweko. Uiweko nitu anggon manyuluhin benoh peleh. Sawireh sat paluyo damar ane lakar ngai galang di pekenahan. Kewalo sing yo podidi ajak ngerasa yang gitu memeh kan teh mirip. Mekejang ngerasa yang sawireh seenone hidup seenone maurep. Pasti ko bakal sido ngerasang tis panase agot lacure. Mekejang bakal nampi. Nana kita yet imbo yang hidup segitu. Ih, tadi cak rame cicing langi nengaukan mulih pesu.
1: Swastiastu Aji, nih tojak sua bunyi ganti Aji. Ada.
0: Ayo budal.
1: Ngeji munyen tianya ganti sua uling tuni ngau-ngauan Aji.
0: Aduh.
1: Aduh Aji.
0: Ayo.
1: Kenapa Ji? Ada sejak mekesiap kentan tiang budal. Kenapa Aji? Jek sekadi nyingain macan Aji.
0: Ah, sing gitu, sing ayu. Oh, sing subuh salah tampi. Aji mau kesiap ulian Aji. Kenal ya. Bagio nih. Ayu budal. Memeh kan suwado telu bulan. Memeh natiban raso-raso sing teko-teko budal.
1: Eh, jaga tiban.
2: Ayu. Ayu, tunggu aku.
1: Tiang nih kecil, tiang nak mata timpan.
2: Sasiastu.
1: Sasiastu lagi.
2: Iya.
0: Ini saja nak alip, saja ngeraos. Sing yo makto timpal lah dane. Titiang kesarengin ban timpal
1: tiang. Ganti digange. Kentan pun kesarengin tiang. Ji, terfokus nih ki tiang ji. Nah kami uyang-uyangan nih ki sirat tiang.
2: Oh niki bapaknya Ayu.
1: Nge niki Aji tiang.
2: Oh Aji ya.
0: Saya bapaknya Ayu.
1: Saya papahnya Ayu.
0: Papahnya Ayu.
2: Saya temannya Ayu Aji.
0: Ya. Niki Ayu juga.
1: Nge.
2: Saya Dayu Ari.
0: Dayu Ari.
1: Niki Sawitra tiang ring kampus nih keji. Nak jagi ngetes kocap nike. Mawinan meriki ajak tiang sarang muda.
0: Aduh, ya kita. Nah melingke dumun.
1: Meriki nih Dayu,
0: Aduh. Ampuro, maaf. Dayu Ari
2: ya.
0: Tempatnya kotoran.
1: Kotoran napi nih kok?
0: Ada kian dan berdik gitu.
1: Agak kotor gitu maksudnya ya. Kotoran
2: kotoran bahasanya yuk.
1: Oh iya ada yuk. Maaf ya Ajiku emang kadang-kadang begitu emang.
2: Ayu katanya tempatnya asri yuk.
1: Iya.
2: Kok gini yuk? Kayak iya. Sama aja kayak di kota, padahal kan aku maunya lihatnya tempat yang adem gitu loh, katanya sawah itu kan biasanya adem gitu ya. Anginnya gitu.
0: Adem. Adem dini sing ada kan ngon adem ayu.
1: Nah,
0: adem. Yang adem sono basi itu kan adem men.
1: Ji, maksudnya ini ketis Ji.
2: Sejuk.
1: Sejuk.
2: Ya.
1: Aduh, niki sarang kali niki nge ngeswak kolongan niki aduh.
0: Aduh. Gini subuh. Aturan-aturan yang toyo
2: enggak usah, enggak usah repot-repot.
1: Tunggu ya, deh ya. Aku mau ke dapur dulu biar ada gitu dicemilin gitu. Wenten selo, Ji.
0: Iya, wenten.
2: Selo itu apa?
1: Selo, emang. Jelaskan, Ji.
0: Aduh.
2: Ya kamu sana dah ambil itu selo.
0: Pale ramat. Ini pale gantung. Ada pale bungkah.
2: Pala bungkah beten miu gitu.
0: Ada.
2: Gitu kalau gak salah dengernya.
1: Aji.
0: Ayu. Irage riki di desa. Mane, ayu sing nawang tetangga. Tudayu.
2: Ya.
0: Sekarang di sini ada orang yang tidak masih.
1: Tidak masih. Tidak masih itu. Orang yang sudah meninggal maksudnya. Dan jepele sebenarnya Ji. Kan tengkari. Sing nu tidak masih kan ya betul itu artinya tapi tidak begitu juga Rayu sebetulnya
2: gitu Ji.
1: Betul Ji ini kira selo sarang api biu mekukus kangenge dari ini pisang dikukus itu loh
2: pisang rebus
0: niki wenten biu ane melek
2: apa melek
0: biu megadang.
1: Tar, maksudnya Nike adalah pisang hijau.
2: Oh, pisang hijau.
1: Nge.
2: Aku agak bingung ya.
1: Aduh, memang kadang-kadang Ajiku ini maaf ya Dayu ya. Ji.
0: Iya.
1: Aji ten ngarit.
0: Hah?
1: Ten ngarit Aji, ten kecare.
0: Ten, yang segitu kan saya ngidangnya ngerawayu.
1: Aduh, tadi Aji, tumen Nike Aji ten ngarit tadi Ji.
0: Apa mah ngarit Aji sing ada sampi, no?
1: Ten, wenten.
0: Nge.
1: Ih, Dayu. Iya. Ya ampun, sapiku kemana Dayu?
0: Ada sapi ya, sampun. Tapi ada itu meteran zaman Bali ini yuk.
1: Tapi nih Kaji.
0: Pun ada po.
1: Weh, sudah dijual ternyata Dayu.
2: Kenapa dijual Ji?
1: Ada semua hadap nih Kaji.
0: Tapi emang gayanya sih ngado tuh.
1: Maksudnya Ji? Ini
0: ada sampi, nuan malu. Kan angin metekap, ngedang tengalo, ngedang lampet. Makin ten ada gayanya, udah yang bayar ngamah kan dia memang gak ada nadep.
1: Man, cari pun api Ji, bangket pun api.
0: Oh, cari, ayo. Nak wenten gak niki Mekaryo Margi, keni mau cari iragone.
1: Badah.
0: Pergiatan
1: pun api Ji.
0: Nge, irago, ten dak dos kukuh. Karena itu kan demi kepentingan orang banyak.
1: Jalan umum nge Ji nge?
0: Nge, tapi sehirago.
1: Nge.
0: Mempertahankan itu kalau ujung-ujungnya nanti tidak menghasilkan apa-apa juga itu yu.
1: Nge.
0: Api malih keno jalir kelanggian mekaryoane becik.
1: Tidak dikenal Ji.
2: Berarti dulu di sini itu tempatnya emang sawah Ji ya.
0: Iya.
2: Sawah.
1: Dulu di sana itu banyak ada sawah Dayu di timur itu danginnya ke banyak wenten sawah pun keten. Setelah itu ada napi wasana Ji telabah gitu.
0: Telabah.
1: Apa sih bahasa Indonesianya telabah ya? Parit.
2: Oh parit. Gitu.
1: Tapi airnya bersih sekali nggak kayak di kota airnya kotor kan? Bersih banget gitu.
2: Nggak soalnya tadi tuh Ayu bilang mau ngajakin saya ke sawah, sawahnya Ji, makanya sawah berarti adem, makanya saya mau ikut.
0: Nah, tiang ngerti bedi-bedi yen Dayu. Mekayun jalan-jalan di sawah.
2: Iya, nikmatin.
0: Wenten kari genah itu.
1: Nggih.
0: Kewanten ten sekadi dumun yang begitu luas, begitu banyak karena gitu. Sudah terjadi alih fungsi.
2: Oh, pantas penuh di sini sekarang ya.
1: Nggih. Mawin anjet yang bingung wau ji ngerarahin Riki pun ngerarahin Umah bingung ji. Satu kantor wetan margi anyar Riko. Muter-muter di tiang milahan sarang Niki dayuge di Joyo Umah eh pindah nak segene asane keten tiang emanahin ji.
0: Ingatan kene ya jane masa nyenjeru podidi tan uningin angon pinget nae asal ada Uma ane mo lantai tiga
1: boy dewa ratu
0: si lor tuh kan ada gang.
1: Maksudnya bukan rumah saya
0: ya. Di gang itu masuk di belakang rumah tingkat tuh bajeru.
2: Ya, ini karena udah lama di kampus.

0: sampai sakit penyingaan cara rayu dan main api itu.
1: Isi gini lagi Dayu. Kalau dulu kalau udah sore itu kan mandi ketukannya sama ibunya saya, sama Aji juga. Terus habis itu Isi dah bawa pantingan Dayu. Cucian. Jadi kita nyuci di tukade bareng gitu.
0: Tapi kan ya sakit penyingaan, ado masih sakit nih Nini Epidan Dayu.
2: Apa itu?
0: Yang sing keset long gitu.
1: Oh, enak mencoba hiburan soalnya kan loncat-loncatan. Tiang dumun tenanen nye jinge, tiang mencoba ruleng napi di kepunyaan kopi nye jinge. Luka aku Dayu jatuh.
0: Asik.
1: Saking asiknya terus Aji datang tiba-tiba marah Aji tau. Mencebur-ceburan oleh punya kopi nih gitu Aji bilangnya. Terus bingung nyari puskesmas.
0: Artinya Ayu.
1: Iya berapa Ji?
0: Waktu tidak akan pernah kembali.
1: Dijau
0: benalih itu. Ampun tan ada. Makawinan agak pesan. Cara Ayu, cara Aji nyingaan masa-masa itu.
1: Boleh ngerasa ya.
0: Enda Ayu tan bentan kentan di kota.
2: Enggak ada, makanya tiang bingung gitu. Ayunya sempat ngerasain masa kecilnya yang itu asik, tapi saya nggak pernah.
1: Tapi ada nek Niki ada juga Niki nak pelalihanan nih ke lancong-lancong nih Niki ke mall Ji.
0: Ke mall.
1: Mall.
2: Yang kayak gitu. Makanya pengen sekali saya rasain suasana desa, suasana sawah. Itu tapi
0: bagus
2: baru
0: bagus tuh kan.
1: Bagus sih Ji. Cuman kadang-kadang makin tapi wastannya sumpah nih ke Ji. Akeh macet di kota. Kegiatan udara nih ke. Tapi tenjetis kali di desa. Desa kan dayuh nih ke Ji. Becek mawinan makin niki budal tiang sarang niki dayuari.
0: Nak mulu ya gitu Ayu. Tuh Dayu. Yen iraga uling di desa. Melancarannya melalini ke kota. Yen iraga uling di kota melancarannya ke gunung utawi ke desa. Pangelah orto.
1: Patut.
0: Yen iraga uling di desa melalui ke gunung sama dengan.
2: Apa itu?
0: Keto kan cinga.
1: Nak kenten Dayu. Nak di desa dot nyingain pasih. Nak di kota dot nyingain gunung.
0: Atine pangelah warna iraga pangado ortang. Ayu.
1: Ji.
0: Dados nadap sarone. Budal nak ada apa?
1: Tanya nih kaji tiang nyagi ngerarah kentan madu kelo napi Ji. Niki napi serak kolongan tiang sua Ji.
2: Oh, ada madu di sini ya?
1: Ada nih Ji ya katanya kentan.
0: Tapi tenabo tiang mulih.
1: Mandi jenis kaji?
0: Nge.
1: Tan madu kentan maksudnya. Jek serempet tuh ya Aji. Maksudnya bukan bermadu, dua istri gitu ya.
2: Astaga, patut saya bengong ya diem.
1: Maksudnya madu dari lebah nih kaji.
0: Nge. Niki kan aja sama karya kungkungan adane.
1: Kungkungan
0: nyawan.
2: Sarangnya?
0: Nge. Kita buatin rumahnya. Setelah ada rumahnya, gelur-gelurin semua lantas Ayu.
1: Berapa dike?
0: Pidana saya ingat Ayu megandong. Sampai masa kungkungan, banyak manuk ini nyawanya teko rumah itu.
1: Pun api cak gelur-gelurnya dike Ji. Pun api cak mantra. Nge, jakti.
0: Yensing hari Senin misi kajeng misi manis.
1: Tanda dos.
0: Dike berduaso, kalau masang nak kungkung itu. Megandong, masang kungkungan. Jero dangin, ne umah hanyar meriki.
1: Iya, bener Dayu kayak gitu.
0: Jero dajo, ne ada umah hanyar. Main.
2: Oh itu manggil lebahnya.
0: Iya, manggil lebahnya. Datang lebahnya, witis ya ditu ajak ratun.
1: Bersama ratunya Dayu. Siap menghasilkan madu untuk kita.
2: Bukan madu yang dibilang Aji tadi.
1: Bukan.
2: Itu
0: Aji. Dan perlu ngalian maman yang bawa ngubuh nyawan.
1: Jakti Nike nak bisa mencari makan sendiri dia Dayu. Dari bunga-bunga itu kan banyak.

0: besar itu ya,
1: kopi.
0: Ya bukan kopi, niko becik niko.
1: Bunga napi aja wenten, bunga sanat kan sing mandi anak sarin aja. Suka yang ngalih. Ternyata kopi. Dari kesehatan iki geng.
0: Ya berapa ji?
1: Yen boleh kon nyawan itu mau makan utawi mengisap sari dari bunga lateng.
0: Lateng ni genit nih kan ji?
1: Genit tuh.
0: Pergatan?
1: Tuh kon bakar tuh menghasilkan madu yang sangat luar biasa.
0: Apanya?
1: Khasiatnya.
0: Khasiatnya
1: untuk kesehatan. Tapi takon tiangnya gitu nyawan sih ngadung orang mahan yo.
0: Yang bisa ditanya ya lebahnya ya. Yen aji metaken kita sarang nyawane nak paling nyawamne. Ketan ji.
1: Iya ada mamunya luang orang. Cara-cara munyin pindah ketemu nyen.
0: Berapa ji?
1: Good.
0: Nyawan iko.
1: Ah.
0: Jadi ni ko nyawan.
1: Atena luwung atena good.
0: Bahasa Inggris good. Bagus gitu luwung.
1: Nah. Untang yang mumpung ya kayak grauh sarang atu dayu. Kang yang nak niki nak ring desa, ring pondok, sake wanten. Auranya kantun desa. Tapi yang gaya tiang kan bos ingat deso nu aja ayu, bawa modern yang rutine kecari sih nu kecari. Bombo komol.
0: Komol makin.
1: Yeah, sih nu manusian sampi misi ditukade.
0: Sebenarnya saya penasaran ji sama prosesnya dari karena ji punya sawah kata ayu, penasaran saya sama proses dari nanam padi yang gitu sampai dia menghasilkan padi itu sendiri gitu makanya pengen ikut tak lihat gitu tapi makanya ampun ya udah penuh udah full gini jadi ayah ya cuma nikmatin angin bayu, aja
1: anak-anak Raman Ayu Dayu kalau ditanya oleh bapak guru gitu misalnya

Surastri Karma Trimurti adalah pahlawan wanita yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika sahabat budaya pernah mendengar nama Sayuti Melik, seorang pengetik naskah proklamasi, maka SK Trimurti adalah istri beliau. Perjuangan SK Trimurti untuk menjadi seorang wartawati, guru sekaligus penulis, membuatnya harus ditangkap hingga dipenjara. SK Trimurti berusaha menyadarkan bangsa Indonesia melalui tulisan-tulisannya bahwa negara ini adalah sedang dijajah. Ia tetap menulis beberapa surat kabar dan memperjuangkan kebebasan pers, berekspresi sehingga memperjuangkan kaum-kaum yang tertindas.

0: Roma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Beras berasal dari apa? Berasal dari kampil gitu.
2: Enggak salah, Ji. Berasal dari padi, berasal dari jijih yang pertama.
1: Dah sudah ieu kan mandauning. Ini punya bas.
2: Ya, jadi pengen ngelihat langsung, biasanya kan dari karung beras itu.
1: Kini cara anak ngai bas uli dije, uli jelijih dari bibit, uli bibit mentik dari padang, padang tumu mentik dari punyan padi. Punyan padi membuah dari gabah, gabah pelut dari bas, bas jakan kukus dari nasi.
2: Nasi ajang. Dari apa sih?
1: Mawinan betapa mahalnya sebutir nasi itu. Mawinan geg, ampunak nu kitu kitu ngajang meso siso kitu.
2: Kan, mangkir ampun jaga seduk genji. Mangkir ampun ake-ake ngajang.
1: Nge, dayu, kenten talem. Ya dengar yang layunan, yang ngajang. Padahalem ajangan nih. Itu prosesnya sebelum dia jadi nasi.
2: Iya,
1: iya. Hal itu yang siapa yang mengerjakan?
2: Petani. Makanya kita harus berterima kasih kepada petani-petani Indonesia. Nge-jinge.
1: Tanpa petani presiden sengado.
2: Nge-jakti nike sumber utama kehidupan. Nge-jinge. Jadi Dayu, jangan nanti baru lihat petani diejek. Kan orang-orang zaman sekarang gitu. Ih, anak bapakmu petani ya. Justru kalau tidak ada petani, kita tidak bisa makan. Jakti nih ke
1: yang lantangan bin petani mengerjakan sawah, membuat tanaman padi, padi menjadi beras dan menjadi nasi. Nasi dimakan oleh hayu, setelah dimakan dicerna menjadi darah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh hayu.
2: Jakti nih ke
1: artinya darahnya petani ikut ada dalam tubuh hayu.
2: Jadi makanya gak boleh
3: sembarangan.
2: Makanya Dayu, aku bangga ajiku meskipun hanya seorang petani, tapi aku bangga. Karena tanpa aji sebagai petani Indonesia, salah satu petani Indonesia, pasti kita tidak bisa menikmati beras yang enak, yang berkualitas gitu kan. Apalagi di sini jarang pakai pestisida ya, Jinge. Jarang pakai yang bahan alami. Gitu ya. Alami pupuknya.
1: Alami.
2: Dari napi nih ke Ji?
1: Pupuk kandang.
2: Pupuk kandang nih ke. Jadi dari kotoran-kotoran ternak itu.
1: Tubuh sapi, kotoran sapi nih ke langsung dari alabu dari pupuk.
2: Gau angan nih ke kotoran napi wastaan tai-tai sapi nih ke ngejinge.
1: Bakte kecare.
3: Masih alami ya.
1: Alami
2: gitu.
3: Terus udah dibawa kemana aja Ji hasilnya Ji? Pasar-pasar?
1: Ya Riki. Konsumsi dumun, penyintan angin, dumun, sisa angin, wawu dijual. Bahkan tidak usah lagi ke pasar membawa.
2: Kita yang
1: kita
2: makan
1: yang dia, cari.
3: Yang nikmatin gitu. Oh alah, iya. Berarti gak, kalau misalnya gak cuma padi ada lagi Ji hasil gininya.
1: Andi kan tumpang sari Dayu. Dengan lahan seperti amuniki, sapun api antuk. Sekali masa dia menghasilkan banyak.
3: Nah, kayak gimana itu?
1: Misalnya padi. Di padi ini ke di tengah tapak, tengah padi kan mah daging longan. Isinan tasan beu tawi napi ulam.
3: Oh, gitu dimanfaatkan ya.
1: Dimanfaatkan.
3: Wah, gitu. Jadi mana sawahnya aja nih? Yang mana? Ya
1: oh niko sawah, niko sawah sih ngajing lah.
2: Oh gitu. Sawahnya len aku ini. Sawah haji di kede drike dayu.
3: Yang paling sana paling ujung itu.
2: Meskipun sedikit Nika tapi kan luar biasa.
1: Warisan. Warisan. Tapi warisan itu kan bukan tanah saja.
2: Wentas ane merupakan api malah ji warisan ji.
1: Orang tua nak lingsir masih warisan. Wentan merajan, wentan pura, wentan ayah-ayahan masih warisan. Warisan.
2: Yang paling terpenting nih kan, Dayu tahu nggak apa? Warisannya adalah ajaran-ajaran suci dari para leluhur untuk bisa memelihara kehidupan. Ah, ternyata ngejingnya. Seperti ini ke.
1: Rayu.
2: Ya.
1: Mumpung ya rao niki gegna uling jenis uru entiang mau geneng. Uru entiang mau babasan. Tudayu gak suka ya?
2: Niki malah raja nih niki ji, ratu nih niki ji.
1: Oh ratu nih.
2: Nak wawusan lomba ring tingkat nasional nih keji lomba. Tapi wastana nih kada yu.
3: Lomba utsawa.
2: Lomba utsawa. Tapi mekidung tapi mecepat. Mecepat ji.
1: Waduh. Ya. Eran tiang.
2: Tegarang jep tirengan.
3: Tiang suka seperti itu ji.
1: Asiki. Anak muda. Yang kedua sudah tergerus teknologi modernisasi di kota, tetapi masih tetap.
3: Ya, saya
1: yang
3: suka.
1: Ketiga, tiang dot ningahan.
2: Agit kan punya tiang keris tua nih Kiji.
3: Ayu curang. Ayu curang.
1: Nah kini santan. Tuh dayu nembang. Ayu.
3: Aduh. Jadi sekarang ini.
1: Iya, masa besok.
3: Dayu pernah belajar Semarandana.
1: Semarandana. Tengetan. Semara aja dao. Loh, muani. Semara ratih. Laki-laki dan perempuan.
2: Adam dan Hawa ngejing.
1: Adam dan Hawa. Ayo.
2: Menapi ke?
1: Adam Awa itu kan anak Rike.
2: Lanang istri.
3: Jadi dari mulai ya Ji ya. Nanti kalau salah Ji benerin.
1: Tidak ada yang salah.

Sampun merupa kepatutan niraga menawi pindah ke sisia, pindah ke jatma saning upadi urip, ngelaksana yang sekancan pitudo.

0: sangkaning telap menguladi raresida ngemolihang sane kebaos penugerahan paican ide majang ring keuripan irage sareng sami. Oh ji. Ya dia nyepun iki munyen tiang tamis-tamis nyeleka ji.
1: Iya. Ah. Nge. Ayu, terayu.
0: Iya, ji.
1: Iya diastun desa emangkin sampun iyo sange kapening kotone.
0: Nggih.
1: Dagingin raris temang sekadi wawu. Mau daging pangartos ne lengut yu. Jep bin mawali deso.
0: Medaging kita desa, medaging gitu. Anginnya nyirsir ji.
2: Ini ada sele lagi.
0: Ada sele, ada biu mekukus.
2: Biu rebus.
0: Ya itu dah biu merebus.
2: Itu.
1: Jadi maro aji ngerasang yu.
0: Napi ji.
1: Sing jauhlian entik-entikan ane gede-gede, kayu-kayu gede ane rob tuh, kian ngai dayo, he?
0: Nge.
1: Teker gending, nge.
0: Nge.
1: Temang, nge. Jek ngai dayo gumin.
0: Nike, punji, maunan. Kenten api wastane sekadi anak emausang, ten kenten ngejingi. Nenten-wenten sane luweh mautama malih lianan ring warisan leluhur ring uni ngejingi.
1: Pas pesan ne yuk. Makawinan, ya namun iki sampun irago tamiange. Marupo budaya, budaya mosastro, budaya metembang, budaya aksara malih. Niki sampun sane dahat mau tamu neka bos adi luhung ayu.
0: Jakti nika ji patut nika.
2: Pasti yang... Aji sering gitu ya, sering nyanyi-nyanyi juga ya di sawah.
1: Aduh.
0: Oh iya, Aji ini memang hobi nyanyi-nyanyi
2: oh,
0: dia.
2: Oh pantas, aku disuruh nyanyi.
1: Hingga terayu, suantukan niki asiki, dados angin hiburan.
0: Benar, hiburan.
1: Kaping kali, dados angin lawat, sebagai cermin. Karena di setiap budaya apapun itu, baik mau sastra, baik mau tembang, baik nyatua tuh guys, baik pertunjukan seni, di sana akan diselipkan pesan-pesan moral,
0: moral
1: itu, lewat napi sih deh, tergantung makin deh. Dedemenane.
2: Iya, maka dari itu Ji, walaupun saya dari kota, saya dibesarkan di kota, tapi saya senang banget belajar soal tembang. Tuh juga diajak ke sini ke Ayu buat ngeliat sawah, senang banget Ji. Jadi enggak ada rasa gimana ya, kan kayak anak-anak muda sekarang itu aduh ngapain ini malas, mager gitu bahasanya ya. Tapi di kalau bisa ini loh warisan kita. Kalau enggak kita yang lestariin siapa gitu aja.
0: Patut.
1: Yang Riki nak wenten masih mager.
2: Apa itu?
1: Mager kebun.
2: Pager Ji. Pager Ji kayaknya Ji.
0: Iya nih Ji. Langsung korek aku.
1: Iya. Oh melena nih.
0: Napi jak nih kaji bahasa balene ngejinge.
1: Napi tuh.
0: Memagari nih kan napi jak.
1: Oh magahin.
0: Magahin kentan napi wastane nih ngarianin kentan napi ane saking punyan-punyanan nih kan napi ji.
1: Kurus.
0: Ten. Ane napi.
1: Satu kata dua kata.
0: Bisa jadi bisa jadi.
2: Apa yuk apa?
0: Itu biasanya kan dayu kalau misalnya. Ya kalau misalnya orang-orang zaman dulu kayak zamanku waktu kecil itu kan gak ada pagar. Jadi aji itu buat paguan gitu ya.
1: Pagehan. Pagehan itu paguan.
0: Ya ini kan pun pagehan. Jadi dari pagar-pagar. Pagar-pagarnya itu dari napi cak ada nih. Kayu.
1: Iya.
0: Punyan-punyanan nih kalau dayu. Nah itulah.
2: Iya. Mengerti.
0: Iya, paham kan? Bisa jadi kan? Betul.
1: Yen, Haniko kan sama dengan R.
0: Nih.
1: Sanggar, patut kan sanggah.
0: Nih.
1: Pagar, patut kan pagah.
0: Nih.
1: Itu nya pagerang, sehingga ada nama itu pagah.
0: Pagahan. Kebon itu dah namanya dayu kayak yeah. Gitu lah intinya ya kayak gitu.
1: Pagehan ya nampur mau temo aji pagehan dejek maling siap senyidang kemo.
0: Kenapa gitu kan pendek dak? Enggak, tinggi-tinggi zaman tinggi. Dulu.
1: Ditone tinggi tapi pagehannya aji punya manas.
0: Nge, itu oh, jelas. Ada duri-durinya. Benar.
1: Yen dot nak mekecok tembok kan nyidang. Yen mekecok pagah ni kok tejah nak.
0: Nge, jakti. Bisa karena ada sesuatu orang di sana. Biasanya diisi lateng juga.
2: Oh gitu.
1: Budi ngangin jan, emang jan.
0: Tangga.
1: Tangga. Nge, budi ngangin tangga selelegan di pagah. Sing masih bani nak.
0: Ji, ji. Jan, ji. Ha? Yen, jan. Jan. Nge, yen tambahin aneh melesiki jan. Jan, dada, ji.
1: Ah,
0: oh, oh iya. Jan. Jan.
1: Jahan. Jahan.
0: Jahan. Aduh gimana sih? Jan. Jan. Untuk ya Haji. J-A-N. Jan.
1: Jan. Jan.
0: Jan.
1: Iya,
0: iya, iya. Ji.
1: Tian.
0: Durusnya tian unas madu, Ji. Pun telas nih kimunya tiang, Ji.
1: Aduh.
2: Di mana pohonnya?
1: Pohon madu.
0: Kok ada pohon madu? Maksudnya sarangnya. Kumannya itu loh. Kok pohon madu?
1: Jani sing tadi yo alih kan maro ibik purnamo.
0: Aduh.
1: Yang suwud paramo sing tadi yo alih. Alih ditilem.
2: Tapi punya stok gak Aji?
1: Ton. Ya. Ampun hadap.
0: Be. Nah. Aji.
1: Kan ekonomi ayu. Tak kono. Leatir. Pekerjaan orang tuamu apa? Jadi petani. Leajikan pidan. Isin aji dari pedagang.
0: Oh nah. Gitu. Tani mama pedagang ji dados dados diketen ji kemau nuenten piduna tiang asiki ji elingang na okan aji masih ji yang telas ada
2: semua dijual.
1: Ingat kan pekerjaannya di pedagang apa ngelah di adep adena
0: nge
1: man manuduknya habungkol adep
0: aduh dados keten nyohe niko simpan ji punduhang nyohe sirau neng anggen mekarya minyak, dados ajene malan maleji.
1: Ayo bisa lah neng ayo lengis, nanusang.
0: Nanusin niki, ampun radu nanusin niki. Di kampus juga belajar caranya
1: mikir. Oh nyakti saja, dan kadang aja nak sing bisa ayo ngurusin nyuh tuh tuh.
0: Iya, ji ampun nangken, tan ji cek campah-campah aja sarang tiang ji.
1: Nana, ya subuh ya demen, niku kan lebih. Mau tamu, tegeten. Ngolah, napi senai rago duena, ngolah. Sehingga mempunyai nilai yang jual. Lebih tinggi.
0: Jual, patut.
1: Jual, dagingnya tesan. Mekaryo tanusin, mekaryo lengis. Isinan botol, botol dagingnya adan. Ayu.
0: Minya asli.
1: Minya, ayu Chandra.
0: Boleh. Minya, mie, yang sih gak mau ya. Ados, medaging ketan spasi nih kak kayaknya. Nya. Aduh.
1: Tidak daya jualnya akan lebih
2: ya, lebih tinggi lagi.
0: Patut. Ketan apa sih?
1: Yang dikiran tadi desa, wali titiang terayu.
2: Ya.
1: Seperti niki sapun karak di desa makin mewah. Ya ini ngerah kalau mencari desa seperti dahulu.
2: Memang susah ya Ji. Tapi gak disalahkan juga karena kita semua memerlukan. Semua
1: memerlukan
2: juga.
0: Harus mengikuti.
1: Alit-alit sekali dayu, sekali ayu. Agar tidak menyalahkan orang tua.
2: Benar.
0: Patut.
1: Nah, tujuannya utama demi ayu masih.
0: Kita napun karena puniki ngejinge mengikuti perkembangan zaman.
2: Tapi tetap tidak melupakan apapun warisan leluhur.
0: Di kebun sana patut kena.
1: Yenten tenageng nomargi mai.
2: Hah?
1: Ayu ben nyumun mah jalan kaki ke mall.
2: Iya, keliling lagi ya. Ini ke enggak apa-apa.
1: Nah, yen boya gitu mau meseh malu. Ngiring ngati dayu.
0: Nge.
1: Mana je bos aturen merayuna.
2: Iya. Boleh.
0: Boleh aku juga udah lapar nge. Ada wetan pindang mepes.
2: Boleh.
0: Udah lama gak nyoba itu. Sarang pesan telengis.
2: Oke. Ayo.
0: Kira-kira gak enggak.
2: Iya, Ji.

0: Saya tekan.
1: Aduh, copot jantung dia yang beli.
0: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
1: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang moris, teroris.
0: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
1: Untuk apa Beli?
0: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
1: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekelan rai rari kidung ti tiang nyaringin ide dane ring rahi dane bagin ke sus bari mana untuk uratian ide dane sami sade sampun satia ring prampat RRI Denpasar na sampura menawi tawen tani watu ti tiang rikalangin tarang acara-acara semangne puniki sade bagi ti tiang Agung Krisna ngluser mapamit puputang ti tiang tu para mesanti om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, DPRD Bali menilai pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026 merupakan capaian positif. Namun peningkatan tersebut harus diikuti dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan secara kenyataan. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari jumlah dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulang, kesarengin gue hari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
4: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai, slow, gak gengkas.
3: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
4: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
3: Masa gitu?
4: Iya, makanya dalam bermesas itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
5: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dedane Rasa Ngayu Bagia di Tiang Ki di Kapeng Presiden Malih Nyarang Ring Acara Duwini Acara Degang Kandal Numunin Rahino Somo Sane Mangkin Ye Pinangal Kaping Dase Sane Mangkin Kantun Ring Sasi Agustus Bulan Kemerdekaan Ki Warse Duang Tali Nemelikur Pastikannya nih pengabdian titiang Ratu Idrani sarang sami presiden kena rajang rahayu riset jeronan yang ngeres wadarma nih dua suang-suang niki sarang keluarga sarang pasawitre sarang nana sarang putu wendan cucu niki taler sehat berbahagia sarang sami nih. Semangat sana makin titiang kesarang antuk nyaman titiang sana bagus Kak Agus Niki Rayu Rajang Semang Pak Oman Nang Oman titiang
1: Song luwer manu bawa bawa di karengut puti
0: artus nyane
1: ano

0: jarang rawat Pak Badidim kayak tuh kengken gemuruh.
1: Apa gemuruh nih?
0: Mekejang. Angopis Pak Mading ngeros ngorte muka acara geng Natal. Jek mawi bawa samrat kata kata duta anang bangun pikiran tu jek metap.
1: Kang Yang Pak Man, rago ini kau nak kenah rago muru. Nah, dan jarang barang muru. Paman apa ada kuang? Nanti yang ngorin.
0: Nah, jangan kuang dong subuh manusia nak tercatu kuang
1: batin.
0: Kuangan yo lebih, yo lebih cengado.
1: Dengar tu, jadi kalau dari juru rawas mana Pak Man? Juru apa juru boros nih?
0: Maru mawin ada urung rawat apa rawat sih jadi sing nak ngerorot.
1: Oh gitu.
0: Nyedakin.
1: Nyemasedak.
0: Masedak. Topik ni bukan orang masedak. Nyedakin.
1: Ah nyedakin. Benan kalau payuan. Benan kau upet.
0: Nah udang nyedakin. Nah contoh nak benan tu ponak ni dudam ni. Kal nyuang kita kau mana tu ngalih perdana. Pasti raga nyedak ngerawas.
1: Sing jadi di uju-uju
0: raga. Ke tujuan raga nyedaknya kian. Subuh ke saja ya pada deman pada tresna.
1: Nah istilah cara-cara ini memastikan.
0: Omong malian ceng lo.
1: Gengen.
0: Bawa pada elop.
1: Elop.
0: Ikan anak.
1: Beh ngelantur
0: ni pada mendani ragong mau saya nyedak kan satu baru benar kan nak nyedak ros dia garang saja baru aja sih kena apa dan semua
1: kengkiannya narago harus punya dua kerang kering ni
0: benar makin demun kerang kering benar
1: artinya kalau maturin para idaran nenek kengkian caraan ragu pang setato semua
0: ralian bingalung mendek dek kan semua biasa tadi juru pengeraos pengeraos apa nyedak kita nak dek ngalah raos si jani
1: nah ada sila nak memungi bisa yo ngeraos sing bisa kan itu kalau sana
0: iya
1: nah kengkian caraan ragu pang bisa ngeraos
0: nak mungi jaraos kan belian berkerunan itu
1: megamel bisa nabuh sing bisa ada itu istilahnya sing gitu.
0: Megambal bisa, tegak sing bisa digambal, ngisang bangul pasti sing bisa.
1: Nah pasti kadung landur dukian duwe galah janinya.
0: Jani reng dino.
1: Somo.
0: Somo.
1: Semedon.
0: Sakau-kau.
1: Tabanan. Jembrane.
0: Leleng adi jajan, leleng ani.
1: Ini ada salam kan yang butut nih, butut arti rayu-rayu.
0: Salam pas itu dimarap dan malu saja nih.
1: Satu niki. Ini saya kira lu
0: bapak. Penyaman. Dek itu di sisi ada regan dedek itu bagus si perawat bersaing bagus sejak nih panak nih lewat bersaing oh sekar dedek raja salah aja bapak mugi gelis segar dedek pas segar tonarak sapun pergi antar nah nih minta telepon nih mirip dedek begini
1: pada yang Ron ki
0: Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: pan itu semangat bu.
2: Kita
0: galak semua semangat. Adik enggak usah jalan man, tuh menek ing kene cara ne.
1: Kikik adik mesti kikik kan.
0: Ah celak-celak buah manggis. Masalah nih.
2: Nggih,
0: sira. Saking regen menyar sesetan, kaje menyar kaje sesetan tuh ganteng saja nih.
2: Salam kenal
0: dereng
2: kenal Pak
0: Man, nyarangi
2: sinom ya Pak
0: Man. Nah,
1: ne bu pade bos jago. Durus-durus cita.
2: Kena
1: sarang kalengnya. Tinggi.
0: Jangan bulu suami.
2: Kena sarang suami. Om Swastiastu.

0: Inggih wonten pewilangane lelimo niki.
1: Ne madan.
0: Nah ne wasdo pance serade.
1: Pak Bagong subuh monitor deh. Pak Bagong ne nyap nemu.
0: Ngiring-ngiring sawit itu Pak Bagong. Ada yang Pak Bagong?
1: Ada yang Pak Bagong.

0: Ri sane ke bawah spance seradene nair agama agama tirta mangdane tata sauninge tanda dos nengo-nengo niki full
1: lalimane
2: ser ser
0: Habaos panje serado nah limo nike pinake dasar sejeroan irago ngemargiang kauripane dikiring mercepade.

Pancu serado sane kaping pertama, kaping siki, irago percaya tekining kewentanan itu sang yang widiwasi.

apa wilangane kaping kali nah wenten percaya teken kewentenan atmo sane ngeranang irago hidup periki.

Risa jeroanan agama winu wenten sane mawasto karmo palu nanika raga patut percaya kewentenannya.

Inggih pawilangan ni kaping lelimo penisidori niki wenten ke bawah moksa menyatu sarang linggih hidup sang yang widiwasa.

0: Inggih mah ke sami sampun pewilangan nila limo jangkep nike ngiring nike tatasin mang desa uning sarang sami.
1: Cep sama pade.
0: Inggih nini ita.
1: Paman nongko kena cetato nih. Ini nyarangnya munga-munga batu nindi.
0: Batu nindi, inggih.
1: Mangkira, ano, pengennya merdeka, munga-munga, kubera.
0: Iya.
1: Sekarang sami sejebak batang sinar bagi rasa dan rumah pecing. Mangko sekarang sami bina raja nyangkro
0: amat. Inggih. Paman. Inggih, ya. Bu Desi Batanta sekarang nyalangan.
1: Mau pamit om tadi-tadi.
0: Inggih sik semua ini ita. Inggih radu jadane sebetulnya sana diosan niki. Wentan Bu Pera niki taler rayu muka-muka. Om swastiastu. Om swastiastu. Inggih Om Swastiastu. Inggih Om Swastiastu. Inggih sepesiro niki.
2: Kak Kiatop tanah lot Pakde.
0: Kak Kiatop tanah lot. Inggih.
3: Kawe.
2: Kak metu segar nih nyarenge kok de.
0: Terus Kak.
2: Ini ta masana kan dia nih. Om Swastiastu mau bikin nama satu. Aduh, nyacat, nyacat anak.
3: Coba selesai satu lain. Duh, pesan. Irago, narang utawi ngedekin nyacat. Gelah anak, duen anak.
2: Resepang sayi. Di ati
3: resepang sekon malunyin irago pemidpo didi di hati

0: Mire pa, di dewek pa di, ada sing tunau ni, kita masih nyacat anak-anak alian, tinggal anak bekarwan, dia cacat, taki jelek.
1: Sakan aning isin gumi.
0: Nak isin gumi, kita anak yang ngerosang.
1: Ente bulan di langit.
0: Tanda ngedung.
1: Cacat bane misi bungkut.
0: Isin gumi to bulan. Kaden misi tuno cacat nak kerawasan.
1: Suryane panas pisan.
0: Panas lawati sak misi lantas ditu.
1: Segarane maye pahit.
0: Manis pahit kecak masih rasa mapan irago ni sing dadi. Ngerawas yang ketunan kejelekan anak, gitu.
1: Suara panggil ayu nerus maring jaga.

0: Nak sing dadi gitu ile alo ayu dijagan unyang irago gen ngeraos angte
1: Duk semua Pak D sareng Pak Mandit yang sate ganteng harus
0: Umen kaya topot umen saja nih
2: Duk semua Kak Kia
1: demi Bapak nyuh kangen kapa-kapa
0: nasi gengkan
2: mau papah nyuh kapa-kapa aja maksudnya
0: papah
2: si mecarang nyuh
0: enggak, ini padi nak celang saja dikira
2: ini kak, suk semua niki sama narangan
1: suk semua mewali kirang langsung kak, nunas ke sang buru nge, mas Dindi, nge radis, mas Dindi teman-teman tabanan, terus jangan pamit, Om Santi, Om.
2: Ingat suk semua niki kak diadop tidang ring tanah lot sebenarnya orang niki. Terus hari ukuran terus lagi niki ingat Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Ya mamangku, gak pasti saking pemenang.
2: Pemenang wawidan di jenis ini.
3: Menang Tabanan Kediri
2: sih. Ah Kediri Tabanan lingga paman jak. Wah gua man.
3: Iya siang ya rengin pade.
2: Terus.
3: Durmong.
2: Durmong.
3: Sosius tuh.

0: Ring ambaro ni Radis lemu petak ni kajak mekebar. Janik dong.
1: Ya,
2: sukses
1: semua
2: Pak De, sarang Pak Mas. Ing
0: sukses semua. Pak De sibuk ngarian naskah nih kok, malah ngapain di naskah nih kok?
1: Wala kali yang siang Pak Mas, sarang Pak De. Om santi, santi, santi om.
2: Sukses semua pemangku dikiring pemenang rahayu.
0: Pasak sudi mara sukses semua.
2: Ah, terus pasak sudi mara lho we.
0: Kalar wenten ka anom, dadong anom ring Banjar dahuma bitra rahayu. Dolar.
2: Nyimbing?
0: Tidak! Nang diro banyak semua.
2: Oh, kenten. Iya, radu dutan yang didang. Munawito, jagi wetan pacang lintang, ngiring.
0: Iya, dia kenyam-kenyam deh.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Hai kira tidur dana semeton sang mundurwi galan iki dulu sangin kalah duwine kantun iki nge mali jepos dan kalah rebutan iring sarang semeton tanah tiosan nge om swastiastu
1: om swastiastu pak de bagus gak nali dewo
0: dejin bagus peran kengkin paman
1: mang bagus gak nali dewo cucun dadong Jeremangku Merajopati ingatan Jeremangku ngiring melajah sembilan menggening menggeding sembilan melajah om swastiastu
0: terus om swastiastu ya
1: pirang tiang Jeremangku tiang mangku Merajopati dan ingatan Jeremangku lah diajak semeton sani mirang om swastiastu harus begitu. Lo arti ini kan nak niki.
2: Aku lenta itu kepada leher bukit yang pangkung baru.
1: Iya mungkin menggending aja pak mang nyoman aja pak mang adi.
2: Aku boleh baru lagi lo.
0: Enggak nih paling segar ya jauhnya niki kamu itu
1: petaro. Tapi wasane pusing kayak tapi menggending masih pang melajah dek pang pesu dek niki otak aku yang
0: kengkian ini sing main mendagang apa kengkian di puyang-puyang tadi?
1: Yang, wih, jat sakti saja nih balian bu.
0: Kan biasa gitu.
1: Mendagang tiap hari mas.
0: Mendagang mana? Membelanja.
2: Juga pada hari nuna penundaan. Wade.
1: Niki yang penundas, panjang sama tahun kedua. Tani dan madue galah menang dumun nika sama ton kangin ngelemeng pirang tiang senyidang
2: malam
1: nika.
0: Eh durus apa pera durus.
1: Mirip besumbali utau.
0: Mirip niki dua jaliun anak kenawang nika kedemen pesu.
1: Kadine mung goreng aji.
0: Kadi kawentenane sane mung goreng daging-daging sastrene.
1: Jatin sengsara punika.
0: Napi sane mawaste sengsara.
1: Waktu saking tingkah paling
0: maka sami pemetune saking pari laksano sane kawon
1: pale saking kata metan
0: nah menawi de iwange punika mewit saking kebelogan kekirangan iragune
1: tamat di dasar sedih.
0: Nah, maka sami tamat pindah ke dasar iragone sedih kingking niki.
1: Inggi, maka tiang terima kasih besar sarang puniki. Sesepuh-sesepuh tiang rimpur-rumpur LI penggalih penyiar-penyiar yang canggih-canggih yang pinter-pinter ngajahin sekadi tiang niki. Cuk semua banget tiang.
0: Ya nyangkat-nyangkat munyen Bu Vera.
1: Saya artinya nih yang kan wentan niki perempat RRI untuk menggerakkan hidup tiang puniki walaupun ngomong tiang status lain hidang gede dan ngentan pada ijen aku Pak Mangga Nal Jaya Pranowo
0: biasa nak anu
1: beli nyoman Jaya Pranowo
0: saun
1: beli tiang opa om li
2: yang itu kang wang mayunya sengal deng idang mana
1: yang pamit tuh
0: Suk semua Bu Vera ditia. Aingge semeton sanetiosan durun banyi om swastiastu. Ana kada kaca kisik niki menapi niki.
1: Rajang semang Pak De, sareng Pak Ma nali tuni tiang nyelak niki tiang. Tiang repot niki kide tiang ngodalan benya.
0: Nggih, peh sedang anu niki.
1: Titiang ini ayuna, titiang nyarang Pak Man, Pak De.
0: Titiang
1: melajah niki nge. Kayak kirang anu, kayak boleh jebos sarangan Pak De, sarang Pak Man nge.
0: Terus,
1: menang
2: nih, Yona. Om, swastiastu. Dia menang niki.
1: Cici Areng sendiri, Pak Mas.
3: Pemenang kota nih kok.
1: Ini Ayuna, nggih, dekat Sarang Pemenang niki, Sarang Jero Mangku, Ibu Pera. Nah, sira mampun munggah niku wau. Pak Siat.
0: Iya, nggih.
1: Sama Sanda Andung. Aduh.

0: sengsarane dan
1: sipi. Sipi, ngumpet ya terus. Nerimo kesangsaran.

Kenta wangde kena ban itu tanpa dasar kesangsaran raga uling ni dan muang jadi madan saja sing tawang dah dene tu.

0: Ke ngantor makin ten kepanggih ken ke bawah sang seger merdu rahayu janten iwang kadi asapun ke napi ni rancana nak dan persido ngemulih han
1: nge suk semua antuk gala antuk atas Pak Man sareng Pak D
0: pun pas
1: yang makatre ring sejebak baten sinar bagi rasa lan lemah pecing demogi sareng sami tetato kena kang yang Pak Man diawum lajah ni ke Pak Man sareng Pak D
2: suk semua
1: si tiang pamit om santi santi santi om
2: ingin ayunan kiring ke diri suk semua. Ayo, sana yang kurang lurus. Ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Rahajang Pak De.
2: Rahajang Mewali.
3: Dia saking kukuh marga Kak
2: kukuh,
3: Nadia.
2: Kukuh Kak Nadia.
3: Nggih.
2: Yeah. Oh, Kak Nadia kukuh nggih. Napi gatro?
3: Nggih gatro muniki ke Pak De.
2: Oh, napi cuaca bekasane punapi.
3: Rahajang pernah Pak De.
2: Rahajang galang boleh dikukuh niki galang sinare.
3: Galang meglanaran Pak De.
2: Galang meglanaran nggih.
3: Galang Rahajang Pak Man.
2: Inggih Pak Man kari mendan keluar jebot.
3: Oh nggih. Melajah kendan Pak Pak De. Sinom Pak De.
2: Inggih sareng-sareng.
3: Nggih. Om Swastiastu.

Inggih, bawa semakin kewentenan sane munggah ke Riko Ring Gayatri Mantra.

Wantasaya wakti sane mengakhirike, nah menawi itu peragaan ide yang widiwasa.

Dari sejeronan manter, nah muah, katur, nah duit diam, asti kacet. Nah, tapi ini ketegasan ini.

Maka sami puniko risajeroning jagi mujo klintan itu. Nah, sami meduwi pesengan. Gitu.

0: Ide betar rudra talar munggu kiriku talar para dewata sanetios tiosan
1: inge suk semua pade
0: inge karena dia suk semua
1: dik tegas dan nyane
0: kang yang kata wayah nak mau nongklang nongklang
1: inge pade inge selang kalah aja bos pade yang ngerti tembak gatrel majareng jero mangku merajo pati ring pemenang. Salam kenal lah hajang sarang Kak Nadia. Kukuh mungal kentah jero mangku. Sering-sering nak mungah jero mangku.
0: Inge jero mangku Raja Pati.
1: Ini ita. Umurah. Sama lene serius-seriusan. Inge Pak Dey.
0: Inge.
1: Walaupun kita mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk semua niki Kak Nadia reng marger. Suk semua sebenarnya inge. Bu ngurah, yang panggung karung niki lurus ngangin gelar duitnya mengi. Ayo radio dadane, sangat duit galah niki sementara widangan tabanan marga London Bukit niki yang buruk gelar duitnya kelas bu niki malah jebos lagi iring tiang ring galah rebutan sana dorong polih ngeranjing, yeah.

0: panas banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Raka dan Rai, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan produk domestik regional bruto Bali atas dasar harga konstan pada triwulan 2 2026 mencapai Rp47,3 triliun. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Bali selama semester 1 2026 tercatat sebesar 5,68%. Menurut Agus, hampir seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,98%, disusul administrasi pemerintahan sebesar 14,31% dan konstruksi sebesar 8,40%. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aing ratu dadanis medan didang sareng sami, cenah wau sampun linggarah. Sesian kaping pertama niki semeton widan kau-kau medui galah. Sana mangkin durus ning galah rebutan ngarang niki ning acara duwe acara dagang kalal nggih. Kaping ajang niki semeton selat segaro punapi gatre sareng sami winten Pak Mangku Prajapati dikering. Siramantan Bu Jero, Jero Sanat, Jero Cite, Taler, Rahayu, Sarang Sami. Sarangan lagi, Jumatuan Selat Segara. Yang memidangan Badung, Wendan Siram Niki ngabuk. Lian Lodro, Sarang Payan Lodro, Rahayu Niki. Munga-munga. Taler, Wendan Odah Weni, Rike, Rahayu. Terus angin kalah duit nih. Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu.
1: Halo.
0: Iya. Om Swastiastu. Swastiastu.
1: Pak Hajang Semang, Pak De.
0: Pak Hajang Semang Wali.
1: Nyarangin Pak Dem aja.
0: Jurus, jurus.
1: Sireti yang Pak Dem.
0: Pokoknya tawang titiang. Titiang, debu luh di.
1: Ingeh Pak Dem.
0: Kardiasi.
1: Membunga di atas meja Pak Dem.
0: Ingeh. Penapi.
1: Pak Man menuju niki Pak De.
0: Pak Man karas ngusap merobat rambut nu wau gede niki di sisi.
1: Oh kenten. Inggih rajang Pak Mang bagus ganteng sarang Pak De bagus.
0: Inggih rajang wali.
1: Mugi kena nggih Pak De nggih.
0: Nah niku pengabdine yanten kena den pangidang siang anu niku.
1: Inggih patut pisan. Catet nu ada hingke Pak De.
0: Patut basangne bengkel kenten.
1: Patut tak sapu nike Pak De.
0: Sing idangen tut basange bengku gitu.
1: Rahaja melaja Pak De nge.
0: Terus terus terus. Gila.
1: Yang terbang sarangin Pak De nge.
0: Sarang sarang. Ini yang menang kan Ricky nyantau asin dia. Aduh.
1: Sampun mereka-mereka malah. Kawitin Om Swastiastu. Ring cakepan Darmo Prawerti Pak Dingi.
0: Eh. Ya sarat 17 iki wawas nih. Umur 17 minta niki.

0: Inggih Pet Prade niki memedih niki kocak nguwasi-nguwasi pauku dan niraga nih.
1: Dan ada marah-marah Pak Des, enggal suwe nyan.
0: Nggih, kenten sampun.

Bari laksana asolah nyapo pangkadi akune sedadon ketumuh ring kayun manah kiragone.

Dan tayen yang aku betrayanan dan tayen yang aku belogan, beh saya paling dua gay kenten dah, tayen kenten.

Setada ngelah pamine paling lah paling sugih yang dapat nguasa nguasa yang jagat lan sedagingan.

Napi je perintah kango, napi je kena kango. Pang sing je ada anak bani nolak, pang harus ikut dengan kemauan dia.

0: Dat prade ado anak kesane maparilaksano keketu. Nah, sujatine tu nak bakal ngayanan deweknya pendidi sengkale.
1: Aduh, suksema pem banget Pak Dingin.
0: Ingi suksema mawali.
1: Ingi.
0: Ada senang.
1: Senang tiang Pak Dingin.
0: Ada tiang demen masih. Oh,
1: Rahajeng. Pamang, mugi kena pamang sekeluarga ni.
0: Nggih, Pak Mang dah terus.
1: Madatre majeng. Bukitra sesama bukitra nggih sampun ngerawuhin meriki nggih wausan nggih jati-jati nerik margi. Mangdani selamat ing sedungi. Sesama naler oleh-oleh nggih. Sesama pangbanget. Majeng Pak Mang sarang Pak De tiang magatre sejebak bacam sinar bagi rasa de lomba pecing kalau menyambut dogen saking kardiasis sembung mengwi badung suksema Pak De sarang Pak Mang pramu santi om santi santi santi om
0: suksema kardiasis sembung Hai, niki winter salam saking aman di tiang kelungkung niki rabine Pak Man sayang Pak Man Susilo niki rayu Pak Man lan mok kelungkung sehat-sehat Pak Man semangat niki winter daler yang duta sibuk niki duta travel niki duta turnya rayu sareng sami Terus, sangen kalah dulu ini Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rajang Siang, kiri-kiri niki.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak Madai.
0: Nih, Om Swastiastu, Daler.
2: Tadong harta niki, Pak
0: Madai. Tadong harta, semangat saja, Nadong.
2: Semangat niki, semangat perjuang 17
0: niki. Iya, 17 Agustus nampak niki.
2: Iya, 17 Agustus, merdeka.
0: Merdeka. Penapi kadro dah.
2: Asam karat yang segar Pak Mate. Pak Mate penapi niki kena nggih sekeluarga.
0: Nggih.
2: Lajang nyerah Pak Dai.
0: Terus.
2: Sama nak dijan niki.
0: Kari mentan daros tukang rawos niki kocap niki jagi ngidi nak lu kedap.
2: Oke, mentan nggih rajang-rajang. Lajang Pak Dai, om swastiastu.
0: Terus.

0: Ini cerita yang makin kewentanan ring telang wano ring alat. Kini bela tarat Bu Desi niki nyaran.
1: Ya, Raja.

0: Muing pesengan Rabin idene, mau pesengan dia seramu.
1: Laki rapi suwe sampo.
0: Iyan bawasan kewendanan ideng margiang gerehas dene sampun kocap suwi.
1: Nanging durung wenten putra.
0: Sake maun paice merupa putra putri durung kados makin kebawas.
1: Sang kale rares ngasiti.
0: Dua ninga sapunika kawentenane raris sangkali lanang istri ngerasti tibakti niki nunas pacuecan ide.

0: pinuna sering ratu yang widiwasa mang dan ledang arse micin paswece putra gitu.
1: Enggak setema pada atau sarang galak pada. Cinam kurang kirang
0: pada. Rahayu dah.
1: Sama kata gede niki atau jebak batan sinar bagi rasa dan lomba plek. Salam masuk
0: di Trokonter, Pak Dek.
1: Terhajang tugas, siang mau pamit. Belum santi.
0: Eh, ngesuk semua ada harta sebenarnya lagi. Hai, ini ratu niang tiang ring kalalang, si duru sangat kalalarin, darur niang ring boneng. Ring bela batu talan wentan niki Pak madi getas rahayu niki mugi-mugi nyarangan murah-murah niki semeton ring guang nah kak buyut niki merengge rayu om swastiastu
2: swastiastu mamade
0: ih medal itu nih rayu Pak ya buyan swastiastu mali
2: iya mamade ampun manunggu maya ladra mamade
0: Buyan penapi ring sibang niki cuaca.
2: Cerah niki Pak Made.
0: Cerah, cerah ini.
2: Sampun baca sinaran niki.
0: Nah, yang penting kan pacah lari sampun wedan mau bunga niki.
2: Sampun niki Pak Made.
0: Ingi Buyan durus-durus. Pak Man, kari ring luar niki.
2: Nih, narangan mangga Pak Made.
0: Durus.
2: Ni Arta lawu nih.
0: Padut ni Arta.
2: Numane Arta. Narangan mangga Pak Made.
0: Durus.

0: Napi niki karan Bu Yan?
1: Kaping daso ke arani.
0: Nah, niko ke bawah. Pewilangannya kaping daso niko ke arani.

karyo ageng pengeraune 100 tiban napsa kapisan nanika ke bawah karyo agung eke dasa luderuk.

Rikalanin katur karya agung eka dasa ludra. Nah, rikala punika jagat elan senagingane pang persida kesucian.

Maka sami punika karya ni kemargi Amerika ring pura agung besakih.

ngibawa semangkin rikalan ipun wayan tam-tam. Jagi mejuluk mereka ke panegara Mesir ke bawah.

jagi pacang ngadu ke wikanan, ke wianyanan. Sarang ide putri nun Mesir, ide sang tiakannya suari.

Riwawa sapu niko wenten atur ipuni wayan tam-tam tekening bapannya ni. Nah, digelis makin bapannya ni nimal.

Jening wayan tam-tam nah setone jening luas kamu majuluk ke Puri Mesir dong inapan nan bapo nang lemeng.

0: Iyan subuh nyen mereside yang cening bakal ngeret inerian ceningnya saat ulah alu yo cening tonen bakal ngadep yo musuh onen tebak cening subuh minap yo kalah nyen cening.
1: Sama Pak Den Tugala sarang artos nyane. Mangkin yang megatroring sejebak batan sinar bagi rasa Den lemak pecing salam nyane mo nyamu dogen. Salah kata Pak Den.
0: Suk semua.
1: Nanti. Oh.
0: Raju dan Neng iring usana kenjebos jadi pacang wendan sana pacang lintang.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari lestarikan budaya Metemang lewat acara

0: Sampunan yang lali mang dene presido ratu eling setato.
1: Inge Pak Mandes, semua ratu serenggala. Niki cicang nasgala malih kete. Oda hilang, mugi kena ngelantur Pak Dahilang. Wentan ini kompiang. Ampun wawu. Titiang mengato ring sejebat batan sinar bagi rasa dan lomba flexing sarang macam beton kemantan dan titiang untuk promo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: ingi suksema niki atun yang bagus titiang ring kesambi ayu niki sekangin-kangin di ruang ngentar ngeranjing nang siki niki terus-terus sarang niki Om Swastiastu siro menawi di kepanocing ringkayang rayu
2: Om Swastiastu
0: Om Swastiastu inge
2: inge rajang Pak Mati
0: rajang mawali siapa siro niki ring
2: inge
0: inge yang
2: sampidi
0: sampidi
2: ada Gege Pak Made.
0: Bu Eka Sempidi.
2: Yang nyariin aja Pak Made.
0: Durus.

ngerurung ngekebong kesukaan menikah bulak balik kan dosiraga mau anu mati meriki kejagaan.

Gitu masih kanti kokohan dekah ke bakal ngubur ngisin kena ke demen hatine.

0: Eh, yeah. Dapat mana lah hidup?
1: Mana hidup, mati pangga. Kena ke pang umur panjang, hidupnya sekemon mati ni ke tepuk.
0: Kan cara ngelit ni ke, Pak
1: Mak? Nah, nak coba pastikan ni ke. Ngalit.

0: Dote pang setato yang gede bayu ngai demen anak lain ngai demen pedidi saking maun yang bo kan lah apa no ya mainnya one tuwo nah kengkian ban ngelidik tuwo aja tekal tepu kali ini bajang
1: ada lagi limputan nih Pak Mandi
0: itu ya
1: ajem tuh jan-jan limputan nih
0: nak biasa api nasing beli kan limput bisa buangin
1: semua Pak Mandi
0: tinggi
1: kami
0: sitra
1: sejebak bagian sinar bagi rasa dan
0: rumah kecil. Ingin.
1: Sok semua. Oh, santi. Oh.
0: Ingin ni kini ni abi ni kira ayu nyalami dalar lungkung ni. Ingin malah sikit ki kandung kalah duit ni om sosiasu. Ingin om swastiastu kang yang ni bawa.
2: Om
0: Swastiastu. Ba, dawen ini ki wawu, igung biang iki ya.
1: Igung biang dawen ini. Igung biang dawen ini reng timbang padwe.
0: Tinggi pak, kadra kalah bedik san kali ini ada.
1: Ye, ngene bawa niki nge.
0: Bawa.
1: Tapi ya niki kita ngebet buku dawen ini.
0: Ye.
1: Nge nge padhe kang ya, ngene adong nge.
0: Terus.
1: Oleh ki adong.
0: Nggih, mari bos dan martos.
1: Nggih, Pak De. Pak De kena niki.
0: Astung karo nggih.
1: Nggih. Inge kawit mangkin. Om Swastiastu. Caritaya. Nggih, mulakon.

Nah, pikayun idone truang sruwung niki ten karo anten jenek rika rekalaan pun. Inggih. Aduh, las niki menone iki. Ampura niki ora wene. Nepek niki kalah duwene las kalah niki. Ayo ra tuduh dan yang didang ampura niki galah duwene ra udi gitu mun niki las pisan niki dalan roda weni didaring sibang niki ampura benjang malih jagi pacangiring nggih. Ratu darane nggih rauh niki dumun yang presiden nyarengan ring rahino somo sane mangkin sane durung presiden ngeranjing sane durung presiden one ditiang buru niki benjang malih jagi pacang sareng nggih pinako pinguntat lugu yang dicang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kidenana kakabehan. Iwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Kesujatiannya nih, angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesuci.

Abu Bradel miwah kepranyanan saking pengurus Sanepadun. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

горох мыл я с носки арутроски. У арусах пар я пир пито.

Yeah.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rahayang, Atur, Titiang, Manjang, Ring, para pamirsa sami, sanikadun misikian, Ring, perempat suara budaya Bali. Dumugi, kantun, pangidi tiang stada kena, diantukan seri mangkin, Didi Mahendra, pacang ngarangin para pamirsa. Ring, rahina, somo, dasa Agustus, warsa kalitali 6 likur, kandos puput galah dulu ini. Jam 3 sore mulai jebos, jadi iri tiang ring acara sani sampun kesiagaan. Puji Trisan ye, sani wawu sampun katur, tamanya nih majang ring umat Inus Dharma, dumugi sarang sami kaicen kerahayuan tur keselamatan. Sani mungkin jadi landurang di tiang acara dulu ini, untuk ngaturang siaran teras UMKM, menyajikan informasi lan musik. Pinake panjang Rahman di tiang, siki tembang dumun jagi katur sarangin Ari Kencana punyan biu.

0: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Semua dunia di arah rai, para pemirsa, sahabat budaya, sani kantun mesikian, ring pro 4 suara budaya Bali, sani wawu sampun, aturin titiang siki tembang. Nyarangin para pemirsa sami, ringgala siang mangkin, dubuh gija presiden terhibur ke mantan. Menurut itu wentan, sani jagi bergabung, jadi pacang menyapa, kenda niki, raklan rai, kita berbincang-bincang ria, ring ambare. Nah, ngomong-ngomong ini topik kenda niki ngomong-ngomong ini masakan khas Bali. Taler masakan khas daerah sane wenten ring Bali, khas masakan wilayahnya sewang-sewang kan, nggih sane kantun populer kantos mangkin. Biasanya nih yen lawar nika kan nak sampun umum pun nika nggih masing-masing daerah nika medui lawar kemauan bentuknya nika berbeda. Nah, biasan punika mungkin mali jebos bisa diinformasikan. Nggih, mali napi wastane ring seputaran Klungkung, kene niki biasanya ne sane populer seromotan kangkung. Pesan celengis. Napi ya malih nggih. Ring Singaraja wenten Blayag. Sira sane sering ngajeng Blayag. Mungkin yen dumun kan Blayag nika populer ring Singaraja. Mungkin ring Denpasar sampun makweh pisan nggih sane ngadol Blayag. Nah, menawi teh semeton ditiang sane ninten nanan ngajeng Blayag mungkin di seputaran Jalan Seroja nika akeh wentan nggih. Nah, tiosan punika ring Denpasar taler sampun akeh taler. Nah, nika salah satu makanan khas daerah sane kandun populer hingga saat mangkin iki. Inge kembali titik akan menyapa ring 223361. Lawar Klungah niki seputaran Negarwa Tabanan. Nah, niki kantun dilestarikan. Om Swastiastu, selamat siang. Waduh, ngiring wawanang maling. Ring 223361. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang maling. Semeton Karangasem, punapi gadre. Semeton Karangasem. Yang di Karangasem niki ciri khas lawar barak mekeraban niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, beli dede bagus.

0: Sampun. Ini sampun. Mbak sampun.
1: Sampun siang duni semeng susu gen jadi siangnya sampun dede. Nah, yang topik kan diko pelawar. Napa ya topiknya dede?
0: Makanan khas daerah seni kantun populer.
1: Daerah. Si nak subuh mulut do lawar tabanan aja
0: ni. Tabanan.
1: Wih, tabanan terutama Riki di Kerambitan kita gitu, pengorahan dite.
0: Kerambitan.
1: Bulan subuh galungan.
0: Nih, mbak. Jeng dite lah. Mbak. Mbak.
1: Iya.
0: Yang nikang Kerambitan ni ni beci pernah pindah Kerambitan ni kita mbak.
1: Kerambitan.
0: Ya nak dan pasar ngenikan keramitan tios dah mbah.
1: Oke, dan keramitan.
0: Saking napi saking keramit.
1: Keramitan.
0: Gitu. Dan keramit.
1: Oh keramit kan gitu deh. Adik utang ah nanti ini
0: nak. Nak dialek kan mulai kentan.
1: Oke.
0: Yen semeton Bangli nikang keramitan tios malih. Saking napi raga nih saking keramitan nih ke.
1: Nyangket. Nyak taro iwal anu tuh deketan aja ingin nyangket.
0: Nyangket.
1: Nah, Nika cuma penyebutan gampang.
0: Yang namanya Nika ampun, nak di Bali kan ake dialeknya berbeda. Tradisinya berbeda.
1: Cara
0: dialek nih ke sampun.
1: Kanek tabanan beli dede gitu. Tabanan lebuk kanek liak ibu ke.
0: Liak ibu gung. Nah Nika kan nak bahasa pergaulan. Asal sampun medaging bahasa Nika berarti sampun akrab. Dan dan.
1: Kerap ya jajan pajan tu dede. Iki kan ada di Switzerland dagang gantap gitu masih dede. Propak kita jadi propak dede.
0: Ma.
1: Yang.
0: Anapi ni ke wau makanan ring tabanan secara umum.
1: Secara umum nak niko, kenapa pun lawar dede. Pelepasan lengis wenten masih.
0: Oh kan umum ni ke. Biasa nih kalau dede ketabanan nih ke pasti akehan nih kering-kering ye.
1: Oh ya kering-kering sih kerupuk atau dede.
0: Dan artinya akehan bentuk
1: kerupuk kebuk itu deh kerupuk sampai itu deh.
0: Oke dan.
1: Nih yang nih kering-kering. Nu napi ada na lu apa tu ada tu ni keripik ni ada kau ya ada ni kering ni.
0: Enggih.
1: Dalam beli dede sesirah modelnya spesial makanan dikasih dede.
0: Napi.
1: Yang beli dede berkunjung model ketabanan.
0: Aha. Napi mbah.
1: Yang beli dede berkunjung ketabanan. Sengit tu. Mesola. Napi anunya niko napi ada anak paling senengin beli dede penyandera
0: waktu. Nggih kantun seputaran Ulambawi.
1: Ulambawi pas cukup pasti kita deh. Nah niko paling gampang dede. Sing nu nak nampas sebelum beli ni bersih kita beli dede. Mau lah enggak. Dede. Napi memben nak mutuan kan? Lihat anu Bali rego galungan lawar di Astun je kan galungan aman sampun mekito lawar je kan lawar.
0: Kemudian yang dumun kan 6 bulan cepok. Nah, napi wastane ngajang lawar mungkin nak kali apa
1: mungkin nak gampang.
0: Kali apa ni ke mekita je tinggal membeli.
1: Mungkin tinggal membeli tum beceleng ado urutan beceleng ado gitu dede.
0: Yeah, masuk semua dumun dures napi miki mungkin.
1: Meng dede kantong miki meng yang jaga apa alih belang sanyo tengai semengan wenten dede.
0: Yeah.
1: Menikah dumun beli dede.
0: Inge suk semua.
1: Dede.
0: Semua informasinya Mbah Indira.
1: Yang masih nempel Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nah, kenten kocap niki semeton. Kiri kasnya masih seputaran lawar. Nih, Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ring Karangasem.

0: Kelenteng.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, nenue nang lawar barah.
0: Cerah banget, Pak Dedek.
1: Nggih.
0: Ring dagang mantel pun boleh ngeranjing, Pak Dedek.
1: Nggih.
0: Kang yang mantan dan yang penting boleh miragiang, semacam ini.
1: Mutang pun apa yang mana padat ya lalu lintas
0: anak, dia anak pada but anak akeh senang
1: nggih
0: itu kan nak tutur ne awecek becek riko Pak Dede
1: nggih nak nikah ampun napi wastane asal sampun ring napi wastane ring
0: ring perempat sami becek
1: nggih pupuh-pupuh nika kan akeh boleh sesuluh drika nggih
0: pun malih napi malih ring darung prawerti punika Pak Dede si anak jeng akeh petuah-petuah
1: nah nika pun anggen sifat siku-siku ngemargiang sodarmo laksana ring kauripane puniki
0: ampun sesuluh nih nanti yang saking dulu nampun pemerhati RRI Pak Dede aku udah nawi ampun tiang lewat ke radio anak bisa lewat ke radio Pak Dede anak bisa kesudikan harus numpas iya nanti topiknya Pak Dede
1: makanan khas daerah
0: khas ini darang asem lah yang
1: ring Karangasem napi mungkin kenten makanan khasnya nika kan hampir-hampir sama ring Bali nih mungkin bentuknya napi yang membuat makanan khas ring Karangasem nika berbeda dengan daerah yang lain seperti lawar nika kan biasanya asal sampun semeton rika jek merah sekali sate nika sate jek gede-gede
0: Nggih, sane agung-agung dong agung, ini alit ngana nampun ngalitang, datah ini berede.
1: Oke, entan.
0: Nggih, wenton sane ngalitang, wenton sane agung gini.
1: Nggih.
0: Dan itu aja nak, itu dimana lawar, berede. Dan ini win-win karyen, itu ampun ngelawar, nonton balungan, tetap itu ngelawar. Dan itu yang menenten, nggih. Kamu ngeri pintangan mentan. Eh punya peranan nafi ini deh. Asik, seru.
1: Ah. Oke, entan.
0: Ingin harus telengis. Ingin.
1: Terus Bu Utama.
0: Donas lagu ada dingin.
1: Dadas, teman nafi nih.
0: Ingin. Tapi ya donas yang mancingnya. Pinjam 100 ada dingin.
1: Pinjam dulu 100. Ngiring buat sama sik semua nge.
0: Nggih, dia monitor terus Dede.
1: Sik semua.
0: Nggih. Ana sarang kami mantun Dede.
1: Nggih. Nggih.
0: Yang rere raina denjang kan telepon nang arek kae. Male kale raina tilem.
1: Nggih.
0: Kan Dede. Yang sami mantan nggih. Ada kena hayu Pak Dede mar hajang tugas Dede.
1: Ngiring.
0: Demi kita ngelantur.
1: Aha.
0: Nggih, kan dumun. Iki yang pamit. Santi,
1: yo. Om Santi. Om Ngiring, Sanetiosan Muali, Sang Radi Dang 223361. Selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede Bagus.
1: Tabanan Male.
2: Tabanan tanah lor.
1: Batu Nindi.
2: Nggih, patut pisan. Napi gatrem di Dede Bagus.
1: Kena.
2: Yes, tetap kena
1: nih. Yeah.
2: Ini cuaca cetar di Dede.
1: Aduh.
2: Nih. Kadang rem-rem gitu.
1: Mm-hmm. Ring Tabanan, wawu. Kalau ring Tanah Lot, napi niki? Ini kenten yang ya, membedakan nah, dengan yang nih. Lain. Napi?
2: Niki lawarnya nak ten boleh ten lawar lunga beli rede nak langa nak ngadol lunga niki.
1: Oh, napi biasanya biasa.
2: Niki nangke.
1: Oh, umum pun nika.
2: Bareng lawar gedang.
1: Umum ya, pun nika.
2: Aneh-aneh niki dagang nasi begenyol beli rede.
1: Angge umum nika bentuk sajian.
2: Yang lawarnya nak ten tetep anu lawar lunga kita nak. suka ngerarah nih kak.
1: Padahal di seputaran pantai biasanya kan kelapa nih kak banyak.
2: Dan yang Riki nak ten anu ten nak ngadol, yang nak ngadol kelapa muda nih kak, nak ngadol dreng kenten nih untuk tamu nih kak, kenten nak
1: nih. Kenten ya.
2: Nih kak pun, ya nih tamu nu mas kelapa muda, tak kenten. Wenten sekali dumun nih. Bosan nak minum ni ko rereh kelungah ni, yang sampun nuning masyarakat yang rereh ni ko bekas-bekas bule ni ko nak jijik nak beli dede. Tenten nak numas najengannya ni, jijik terkecuali nak ngambil ring pohonnya langsung ni ko wau ya tenten.
1: Okay tenten.
2: Yang nemangkin nak ada nak ngadol kanu bijian ni ko di tenten. Jadi kenten dede, yang niki banjir ajangan berjual ni kau beli dede.
1: Oh, geng.
2: Niko.
1: Cik semua, mbah tu Nindi.
2: Mau taler nunas tembang beli dede.
1: Tembang napi?
2: Tembang ni mengipi, geng.
1: Mengipi. Niko dek ulik geng. Geng. Wau san dek ulik mah tembang sana tiaw sana dumun.
2: Iya sampun.
1: Iya, duet sarang kentan hari kencana.
2: Nah, Ray Penny redas maksudnya.
1: Niki impun Ray Penny mungkin.
2: Oke, nih. Iya, semua beli dede.
1: Ngiring.
2: Iya, galah aturan titiang rahajang nih.
1: Rahayu.
2: Om Santi.
1: Iya, Om Santi Om. Madu Nindi, sing semua sambun bergabung niki nyerangin dede, ring per 4 suara budaya Bali. Rakalan Rai, durus dumun biar sayang seni pacang lintang.
3: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

Sebelum ini rekan-rekan Rai pada pemirsa Senekan Dun Misikan nyarangin didi ring 4 suara budaya Bali. Tembang seni wau sampun aturin didi angih nyarangin pada pemirsa sami dumugi ya presiden terhibur ke manten. Sering mungkin malah jebos kena niki jagi landurang didi angih ceru ini antuk ngaturang siaran ngelilu ulangun kada suput ke landur ini jam kalih malah jebos. Galah sampun telas, dedeng lungsur mau pamit ring siaran teras UMKM galah siang mangkin. Muali jebos, muali kecunduk ring siaran ngelilo langun. Muali jagi sang dedeng ring 22 3361.

Sahabat Budaya, pengerjaan sistem jaringan utilitas terpadu di kawasan pusat kota Denpasar dipastikan berjalan selaras dengan proyek penataan kawasan heritage yang dilaksanakan pemerintah. Perumda Bukti Praja Swakadarma bersama pelaksana proyek terus melakukan koordinasi agar kedua pekerjaan tidak saling mengganggu. Direktur Operasional Perumda BPS Cekor De Gede Pramaita mengatakan koordinasi telah dilakukan bersama Dinas PUPR maupun kontraktor pelaksana sejak tahap perencanaan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Semudah ini kalian raih berapa miarsa sana kan dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali sana bau sampun atau rendi tiang tembang eh. Nah itu wenten semudah sana jadi bergabung dede pacang menyapa ring len telepon 223361 sana jadi ngarsang tembang tawi megatra durusang. Selamat siang.
1: Selamat siang, beli dede pun api gatro deki.
0: Beci.
1: Tiang Nini Ayuna, dek beli dede.
0: Ih, Nini Ayuna pun api.
1: Nge, bece-bece talar, beli dede, driki, cuaca rem-rem beli dede.
0: Oh, gentan. Nge, semua informasinya.
1: Nge, Tiang Nunas Tembang, Gus Jordi, Cok Gasal.
0: Cok Gasal, nge.
1: Tiang Magatro, Cipset Sarang Sami, semeton penggemar perempat, niki mudah-mudah sato kena, darah hajeng niki.
0: Nge.
1: Anggara tasih laino benja.
0: Mm-hmm.
1: Di dede rajang tugas nge, demu kita kena sarang kami. Galah kewalian, titiang pamit. Om, santi, om.
0: Inge, suksema, sampun bergabung, nyarangin dede. Selamat siang, halo.
2: Halo, selamat siang, di dede.
0: Iya.
2: Selamat datang.
0: Selamat datang.
2: Kak Mangku Sedani.
0: Mangku Sedani, nggih, durus Kak Mangku.
2: Tapi gak jelas di dede kena.
0: Kena.
2: Cuaca ini rem-rem nih sama deg.
0: Nggih, makasih informasinya.
2: Saya bau Nini Ayuna salakan romo. Nah, Tembang di dede.
0: Bang Napi.
2: Tembang Cut Ayu Lasmini tiang mulih kita.
0: Tiang.
2: Tiang megedi kita sana.
0: Sira metembang nih kak?
2: Tut Ayu Laksmini.
0: Oh, Tut Ayu Laksmini kedan?
2: Tiang mau gede kita san.
0: Kok tak ada ya?
2: Tidak ada.
0: Mungkin demun.
2: Yantan wentan.
0: Tiasan demun sana tiasan demun.
2: Bagus pari jatuh kan mungkin dede.
0: Napi?
2: Sile-sile kambing,
0: nggih, sampun.
2: Cukat megatro ring semeton sarang sami. Nyang rayu nyangro ranginan suci benyang padi.
0: Nggih.
2: Rengara kasih. Galah wali abekat, Om Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Om. Ring senetiosan selamat siang.
3: Om Satriasi, selamat siang, Widedi.
0: Tiang, selamat siang. Sire niki?
3: Kekeran. Biang Sri,
0: ledangan dumun, kangkat galah megatro biang, eh.
3: Nge, megatro, Widedi, nge.
0: Inge.
3: Cuaca rem-rem, Widedi.
0: Untuk semua informasinya.
3: Nge, majang, deng. Angku Subani, campur munga, matu, nge. Main dira, nge, ayunya, masangatan, nge. Bu Seron tadi uang ayo Bu Ana, Bu Pera, Bu Lu Ferdiase, Bu Tira dan ini Santa, Oda Elang, Oda Yuda, Egi. Kalau nemu kan ni dede.
0: Okey, dan.
3: Sampun munga yang besar pun yang kebelang kira-kira
0: terukat pun. Ingi.
3: Semua galak wayang beli dede. Cantik.
0: Ingi sukses semua. Rakan Rai, seni kandun musikian ini nyerangin dede. Ringgalah siang kadi mangkin. Sampun nang pindah frekuensi beli jebos moli jagi sang redit yang ring 223361. Semakin terus pun pihak saya sedang pecang lintang.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara taman penasar yang kalah kadi makin benten. Sawitra menika sami wenda naoman jero
6: ditiang
5: niki mbok tiang
7: sampeyan kan pada sidang meklu mertimpu
5: tajung
4: taman penasar. hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa, sahabat budaya, seni kandung nyerangin dede, yang perempat suara budaya Bali, selalu sampun aturin di tiang tembang. Mewali sang rada di tiang, selamat siang. Iring, wawanang malik, 223361, panjang ring semeton, seni jagi bergabung, selamat siang. Halo. Nengin malu alin-alin dijo ya mengkap nenek kelpiak malu padang nih dijo nih jamuat nengin kena
1: nih yang lagi bunga nenek pada dah
0: aduh nengin malu kelpiak ang padang oh nene batis teh bengena batis nene asane ya batis teh cara mbin suwag ah bakat lu galu
1: masalah batis teh mana ada galu.
0: Bapak bakat batis lo galau ne beyo ne jane apa cara kayu alut
1: cara alut
0: ningin malu uyong apa ne oh ne bolo galau mi benar bapak batis ne misi gerigi ne misi gerigi
1: siapa ne
0: misi gerigi
1: gerigi
0: yang kayu kan siang misi gerigi lo, karena nih misi gerigi berarti batis nih.
1: Yang siang misi gerigi apa dan itu Pak Made?
0: Kayu yung.
1: Kayu yung.
0: Ane angon ngalo tuh.
1: Angon ngalo tuh.
0: Coba, mana dicari tuh apa ya?
1: Nah angon mau tekap.
0: Yo, wang umur tekap. Adele.
1: Adele.
0: Lintunian tiang.
1: Tiang Adele.
0: Ini balintunian alin-alin sing ada.
1: Ini sing ada. Disu sing ada. Dikare ada ngala bunga dedele ba dede.
0: Tuh bos angkalmu intip dede lo galau lentuni dijo ya na engene ya mara tepu.
1: Aduh lo galau intip masih pak dede maro makap pak dede teman matene lo galau mau makap pak dede aduh bang dodo jama dede pak dede antang wage
0: nyen ya jak ngorto pasti orang berjodoh
1: keto pak dede orang pak dede
0: aduh
1: cumi cipi lo galau pak dede kenapa jane panas panik jane keto bapak
0: sing bos wood ngorang keto nak ujang pengal pengijang nak kalian nak borang sujen nang tu bu Jerman tu jangan awang geneng bu Jerman
1: Kau nak
0: kita senang
1: malam,
0: kau jalan Jerman, lo nak mulai sujen neng tu pongol pengijang nak orang keles cak so.
1: Oh, boleh nenek neng preso nak pada dek.
0: Neng, bu Jerman udah preso.
1: Yang nak pertemuan udah preso nak lo galau pada
0: dek. Nah.
1: Maragas pa dede, jawar dodo, wana lo galo. Ino, lo galo, kan pa dede.
0: Aduh,
1: amis na.
0: Aduh, lo galo. Nah, kini nak jani angon malu galah magatre, apa ngarsang tembang?
1: Emang ya, jani lo galo. Emang, sing adi nakal pokoknya. Sing adi nakal lo galo. Pa dede.
0: Nah, sing dadi nakal.
1: Oh, yang nakal lo galo apa Pak Dede mah lo galo?
0: Ah, ya, dia ngopa di nak banteng.
1: Oh, banteng ada bunga lo galo. Apa Pak Dede?
0: Depan kita mare ya anteng cantik.
1: Oh. Sayang lo galo sayang. Apa yang lo galo? Itu Pak Dede dan nih.
0: Apa dek beliangnya kacang kino kalau beliang?
1: sumpal yang se.
0: Kacang sumpal. Nah.
1: Sumpalan yang cengkok kalau boyang nenek yang nggak bersemua nenek.
0: Ingat tengah apa sumpalan ane luwung kayak yang ulang tahun RRI nale.
1: Nale, apa dede? Itu nanya antosnya lo galau apa dede?
0: Pasti.
1: Lo galau di kemarin apa dede?
0: Pasti kelantiang dini di kantor.
1: Nah, monto kan kangwang pang mengasih.
0: Pang mulai semeton sana tiosan lo galau.
1: Inge, pupa tanda mangke apa dede? Antuk pramo tanti.
0: Inge.
1: Tanti mewali.
0: Inge mewali lo galau suksemo lo. Sapun bergabung. Raglan Rai, sanikadun bergabung niki. Ring perempat suara budaya Bali mewali. Sangra di tiang ring 223361. Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang dede.
0: Inge, selamat siang. Lo Hita.
2: Ya.
0: Nge pun api.
2: Bangun nih dede.
0: Atah.
2: Nge antus yang saya nuli di apa dan tu jam satu tu si mang tu nyeriet lah.
0: Nge.
2: Ingin mengata tu dede.
0: Terus angin kalah mengata.
2: Yang sana bolodro.
0: Nge. Kalau galok ada bolodro.
2: Nah ikini ngalias nak mulu. Doi ndang apa kok nang sap nanya
0: nyanan sing nak bo nyanan uyut ya nak lo galok nak telu ladan lo galo nyen biar tuh nini janger
2: nye yang orang mau lo dro sing saut
0: ya pokoknya cengak mau saut nak bo mau ganti ya dari di KTP
2: nye lo galo
0: nah panggil tuh bapak
2: janger jadi Ibu Eka sempidinya, Dede.
0: Ya, Rayu, Ibu Eka.

0: Habis be yang sian ki pada gunawan sekemo Pak De. Wenten Mbak Indira, Bu Pera, Pak Depira jeng siang Batu Nindi, Nini Ayuna. Wenten Kak Pedes, nama kunya Manasi, Kak Siatop, kena kena. Wenten Pak De Polos Jaya, Bapak Putu Yaso. Niki Bu Janura nyarai semua Bu Janura. Enten adi penatih siro kan ni kau buat sintang eh. Buat sintang. Macam siro nyarang ini. Oh ni kau kong biang mesin tu semua kong biang. Ini cerita sekarang sami deh deh.
1: Ring.
0: Ampura siro nak jo jangkrik dia siro kadang rapun nyarang itu semua pembangan ni. Jadi ajang juga dede.
1: Ring.
0: Semua untuk galah nini mau pamit om. Tadi cantik cantik om.
1: Iye om santi santi santi om. Wali Sanatiasan Sang Raditiang selamat siang.
2: Selamat siang Pak Dede.
1: Selamat siang.
2: Pak Dede niki nak adah weni Pak Dede.
1: Adik adah weni.
2: Iye. Yang udah weni biasa punya lah kumpi.
1: Inge.
2: Inge Pak Dede.
1: Selamat selamat.
2: Berarti gak tuan iki Pak Dede.
1: Kena.
2: Inge becek becek cuaca Riko.
1: Becek becek dah.
2: Nih. Riki panas nyentak Riki Pak Dede.
1: Oke dan.
2: Inge. Inge Pak Dede.
1: Ya.
2: Ini makin di jang mau gatre.
1: Iris nak
2: Inge ni ita, semua gatre ni ita, masanak ni ita. Mulodro masanak mulodro.
1: Siro mulodro, ten wentan.
2: Siro niko.
1: Siro niko mulodro.
2: Siro.
1: Pangten iwang nana niki.
2: Iya nama mulodro. Kisira bu galo nge.
1: Adi bu lo galo ya ni bu sobat subuh tuan. Lo galo. Nak baik.
2: Ampura Pak Dede. Ampura ni kalo galo.
1: Nah Pak Dede. Banyak nan nak pelik nak bawa ganti adan KTP bawa ganti kengken.
2: Iwangka Pak Dede.
1: Sampun nang nikang ibu. Ya ni bu niko kan sampun lingsir. Nak ragane nak kari.
2: Nge, nama aku umur 17 nih
1: kan. Sedang menek kelih ya.
2: 17 amon pia. Malah nih kok akan tanah. Inge Pak Dede umur kata gede nih.
1: Gede terus.
2: Inge, iki Mandira mau nggak mampu nih kan boleh mau nggak. Niki kak pekadannya sarang nindannya di sanur. Sarang nini ita ya ita ampun sarang nini santa nagong niang sirana sarang mahegi nini bella bu desi batanta bu ayu saputan bu eka bebe penampi gatra munga beka Nye, sarang gong biang Sri Kale, nagong biang Sri Ring Kekeran, munga nagong biang, sarang gong biang Yoga, Kodalode, Mahyuda. Inge kang yang amunika kemantan Pak Dede. Niki dah weni yang pun ngerauhan nak mau tumasan. Eh, sabun yang Pak Dede pasti wentan nak mau tumasan.
1: Aduh, mang de laris manis warungnya, dagangannya, adol-adolannya, udah weni.
2: Inge susuma Pak Dede. Aku pun nanti meriki nak Pak Dede simpan. Inge, atur gak lah Pak Dede.
1: Ngiring.
2: Sama tugas. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Sing semua sampun bergabung udah weni. Iki mali siki penelpon. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Mawali.
1: Inge.
3: Dede.
1: Tiang.
3: Ya wawu kena uning niki wenten nak puno samsat. Belum galo wenten Pak Dede.
1: Nge, ampura ring seputaran api niki?
3: Batanta, Pak Dede.
1: Batanta, Wentan.
3: Ibu Desi, Batanta.
1: Ibu Desi, Punapi.
3: Siti yang kena, Dede. Cuk semua dah, Weni, sampun megatre.
1: Nge.
3: Nge, taler, Pak Dede, mengeja kena, nge.
1: Nge.
3: Yang nonton megatre, yang ngatur orang rajang kenal mantan, sekarang lo galo.
1: Nge, lo galo. Nak kendan, wawung bah nama di KTP.
3: Makanya tiang melihat muka, padahal tak tiang sibuk pada depan. Mulanya tiang menyarengin niki mekenalan sarang loh.
1: Nah, Pak Kendan sampun.
3: Tiang muka, Pak Kendan tiang jauh-jauh matur ngorang Bu Lodro.
1: Dan sampun, Neng, sampun. Nah, terwenten kari Bu Lodro yang nan. Ya ibu ni kau nak pun lingcit lo galo.
3: Nika ampun, namanya ampun menek bajang, menek kele. Lo galo.
1: Benar yang orang nak ngerak. Nak ngorang kene nak sedang
3: kulang mau balik kuri.
1: Bentan nak kal ngorang menek kelih ngerajo si walo sangkal mbo geus teh pidan tu gendlun ngorang man ke salon kumplin kal salon. Mi apa sing idang masuk? Dan
3: Adi bisa tadi dah mas.
1: Nah niko ampun teleponnya tiang jak salon. Pak Dede, Pak Dede. Sirau makto customer niki. Bemi apaling mal bejen tiang dipipin ni jang sing nekan.
3: Iya rajang lah galo. Rajang ngalap-ngalap sekar.
1: Nak liu medue fans. Nak akeh medue fans lagane nak seneng.
3: Nak sedang ngetren, maka sedang naik daun sekali artis Pak Dede.
1: Nak sedang napi wastane, nak sedang naik daun, nak napi wastane jeng.
3: Sedang ngetren.
1: Jeng ngetop, tuh.
3: Inya Dede, cita-cita mengatur sarang sami. Nanti Dede rajin siaran, sampun tiang boleh mengenalan, namun ikut umur.
1: Inge.
3: Pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Rekalan Rai, terus tumpun PR Siang Seni Bacang Lintang.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan nggak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Para kalian dari para pemirsa, semudah didi yang seningkan dun musikian yang ingin didi ring perempat suara budaya Bali, ledangan pisan iki riantukan galaha sampun telas. Didi jaging lungsur ma pamit, sarang sami suk semua untuk ratiannya ne, menawi tewe dan iwang ring sironing pemargi, ditiang inter acara pun iki banget lungsur agung pangampura. Mari jebos perempat RRI dan pasar, pacang bergabung ke serangin perempat RRI Jakarta. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan, Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin, tanggal 10, bulan Agustus 2026. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini, yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya, pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4, yang mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita, ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Irian Tos ya, dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di Mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Iya. Salam kenal.
1: Siap, salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh,
2: ya,
1: sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, ya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya, di Manokwari. Waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama masih grup, grup Tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku warnanya, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Warnamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Iya.
2: Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah, dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi, dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat mereka ya, punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang yang sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kalau kita heran kenapa

0: keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
1: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
0: betul,
1: ke generasi muda.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
0: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi. Berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Atau apa kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu. Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih lebih lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan ya, seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya. Itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya?
0: Iya, jadi tari itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu, itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus

0: kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat atau secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka itu bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya, dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa, kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya, atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa, ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat, itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri. Kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang ya, sudah melalang
0: Korea.
1: Buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut dengan, juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang, karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya. Seperti
1: itu. Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya?
0: Dan iya,
1: memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari, dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan, pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini ada ya Pak ya, kalau
0: Iya.
1: dari RRI sini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari
1: kita
0: Makassar
1: terbuka
0: ada.
1: untuk
0: Jadi
1: umum
0: iya,
1: ya Pak ya.
0: iya kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya, karena budaya itu merupakan sebuah apa namanya akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau
1: Arah
0: kita
1: dan
0: akan
1: jati diri
0: menghilangkan
1: ya.
0: jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Hanya kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina mereka itu, mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget. Orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang penonton, para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini. Nah, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar. Dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Maluku ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih, ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu, ya, kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang, ya, itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di mungkin situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu, ya, Pak, ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan, ya, Pak, ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana, ya, apakah iya, masa menunggu kan event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada, tidak gitu ada, ya, Pak, ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan aja kan. Sediman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan, seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah, ya, mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari, ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman, ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pusat-pusatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif, ya, Pak, ya.
0: Seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini, ya, Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi, ya, Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri, Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih, Pak, strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu, Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan, ya, kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini, Pak?
0: Iya. Jadi untuk perkembangan zaman sekarang, untuk menarik minat generasi muda kita itu ya, selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai, menjaring apa namanya generasi muda itu lewat, selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar. Latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, ya, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga, Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh, Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto's ini.
0: Iya. Jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya, Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain, mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan. Selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu, sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya, Pak ya. Iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya, Pak ya. Nah, mungkin bagaimana, Pak, saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih, Pak, alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini, Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu-satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai

0: kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tarik kreasi, kita sudah modifikasi dengan
1: Modifikasi.
0: bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang
0: Oke.
1: tergantung jenis tariannya juga
0: Jenis
1: ya, Pak.
0: tarinya
1: Nah,
0: gitu.
1: ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Irianto's ini bagaimana, Pak, caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Irianto, ya alamat kita di Jalan Pahlawan, depan Taman Makam Pahlawan, itu bisa langsung ke
1: Langsung
0: sana
1: saja.
0: untuk mendaftar. Tapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk apa mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Irianto itu, Pak.
0: Iya, Sanggar Seni Irianto.
1: Sanggar Seni Irianto.
0: Iya,
1: Jadi mungkin
0: bisa
1: Pak
0: lewat.
1: Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Irianto di Jalan Percetakan tadi ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook
0: Iya.
1: begitu.
0: Oke,
1: Thank you.
0: kita berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk apa namanya mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: Seni budaya
0: ya di
1: begitu.
0: seni budaya, tetapi ya, juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: Harus berkolaborasi juga ya,
0: iya
1: Pak.
0: banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa
1: Jaringannya ya.
0: mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi
0: Ya.
1: memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya, Pak ya.
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Oke,
0: Nah,
1: untuk
0: siap.
1: apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga, Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya.
0: Ya.
1: Nah, kalau ini
2: Kak
1: pertanyaan yang
2: Kartika, mohon maaf Kak
1: iya,
2: Kartika. Ini sudah menit 58.
1: iya. Jadi
2: Iya.
1: langsung ini aja
2: Ya
1: ya,
2: mungkin
1: Kak,
2: closing
1: harapan
2: statement
1: ya,
2: saja
1: Kak ya.
2: ya dari Bapak ya terkait keberadaannya Sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Riantos ini ke pendengar.
0: Baik, harapan kita bahwa Sanggar Irianto ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa manfaat bagi diri, ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya secara khusus ke Irianto di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu. Dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: Siap.
0: bermasyarakat.
2: Terima kasih Bapak untuk
1: Terima
2: pemaparan di
1: kasih.
2: siang hari ini dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang.

Rakeran Rai, program perbaikan rumah tidak layak huni di Bali mengalami peningkatan signifikan tahun ini. Pemerintah mencatat 4.184 unit rumah mendapatkan program bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 13.396,8% atau sekitar 135 kali dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 31 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarat Sirait saat sosialisasi mengatakan peningkatan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Peningkatan program bedah rumah tersebut berjalan bersamaan dengan perluasan pembiayaan perumahan. Salah satunya melalui kredit program perumahan atau KPP atau KUR perumahan yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI. Secara nasional, total penyaluran KPP atau KUR perumahan BRI mencapai Rp11,1 triliun hingga 6 Agustus 2026.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai, Putri kembali hadir untuk menemani ruang dengar Reki dan Rai di acara Pro Dangdut ya sore hari ini. Pastinya di jam 3 sampai jam 5 sore kita akan berdendang dan bergoyang dengan lagu-lagu dangdut pilihan Reki dan Rai dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Nah, Reki dan Rai ya, di siang hari yang cerah ini ya, di studio terpantau lalu lintas agak padat ya di seputaran Jalan Hayam Wuruk tapi masih lancar. Tadi mungkin kebetulan karena memang jam pulang sekolah, kemudian ada yang istirahat kerja juga ya saat Putri menuju studio. Nah itu lumayan padat jalanannya ya. Apalagi kalau yang mau lewat seputaran Jalan Raya Singapadu. Nah ini Putri mau informasikan juga ya. Sekitar seminggu terakhir ini sudah ada proyek ya perbaikan jalan dan juga pembuatan gorong-gorong. Itu dari mulai utara Patung Barong sampai kurang lebih di daerah Singapadu Tengah ya. Jadi itu sepanjang jalan memang sedang pengerjaan proyek jalan. Jadi kalau misalnya Reki dan Rai mau lewat ya, mungkin bisa mencari alternatif lainnya gitu ya. Mungkin dari arah Patung Barong bisa ambil arah timur gitu ya, ke seputaran Celuk. Ataupun mungkin dari Denpasar langsung memilih rute lainnya ya, karena memang terjadi buka tutup jalur di situ. Jadi kalau mau buru-buru mending hindari ya. Tapi kalau mau buru-buru dengerin lagu dangdut boleh gabung sama Putri aja ya. Nanti Putri akan buka line teleponnya di 0361223361. Atau bisa juga Reki dan Rai berkirim pesan di WhatsApp seperti biasa ya. Jadi nanti bisa dicolek-colek Putrinya ya sore hari ini untuk memutarkan lagu apa sih yang pengen didengerin sore hari ini ya. Sebagai pembuka ada lagu dari Sodik Monata featuring Seruni Bahar, ada Derita Pasti Berlalu.

0: Rekan dan Rai Putri hadir untuk membuka line telepon di sore hari ini. Dan pastinya Rekan dan Rai yang sudah tidak sabar untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam ya. Silahkan bergabung dengan Putri di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aduh, hasil-hasil jos dapat pertama terus nih sama Putri ya.
1: Uli pisannya. Jodoh saja Putri.
0: Astungkare. Ya, kalau udah Putri buka langsung Pak Tut masuk ini ya.
1: Kene-kene di jojang iliang enak. Jadi sebut apa? Sebut-sebut.
0: Dijang ada sebut sing man, Pak Tut mancung nih.
1: Kene-kene itu lagu dangdut.
0: Iya, lagu dangdut apa Pak Tut?
1: Lagunya ye, siapa nih ya?
0: Langsung dicolek tuh.
1: Gerot tuh gung beyang serir kekeran ngatu. Ampuro tiang liinnya tuh.
0: Beh ngewale. Oke, okay, okay, lanjut Pak Tut.
1: Kita sabun mandi.
0: Sabun mandi. Oke.
1: Okay. Eh, ah, mau kirim gung beyang serir tiang kekeran ampun enggak. Eh, ngelak wawu gitu, intan kak pedas, kak siacop, intan bu, siro, ibu tapi napi kari bajang Mak Elin.
0: Maelin, Maelin, ya jangan Mbak Elin.
1: Dan Mak Elin.
0: Siapa Bu Lodre biasanya gitu.
1: Oh iya.
0: Ayo siapa kan, lagi?
1: Mak Elin ngecek sering saja, ah ngoling dia.
0: Jadi calling balik sekarang ye.
1: Makin calling tiang Mahelin, Mahelin, Mahelin. Bu Mang Budu, sampun Bu Mang Budu. Jan pisan mantan jole Bu Mang Budu dikit. Walih.
0: Suka nyolek ya Bu Mang ya, suka colek-colek ya.
1: Si cantik jelita ring pajaten.
0: Ah ya Mbah ini Ita.
1: Ini Ita raja. Bu Mar, Pak Mar, ayo. Kak Pak Intan, talar Kak Pena Tampun, wawungi. Kak Intan, kira nih kau malih, senang ngadut. Nggak, beladra. Sekarang beladranya senang sekali ya. Harga bunganya melambung tinggi, 60 per kilo.
0: Iya, oh sama berarti Singapadu juga 60.
1: Aja gak ada ampun Bayu ke sebuah lodro lewat lu metek-metek jinak tak bunga.
0: Iya, kalau gak Putri bawa ini aja deh, bawa kresek merah aja nyari bunganya ya
1: dan, oh bunga ini sengkang wang pecahannya.
0: Oh gitu.
1: Metek jinak ini lebih itu ada juga.
0: Bener juga.
1: Ini kira mangku sudah nih antara lah ayo nge. Mbah Duti, Mbah Tunindi, Nini Ayuna, Mbah Indira, dalar ada juga itu siapa? Dagang lolohnya Bu Sinta.
0: Oh, Bu Sinta.
1: Ya, Mbah Dong Sinta gitu.
0: Oh, kirain yang di Penateh. Kalau yang di Penateh kan tidak jualan loloh ya.
1: Bu Sinta di Penateh enggak. Mungkin jualan yang lain.
0: Nanti kita tanya ya Pak Tut ya.
1: Ya semuanya ada yang senang goyang dangdut di perempat. Yuk kita goyang asik-asik.
0: Asik joss.
1: Oke Putri, selamat tinggal.
0: Oke.
1: Bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Tut mancung. Oke, Pak Tut Mancung sudah mengudara sebagai pembuka ya. Siapakah yang akan menyusul Pak Tut Mancung? Silahkan langsung di calling-calling 0361-223361 ya. Sudah Putri buka kembali Rakyat dan Rai. Halo, Pro Dangdut. Aduh, sayang sekali siapakah itu yang terjatuh ya. Dicoba sekali lagi atau yang lain mau coba? Oke, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, Putri.
0: Selamat sore.
2: Putri cantik, gimana kabar?
0: Astengkara baik. Siapa ya ini ya?
2: Dari Payangan, Gek, cantik.
0: Dari Payangan?
2: Iya.
0: Dari Payangan, kok Putri Dari lupa Payang. Tiba-tiba?
2: Satung-satung.
0: Mbok lo Sekar?
2: Iya.
0: Iya, bener ya, maaf lo Mbok lo. Ngeblank tiba-tiba siapa ini gitu.
2: Aduh, baru bisa masuk di sama si cara dangdutnya Gek Putri. Kemarin nggak bisa-bisa masuk.
0: Gitu ya, rebutan terus ya Mbok Loh ya.
2: Iya.
0: Tapi kabarnya gimana nih, baik Mbok Loh ya?
2: Iya, alhamdulillah baik semuanya. Dan di sini sekarang sudah mendung. Tadi pagi sih agak cerah sekali.
0: Sekarang mendung gitu?
2: Ya, mendung.
0: Dan pasar masih cetar. Iya, mendung belum tentu hujan ya Mbok Loh ya.
2: Lagunya dong, Gek Putri.
0: Iya, mau lagu apa hari ini?
2: Lagu kebangsaan saya, Suara Hati.
0: Aduh, untung belum ada yang ngambil ya.
2: Iya,
0: dapat naik.
2: Enggak minta Suara Hati.
0: Jadi masih kebagian di lagu kebangsaannya ya. Oke, lanjut salam-salam, Mbok Loh.
2: Ya, tadi Pak Bacung udah mulai udah duluan. Terima kasih, enggak nguling ya, Bu. Pak Tut ya.
0: Ayo, Pak Tut.
2: Ya, ngarebel. Bu Manbudu, ada juga Yoga Saputra, ada juga Miita, Pak Depolos, Pak Man Pandu, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Pak Tut Burdaya, Budi Oman Kukuta Waringin, ada juga Bu Jerman, Kak Bedes, ada juga Dewani Angkirana, Bu Jerman Nuraga, Bu Pera, Mbak Hindira, Mbak Tunindi, Bu Mbak Mailin, siapa lagi tuh ya yang kangen-kangen itu?
0: Mbak Loh
2: di KDAC. Ada juga Bu Putu Keboiwe, Bu Ratna. Siapa lagi tuh ya? Pak Ketut, siapa namanya? Murdaya.
0: Pak Ketut Murdaya, ya.
2: Yang sering ke studio tuh Pak siapa namanya ya?
0: Yang
2: cowok. Ada seringnya ke studio tuh. Siapa ya?
0: Tuh, belum pernah ketemu lagi.
2: Gini. Buat Bu Lodro juga, Bu Lodro, semua-semuanya aja deh. Spesialnya lagunya buat suami tercinta, Pak Marino. Semoga selalu sehat, bahagia selamanya sama anak dan istri. Selalu sayang sama suami, anak dan istri. Pacar Putri cantik, gimana kabarnya si cantik, si kecentil?
0: Astengkara baik. Kemarin sempat agak sakit karena cuaca kan, pilek terus, tapi Astengkara masih aktif.
2: Ya, mudah-mudahan sehat selalu adik cantiknya ya.
0: Terima kasih, Mbak Loh.
2: Pulang hati-hati juga lah. Semoga selamat sampai di rumah. Salam sama Abli Putunya. Kangen banget sama Putu Tuhan.
0: Iya.
2: Pagi sering dengar suaranya Abli Putu di acara Galang Kangen.
0: Iya, itu ini ya rekamannya aja kangguin ya.
2: Iya, yang penting suaranya kedengaran gitu loh.
0: Kangen ya.
2: Ya, senang dengerin pagi-pagi itu untuk pencerahan gitu loh.
0: Betul. Berarti selalu mau
2: di TVRI, RRI ini ada gitu loh pencerahan-pencerahan tiap pagi itu. Juga Arjonya itu menghibur sekali. Senang sekali tiap hari Minggu gak pernah lupa.
0: Gak
2: pernah absen radionya kalau ada Arjo itu.
0: Berarti pendengar setia ini Mbok Lohnya ya, selalu monitor.
2: Saya suka Arjonya dari zamannya almarhum Pak Monyo Sadri itu sama ibu itu.
0: Memang mengikuti.
2: Nah, mendengar suara RRI radionya itu Arjonya sudah bagus-bagus.
0: Iya, semoga terus bisa berkarya ya teman-teman di KKB terutama Niki ya. Jadi berkarya ya, terus menghibur terus.
2: Dan semua yang jadi di antara Arja dagang gandal sehat semuanya dan terus berkarya itu.
0: Terima kasih.
2: Menghibur masyarakat Bali gitu loh.
0: Astengkara pasti Mbok Loh. Kita selalu berusaha yang terbaik pokoknya. Iya.
2: Makasih Mbak Putri, selamat tugas. Lagunya selamat tunggu ya. Yuk, dadah.
0: Dadah, bye-bye. Mbok Loh Sekar ya, dari satu Payangan sudah bergabung. Ada Cinta Sabun Mandi dan juga Suara Hati sudah siap Rekai dan Rayu untuk mengudara. Dan tentunya akan kita dendangkan dulu. Selepas ini Putri akan kembali lagi ya. Untuk WA-nya masih dalam perbaikan. Jadi kalau misalnya mau kirim WA, kirim aja dulu. Nanti Putri pasti bacakan ya. Untuk yang mau gabung line telepon, jangan lupa di 0361 22 3361.

0: Jakarta.id.
1: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya, nak. Mau mimi ASI ya? Cup, cup, cup.
5: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya, Bu?
4: Iya dong, nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
5: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
4: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
5: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
4: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
5: Oh, jadi gitu ya, Bu.
6: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
7: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskale. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.

0: Dangdut adalah kita. Raika dan Rai kembali ya. Kita akan bergabung di line telepon. Jadi pastinya yang ingin request lagu dangdut favoritnya silahkan langsung di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore. Kembali, ya, Putri cantik.
0: Iya, siapa ya ini ya?
1: Ya, seputaran Petut Mancung, ya.
0: Oh, seputaran Petut Mancung dari kapal?
1: Seputaran kapal.
0: Ah, masa? Kayaknya suaranya bukan dari kapal.
1: Bekerja kapal ya di timur gitu. Oh, Sukawati.
0: Gitu. Sukawati?
1: Iya,
0: beli
1: Rifana,
0: beli Roy ya.
1: Iya.
0: Baru tumben ini ikut on air ya. Biasanya colek-colek WA aja ya.
1: Ya, ini mungkin apa namanya itu duasa-duasanya
0: begitu. Oh,
1: duasanya nuwung.
0: Ya ampun, nunggu dua sayu dulu ya, baru ikut ya.
1: Iya, buktinya baru bisa lolos.
0: Gitu, lagi sibuk apa nih beli Roy, lagi tempat kerja ya?
1: Ya, masih seperti biasa ini rutinitas di selip mau ya, nyemuh gabah sambil gini dengerin dangdut, apalagi yang cuap-cuap cantik.
0: Aduh, bisa aja. Mentang-mentang udah ketemu langsung ya.
1: Ya, karena udah ketemu, udah berani aja.
0: Iya, nanti kapan-kapan ke studio lagi ya, Bli ya?
1: Ya, ke, waktu kemarin maunya ke sana. Kan kemarin siapa tuh, Mangginya interaktif. Tapi pas ada acara kemarin.
0: Oh gitu. Oh, sebenarnya masih temenan juga ya sama beli yang kemarin ya?
1: Ya, itu dua penyanyinya kemarin itu teman baik. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Bukan teman jahat.
0: Kalau teman udah pasti baik ya.
1: Ya, gitu. Semua teman kalau udah kenal pasti baik.
0: Iya, sengkara.
1: Baik dalam arti ada cerita-cerita gitu.
0: Iya, beli Roy bisa aja pokoknya. Nanti ditunggu kedatangan selanjutnya ya.
1: Ya, siap menunggu info juga dari EO-nya. EO artis Bali ya. Tugas bawa.
0: Bosnya kita ya nanti ya. Yang menginformasikan. Inge beli.
1: Gitu,
0: betul.
1: Lagunya apa ya biar tambah semangat di jemuh gabah. Coba dari gini ya.
0: Dari siapa?
1: Alamat Plasu boleh. Mau kayak Putri?
0: Ayu Ting Ting.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Ya, senggol-senggol dikit mau kayak Putri.
0: Oke, silahkan.
1: Yang tadi ada Mola Lu Sekar, Satu Payang, ada juga Patut Mani.
0: Iya.
1: Oke, sekali Patut Manjung terus dapat yang pertama ya.
0: Iya benar, tiap kayak Putri siaran langsung dah pertama Pak Tutnya.
1: Ya, ini juga gak mengerti bahwa senjata apa sih jadi yang pertama gitu.
0: Mungkin ini dupelnya pas, mungkin yang ngidupin dupelnya pas tuh.
1: Jadi saya kira senjata gini untuk on airnya tiga gitu ya Putri.
0: Oh gitu, ada senjata on air juga?
1: Ya, kalau Patut Mancung berjuang pastinya lebih dari satu.
0: Gitu. Jadi semua langsung tak gitu ya, yang mana yang nyambung gitu yang dipakai ya, naik gitu ya.
1: Kadang-kadang Patut Mancung on air sambil ngungkung gitu.
0: Oh gitu ternyata ya Patut Mancung ya.
1: Ya sudah. Untuk meniru trik itu udah susah karena ini jauh gitu. Ya, ada juga Bu Uyan Suwardini, ada juga Bu EKBD, ada juga Niang Kirana, ada juga Bu Jerman, ada juga Lini Anan Ita, ada juga siapa tuh Mu'ani Kapal, ada juga Pekak Pedas, ada juga Yoga Saputra, Pak Mang Pandu, Kak Kaplagot, ada juga siapa lagi Jack Mas Payangan, Bu Petu Kebo Iwo, ada juga siapa lagi ya. Ya, buat kesemuanya aja, mau kayak Putri.
0: Oke, Bli.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Dadah,
0: bye-bye, Bli. Semangat ya untuk Bli Reskain yang lagi bekerja juga nih, sama sedang bertugas dengan Putri ya. Satu penelpon lagi, siapa yang mau menyusul beli Royce Cannon ya, yang sudah bergabung duluan, silahkan 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore, ya, Putri.
0: Sore.
2: Ketemu lagi.
0: Siapa ini ya, kok suaranya kecil?
2: Kok kecil?
0: Iya, ini kan gede nih. Tadi kayak jauh gitu suaranya dari telepon.
2: Oh, kalau ada deketin, wing-wing.
0: Ya. Oh, gitu. Memang iya. Berarti ya.
2: Ya, Putri, apa kabar?
0: Astungkara, baik. Siapa ini ya? Nah, gede.
2: Tempidi nih, Gek.
0: Yeay, Bu Eka.
2: Iya.
0: Kok Bu Eka ini ya? Tadi tak dengar dagang gantal juga naik. Kayaknya lagi hoki banget sekarang nih, naik terus kayaknya.
2: Nggak tahu nih, kebetulan nih, Gek.
0: Iya, dari kemarin kan naik. Terus tadi tak dengar dagang gantal. Oh, Bu Eka naik lagi gitu. Sekarang dapat juga astungkara.
2: Biasanya susah naiknya di mana-mana tuh, di dagang gantal, di mus, dede tuh, tewas sekali tuh.
0: Oh, berarti gini, berarti kalau udah kadung dapet terus gitu berarti ya.
2: Nggak tahu nih, anu nih, apa, suatu kebetulan nih, Gek.
0: Iya, astungkara, siapa tahu abis ini jadi gampang naiknya ya.
2: lagunya dulu, Gek, Putri.
0: Iya, mau lagu apa, Bu Eka?
2: Lagu dari Cici Yati apa ada?
0: Dari siapa?
2: Cucu Cahyati.
0: Kita cari dulu ya.
2: Apa yang ada?
0: Banyak ada.
2: Bumi Semakin Panas itu ada.
0: Bumi Semakin Panas. Judulnya Bumi Semakin Panas? Atau ada lagu judul lain?
2: Iya, itu adalah judulnya.
0: Tidak ada. Adanya tuh Ditekan Sedikit, Ku Gapai Cintamu, Mabuk dan Judi, Pacaran Lagi, Sawer, Terguling-Guling, Yang Enak Saja.
2: Apa ya?
0: Enggak ada
2: yang dari Ayu Soraya aja deh.
0: Dari siapa?
2: Ayu Soraya. Ini siapa ya? Mungkin Kak Mangsi Sudani ini.
0: Udah nyelek-nyelek. Ayu Soraya cuma ada dua lagu, Telah Berlalu dan Curhat.
2: Ya, yang Curhat aja deh.
0: Curhat, oke.
2: Siap. Curhat sama Kak Putri.
0: Oke, siap-siap mendengarkan.
2: Ya. Bentar, Kak, ini siapa lagi yang
0: nolek? Iya, sekalian Mang disapa.
2: Budo, Mang Budo.
0: Oh, iya, Bu Mang.
2: Oh, patut mancung lagi.
0: Ya, gaya aja patut mancung, udah naik nyolek-nyolek. Udah naik kok nyolek-nyolek.
2: Apanya sih yang mancung itu ya?
0: Hidungnya. Yang kelihatan
2: hidungnya. Hidungnya mancung ke dalam juga.
0: Enggak, itu beneran mancung banget sih.
2: Iya. Emangnya Kak Putri udah tahu?
0: Udah ketemu waktu ini.
2: Oh iya.
0: Iya, makanya semoga sekarang percaya.
2: Kita bisa ketemu sama Kak Putri.
0: Astungkara ya, nanti kalau ada acara RRI mampir-mampir ya, Bu Eka ya.
2: Iya. Tunggu tukang ojeknya.
0: Oke, nanti kan rame-rame sama semeton yang lain nanti ya.
2: Iya, sama Nini Ustaz.
0: Oh, itu biasanya. Bajang jegek yang dari Pejaten.
2: Raja Nika, sehat lalu.
0: Astungkara. Lanjut.
2: Lanjut. Kabar-kabar
0: dulu. Lanjut silahkan Ibu.
2: Nah, tadi Royskin, rajin kenal. Ada Bu Eka Budi, yang Kirana. Okay. Ada Pak Mang Pandu, ini Dania Sarang Peka. Ada Mbak Hindira, Pak Neki, Pak Yan Arbor. Selamat sore Pak Yan. Pak Tut Mancung. Silahkan ketok-ketok dulu Pak Tut. Diketok-ketok palunya dulu sama Putu Arca. Ada Mas Sunin di Mini Ayuna. Mang Budo. Ada siapa lagi ya?
0: Yuk, siapa
2: kok ngeblank jadinya nih. Ini yang di Bangli ini Bu Gira Susi. Selamat sore Bu Gira Susi. Ada Tante Jerman. Ada Mbak Heji, selamat sore Mbak Heji. Sudah.
0: sudah nyoleknya.
2: Ya, sudah nyoleknya. Jangan
0: nanti begelebek, nanti Bu Eka ya kalau dicolek terus.
2: Pasti nggak punya bangkiang manin.
0: Iya.
2: Tunggang Sri kekeras,
0: okay.
2: Selamat sore. Siapa lagi nih, Ge? Nih ada Bu Yoga yang dari...
0: Bu Yoga.
2: Tunjuk Marga ya. Selamat sore Bu Tut.
0: Oke, salam kenal.
2: Iya, ada Mek Tiwas, ada Pak Mang Samson.
0: Oke.
2: Mama Endang, selamat sore, Ma.
0: Heeh.
2: Kita non air dia.
0: Minta ikut ya.
2: Ya, Kak Putri, semua-semua deh.
0: Oke, okay, Bu Eka.
2: Pakai Putri, ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Selamat sampai
0: ke
2: ya, Kak.
0: Inge, Ibu, terima kasih.
2: Ini lagi, Mbak.
0: Oh,
2: siapa Kak Naro?
0: Oh, iya. Hampir ketinggalan ya.
2: Iya, Kak. Ya, Kak, makasih.
0: Inge, Ibu. Dadah, bye-bye. Ada Bu Eka ya, yang dari kemarin ikutan terus sama Gek Putri, sama kayak Patut Mancung ya. Kalau udah ada Gek Putri ikutan naik juga setengkare ya. Ada Bu Reiskin juga, tadi duluan udah alamat palsu yang di request ya, biar makin semangat katanya. Dan tadi Bu Eka requestannya curhat ya. Langsung saja kita dendangkan Rakyat dan Rai.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada raga obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perakiran Rai DPRD Bali menilai pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026 merupakan capaian positif. Namun peningkatan tersebut harus diikuti dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Disinggung mengenai pertumbuhan ekonomi Bali yang masih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, politisi Partai Golkar yang akrab disapa Ajus Linggih itu menilai kondisi tersebut masih wajar selama pemerintah sedang mempercepat pengembangan sektor-sektor produktif yang nantinya diharapkan mampu menjadi motor utama perekonomian. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Masa, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
0: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

FM 106,4 MHz di Pro 4 RRI Denpasar, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kadang mulai sudah di jam 4 sore ya. Tadi tepat sekali lagunya ya, dua lagu terakhir yang di request langsung menjadi lagu penutup juga gitu ya sore hari ini. Jadi kita bertemu lagi langsung di sesi kedua ini di jam 4 sore dan pastinya sampai usai nanti di jam 5 sore ya. Mohon maaf juga kalau misalnya tadi lagu terakhirnya Curhat ya dari Ayu Soraya sedikit terpotong ya, karena memang keterbatasan waktu. Semoga nanti lagunya gak ada yang kepotong lagi ya, biar bisa dengerin full versi ya, dan tentunya menghibur di sore hari ini. Untuk yang ingin bergabung, line teleponnya masih sama di 0361223361 dan tentunya bisa juga gabung di WhatsApp ya. WA-nya sudah kembali lagi, jadi bisa langsung colek-colek di 0878-9882-240. Ada Jenita Janet dengan lagunya Aku Bukan Hello Kitty yang akan jadi pembuka di sesi kedua ini. Dan selepas ini Putri akan kembali lagi. Welcome to the top.

0: Rakyat dan Rai, lagu pembuka sudah mengudara tadi. Itu artinya sekarang dibuka kesempatan untuk Rakyat dan Rai merequest lagu dangdut favoritnya untuk Putri Dendangkan ya di sore hari ini. Silahkan langsung bergabung di 0361-223361 untuk ikut on air bersama Putri sore hari ini. Halo, Pro Dangdut. Oke, sayang sekali terjatuh. Silahkan dicoba kembali atau yang lain mau mengambil kesempatan. Halo, Pro Dangdut.
1: Okay. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Penatih ini?
1: Iya, dapat ulung-ulungan Buren.
0: Oh, yang tadi bukan Bu, ini bukan Bu Sinta yang jatuh itu ya?
1: Siapa itu yang jatuh?
0: Enggak tahu. Akhirnya Bu Sinta yang nangkep ya.
1: Depan-depan nangkep. Berapa sampai sedang niat rencana
0: kok. Oh, gitu. Itu dah upah metanding. Upah metanding ya, dapat on air.
1: Mending kena langsung buat tempat lain. Masuk baru tidak-tidak.
0: Astung karena rezeki ya Ibu ya.
1: Ya, dapat rezeki nomplok.
0: Iya. Gimana tadi kabarnya Bu?
1: Baik.
0: Astung karena.
1: Ya. Ya Putri.
0: Iya.
1: Bayu.
0: Ya Putri, mirip ya suaranya ya. Iya banyak yang bilang mirip. Putri hari ini Bu. Nge.
1: Tadi udah naik Bu Eka sama Pak Patrick Mancungnya.
0: Betul.
1: Yang Narbonnya belum sama tugasnya sebentar nanti Pak Narbo.
0: Iya Bu Sinta duluan ya Pak, gitu ya. Mau request lagu? Lagu apa Ibu?
1: Lagunya. Cinta terbatas waktu.
0: Oh, cinta tak terbatas waktu. Oke.
1: Salam-salam dulu, Dek Cantik.
0: Nggih, silakan Ibu.
1: Ada Jero Jerman, ada Bukan Suatini, Bu Eta Bebe juga, ada Dewan yang Kirana, Dewan yang Kesawa sama Isti Biang Murni, ada Nini Tani Agus, ada Kak Anga Kak Rai di Kute, ada Panduti juga di Pemangku Sudani, ada Pak Kak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, ada Pak Dipolos, ada Pak Man Pandu, Nini Dania sama Kakek, ada Nini Tuade, Mas Nindu, Guru Sisi juga, Pak Dekarjo, Mahidira, sudah kolem 3.000 ya Ma. Ada Nini Ayuna, ada Mahedi, Bu Tutu Kedoiwo, tadi Bu Lulu Sekar ya di Payangan.
0: Sudah naik juga.
1: Semua kena semuanya.
0: Astungkara.
1: Ya, semua yang ikutan dangdut dimanapun berada, yang siapa yang belum kolem nih, besok di kolem lagi ya. Ya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Yang punya itu sama yang dengan bubuh.
0: Oh, gini. Hampir aja ketinggalan.
1: Gak,
0: Cynthia.
1: Cynthia ya.
0: Inge.
1: Dilihat di pasar marah ya.
0: Inge, Ibu.
1: Gak, Putri.
0: Iya.
1: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Ibu Sinta ya dapat ini nih, nangkep ya. Siapakah tadi yang jatuh, semoga nanti bisa naik lagi ya. Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu sudah ada Ibu ya, nanti kita naikkan biar mengudara ya. Dan sebelum lanjut, di WA juga sudah banyak yang colek-colek. Tentunya ada Bu Tu Kebo Iwe ya, yang selalu rajin monitor. Belum dapat naik Ibu ya, hari ini semoga habis ini bisa naik. Halo Pro Dangdut, Bu Tu Kebo Iwe ikutan Gek Putri. Salam semuanya aja, Gek Putri rahajeng tugas. Terima kasih Ibu. Habis ini naik ya Bu ya, setungkare. Nih udah Putri tarik-tarik sekarang ya. Lanjut lagi, ada Pak Arya di seputaran Tabanan. Selamat sore, Gek Putri. Salam merdeka. Waduh, merdeka ya Pak Arya ya, bulan Agustus sekarang nih ya. Titip salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Astungkare. Selamat bertugas, Gek Putri. Bye dari Pak Arya di Tabanan. Inge Pak Arya, terima kasih ya selalu monitor. Lanjut lagi, ada Bu Jerman nih ya, Tante Jerman. Aduh, cucun veteran Bu Eka. Terus, lo Sekar bukan Tante Jerman lo. Terus juga terima kasih Mongke, katanya tadi ya, yang udah nyalamin. Oh berarti Bu Sinta nih yang dipanggil Mongke ya. Terima kasih loh Tante Jerman ya, alias Ibu Jerman di seputaran Payangan. Selalu monitor juga ini ya, dan selalu ikutan di WA meskipun belum bisa masuk di line telepon. Ada Mah Mangku Prajapati pemenang juga ya, yang sudah colek-colek. Terima kasih. Sebentar lagi Putri akan buka juga line teleponnya, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Happy Asmara, Cinta Tak Terbatas Waktu.

0: pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, deh?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing ceketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita?
0: Oh, nyenyak deh, jantos nih deh, tiang ganti dungun dingin.
1: Gitu dong, maksud yang kenten ah eh.
2: Filosofi kain songket Bali. Memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Bukan sekadar kain indah, melainkan simbol, budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi.

0: Rekan Rai, kembali akan Putri buka kesempatan untuk bergabung di line telepon ya di 0361-223361. Langsung diramaikan Rekan Rai yang tadi sempat terjatuh, boleh dicoba lagi ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dadanet. Dadanet adalah kita, Dadanet Putri. Cantik cerita sekali.
0: Iya, Ibu Lodre. Selamat sore.
1: Siang, Dadanet Putri.
0: Iya, weh, lagi panen, Bu Lodre, nih. Pacahnya melonjak, ya.
1: Ya, sengaja, Dadanet Putri.
0: Iya, biar lancar rezekinya, ya.
1: Ya, Gek Putri. Apa kabar, Gek Putri?
0: Astengkara baik, Ibu.
1: Ya, Bu Lodre sama baik, Gek Putri.
0: Astengkara. Masih di ini di sawah nih, Ibu.
1: Ya, macam bunga ini, Gek Putri.
0: Nggih, jangan panas-panasan, Ibu ya. Jaga kondisi, nggih.
1: Tidak, sudah bawa capil, Gek Putri.
0: Nggih, mantap, mantap. Iya, mau request lagu, Ibu?
1: Ya, lagu.
0: Lagu apa? Lagu dangdut apa?
1: Lagu Pandang Pertama Wentan, ya, Putri.
0: Oh, Wentan, Ibu.
1: Ya, iya, ya.
0: Iya, salam-salam dulu, Ibu.
1: Ya, sama ya, Putri. Sama Nera Hayu, mari coba sering margi, ya, Putri, ya.
0: Inge, sukses sama Ibu.
1: Ya, penyiarnya sarang sami, Kak Putri.
0: Inge, Ibu.
1: Ya, salam-salam sedikit. Mereka gede, naik mereka.
0: Inge.
1: Ida bagus haji bawa tuh, naik patut. Ladru, naik patut.
0: Sudah naik pertama tadi Pak Tur ladrunya ya.
1: Iya. Sudah nanti Kak, pakai Eka Plagen. Semangat pakai Eka Plagen. Naik narangan Kak Putri cantik jelita.
0: Inge.
1: Pak Eka, Mama, naik Pak Eka. Mandalanda naik. Katia Top, naik Katia Top. Pak D Tarjo, naik Pak D. Pak Dodi, naik Pak Dodi. Pak Depi, Pak D Japo, Pak Gomang Panu, Genang Nandur, Pak Mang Panu. Semangat naik Pak Mang, naik semangat. Jeruk Mangku Sidami, naik Jeruk Mangku. Pak Yan Arbo, naik Pak Yan, mengasuh dumun tetak toko.
0: Inge,
1: Pak Putu Keboiwo, semangat Putu Keboiwo, naik. Inge, Gungyang Yoga, Dumungadu, Jero Epa, naik Jero Epa, Bu Cinta, sudah baru ya.
0: Inge,
1: Jero Narsuci, naik Jero.
0: Iya, siapa lagi? Dengan
1: King Ali. Gumbiang Sanur nih kamu ngade.
0: Iya.
1: Jadi Sanur mau ngade. Bulan sekar sudah baru ya.
0: Iya.
1: Nidanya sama kakek. Nah ini Dania semangat sama kakek. Silon Kimah Egi. Nah ini Mah Egi. Kita Mahanira, Mas Tunini, Naima, Mahayuna, Bu De Kardiase, Bu Swartini, Nini Agus, nah ini Agus, jangan ngelebuk kan.
0: Inge, jangan kelebak-kelebuk.
1: Nini Santa sama kakek, Naim, ini Santa.

0: Nggih.
1: Mahegi tiniang kesawang tiniang di Sri nai dong yang Sri kesa siron ki
0: kekeran
1: nggih kekeran nggih nggih mungkin jadi Jerman mana siki agak Sri naik jadi semangat
0: nggih Bu Lodre.
1: Nggih, manika jaga Budri, cantik cerita sekali.
0: Aduh, terima kasih Bu Lodre.
1: Iya, kami lagi ketemu sama Bu Lodre, gak Budri ya.
0: Iya, setengkara Ibu.
1: Ya, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye. Bu Lodre sudah mengudara ya, lagu requestannya Pandangan Pertama. Dan siapa yang mau menyusul Bu Lodre, silahkan Putri buka kembali kesempatannya. Halo, Pro Dangdut.
2: Ya, Pro Dangdut.
0: Ya, Dangdut adalah kita.
2: Ya.
0: Siapakah ini?
2: Saya Mangku dari Ubud.
0: Dari Ubud? Oh, salam kenal. Kayaknya belum pernah di Kisaran Gek Putri ya?
2: Nggih. Mau bertanya sama Bu Putri nggih?
0: Nggih, penapi.
2: Bu Putri saking napi asal Ugentane.
0: Oh, dari Singapadu, Gianyar juga.
2: Oh, Singapadu. Balwan.
0: Abasan nih, Kak.
2: Abasan.
0: Iya, Singapadu Tengah.
2: Kalau nggih, di jalan Abas nih, kok ken kentane, ken kebon nih.
0: Utaranya di Dajan kebon. Pak Mangku
2: nge,
0: dari mana? Nge. Dari Ubud nggih.
2: Nggih, yang saking Ubud Banjar Kunon.
0: Oh, nggih. Salam kenal Pak Mangku nggih.
2: Nggih, salam kenal napi wasan itu dan nang kenen sering yang memantau nikiring
0: RI
2: tapi dan sidang masuk mungkin nang pun boleh.
0: Akhirnya nggih hari ini boleh nggih. Nggih mau request lagu Pak Mangku?
2: Napi niki acara dangdut niki.
0: Nggih, lagu dangdut Pak Mangku.
2: Nggih, Omay Rama. Napi rados judulnya.
0: Oh, kenten. Inggih Pak Mangku.
2: Nggih, salam-salam sareng semeton napi asal niki Pro Dangdut sami ering sewengkon Bali niki.
0: Oke, nggih.
2: Nggih, sampun nikot. Nggih, yang usur mau pamit.
0: Inggih, suksema Pak Mangku.
2: Nggih, suksema. Santai-santai.
0: Om Santi. Wih, dapat ini peserta baru lagi produknya ya dari Pak Mangku di seputaran Ubud. Katanya udah sering monitor. Niki, terima kasih Pak Mangku ya. Semoga bisa rajin-rajin bergabung dan ketemu juga sama penyiar yang lain di udara ya. Nah, ini Pak Mangkunya semetonnya Pak Putri berarti ya, tetanggaan ini ya. Kalau seputaran Banjar Tunon masih dekat sih ya sama Singapadu. Semoga nanti bisa ketemu juga secara langsung ya Pak Mangku ya. Nah, lanjut lagi Raki dan Rai. Sudah dapat dua lagu, ada Pandangan Pertama dan Roma Irama. Putri pilihkan yang boleh saja ya. Karena tadi Pak Mangkunya yang mana aja boleh katanya ya. Jadi boleh-boleh saja. Kita dendangkan dulu Raki dan Rai, Pandangan Pertama.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

0: Dari Roma Irama, lagu Boleh Saja sudah mengudara ya, Reka dan Rai. Dan sekarang Putri buka kesempatan terakhir ya untuk satu penelpon terakhir. Silakan untuk bergabung di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut. Waduh, jatuh lagi. Silakan satu penelpon lagi. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Ye Putri.
0: Dari tanah Lot kayaknya ini.
1: 100.
0: Aduh, untung nggak salah tebak.
1: Kok pinter banget.
0: Ini suaranya kan 11-12 sama Ninik dan Nia, tapi ininya beda, modulasinya ya,
1: Iya.
0: cara menyapanya beda.
1: Kadang-kadang katanya sama ya.
0: Iya, kadang-kadang sama, makanya kadang salah tebak. Tapi ini, kalau Mbah Tun ini lebih semangat, lebih high bring, ceria gitu ya.
1: Harus semangat.
0: Asteng
1: merdeka, ge,
0: nah,
1: merdeka.
0: betul, biar kayak Bu Vera
1: Ya.
0: ya, merdeka terus ya.
1: Ini kan anu hari
0: Iya, bulan kemerdekaan.
1: agustusnya, ya, hari kemerdekaan sudah deket ini, ge.
0: Betul, jadi semangatnya sudah terasa ya Mbah ya.
1: Iya. Aduh, panas, ge.
0: Nah, cuacanya panas kalau di Tanah Lot.
1: Tapi ada angin, tapi
0: Waduh.
1: panas gitu.
0: Nah, itu dah yang bahaya tuh, biasanya harus jaga
1: Iya.
0: kondisi ya.
1: Iya.
0: Yang penting sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Gimana Mbah?
1: Request lagu, ge.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya? Terajana aja, ge, ya, yang koplo ya.
0: Terajana koplo ya. Oke,
1: Iya.
0: siap.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Ya, silahkan.
1: Ya, dari barat dulu ya.
0: Silahkan, biar nggak ketinggalan.
1: Ya, Nini Ita, selamat sore. Ini tadi udah naik dia ya.
0: Nini Ita belum.
1: Ini belum naik?
0: Belum, belum.
1: Oh ya, saya kirain Nini Ita tadi.
0: Enggak, belum.
1: Ya,
0: Tapi
1: terus
0: udah
1: ada.
0: disapa-sapa sama sebetonnya.
1: Ya, terus ada Ibu Merdeka. Selamat Ibu Merdeka. Terus ada Mbak Andira. Selamat sore. Ada Jeromangku Sedani juga. Pandevi tidak pernah di calling saya, jadi saya nggak inget calling dia.
0: Tapi
1: Ya,
0: jarang juga ya, kalau sama kayak
1: ya.
0: Putri jarang Pandevinya.
1: Ya. Terus ada Kak Ciatop, Nini Ayuna, Mangku Merajepati. Ingat Mangku Merajepati, Om Swastiastu.
0: Jangan lupa saling colek gitu ya.
1: Terus siapa lagi yang di tabanan? Kak Pedas juga. Terus Pak Tuk Mancung.
0: Iya.
1: Sudah pertama tadi
0: Iya.
1: megarang sama Mbak Tunindinya.
0: Ternyata
1: Iya.
0: Pak Tutnya yang dapat ya, nomor satu
1: Iya.
0: ya.
1: Terus Pak Yanarbo juga, Bu Eka Sempidi, Bu Ani Kapal juga, Bu Eka Bebe, bagaimana kabarnya? Terus ada Nini Santa sama kakeknya, ada Nini Dania sama kakeknya juga, selamat sore. Terus Ibu Bu Putu Keboiwo juga, ada Ibu Lohdek Kardiasih ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, selamat sore juga. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Nini Tuade, Nini Tuagus juga, ada Niang, ada Gung Biang yang ada di Kekeran
0: Gung
1: juga,
0: Biang
1: Sri, Gung Biang Sri, ada Mahegi juga. Terus siapa lagi? Pak Man Pandu juga,
0: Iya.
1: selamat sore. Terus siapa lagi, ya?
0: Ayo, siapa
1: Jero
0: lagi yang
1: Susi
0: menyalan?
1: juga, Ibu Guang Sukawati,
0: Iya,
1: Ibu
0: Bu
1: Agung
0: Agung.
1: Guang Sukawati, ya. Terus Pak Wo, enggak pernah kedengaran, Kenaro juga. Terus Rais Kane tadi, ya.
0: Iya, tadi dapat naik.
1: Iya, sudah naik, ya. Terus ada Bu Jerman, Bu Jero Manurago juga. Terus ada siapa lagi yang di sana itu? Ya, ada Iloh Galuh juga.
0: Oh ya.
1: Lo Galuh. Selamat
0: Sudah
1: sore Lo
0: naik.
1: Galuh.
0: Nggih.
1: Ya, Bu Lodro itu kalau
0: Iya.
1: kalau kalau Dede yang tugas tidak dikasih manggil Bu Lodro.
0: Iya, harus ini Galuh.
1: Ya, harus harus ngolengnya. Iloh Galuh.
0: Ini panggilan kesayangannya beli Dede
1: Tapi
0: ya.
1: kalau Iloh Galuhnya naik, pasti saya ketawa aja kalau sama Dede dia. Ya
0: Ini ya,
1: benar.
0: oh, benar-benar kalau udah sama beli Dede langsung beda pokoknya.
1: Iya, soalnya
0: Iya.
1: penghibur anu tuh benar-benar ngibur dia.
0: Iya,
1: Iya.
0: Astengkara sehat selalu ya Bu Lodranya
1: Iya.
0: ya, biar
1: Iya.
0: menghibur kita selalu.
1: Siapa lagi nih ya? Ibu Sinta juga ya.
0: Nih, ring penatin.
1: Ya, Ibu Sinta juga selamat sore. Terus
0: Oke.
1: siapa lagi? Ya kayaknya sudah semua ya.
0: Iya, Astengkara udah semua ya, dari
1: Iya,
0: barat ke
1: iya.
0: timur semua
1: Terima
0: tadi.
1: kasih ya.
0: Inggih, Mbak.
1: Ini penyu. Ya, kayak ya.
0: Iya,
1: Ya,
0: benar.
1: penyu saya dapatkan dari dagang gantalnya juga enggak pernah bisa naik ya,
0: Oh
1: harus
0: gitu.
1: bikin sekali ya.
0: Iya, sekarang
1: Benar.
0: nambah banyak Astengkara penggemarnya. Jadi gitu,
1: Ya.
0: nambah susah buat naik
1: Ini
0: ya.
1: tumben dapat ya. Ya. Terima kasih ya,
0: Astengkara.
1: kayak selamat
0: Terima
1: bertugas.
0: kasih
1: Dadah,
0: kembali.
1: bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Tunindi. Ya. Sebagai penutup Mbah Tunindi dengan lagu requestannya Tera Jana Koplo. Selepas ini Putri akan kembali di Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal. Jangan kemana-mana ya, Reki dan Rai.

Rekan dan Rai Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menjelaskan produk domestik regional bruto atau PDRB Bali atas dasar harga konstan pada triwulan 2 2026 mencapai Rp47,34 triliun. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Bali selama semester 1 2026 tercatat sebesar 5,68%. Menurut Agus, hampir seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,98%, disusul administrasi pemerintahan sebesar 14,31%, dan konstruksi sebesar 8,40%. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan juga tumbuh 6,35% didorong meningkatnya produksi hortikultural dan padi. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

swastiastu. Raikalan Rai, Kantut Mesikian Driki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Putri Kanton Satian iki nyaring Raikalan Rai, Kantos Puput Malih Jebos, Ring Galah Jam Pitu Wengi. Dari Kelan Rai, Ring Galah Jam 5 pun iki, Pacang Iring Titiang, Ring Program Lingsir Sanja. Sane pastika mau sang ngenenin indek destinasi wisata lokal Bali. Oleh jebos ngiring niki melalui sareng Gek Putri nggih keliling Bali ngererah genah-genah pariwisata sane pastika bece niki anggen melancaran melalui sareng orang-orang tersayang. Talara Kelan Rai ring program Lingsir Sanja pun niki sampun kesiaga yang makudang-kudang tembang Bali sane bece pisan. Talar makudang-kudang informasi niki nggih sane pacang munggah ring Pro 4 RRI Denpasar.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Rumah sakit terletak di Desa Besakih, Kecamatan Berenang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besakih itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besakih didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besakih,

0: kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Sileyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakeh rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama kayangan Gunung Agung lebih populer disebut kayangan Besakeh, yang kemudian kayangan berubah menjadi Pura Besakeh seperti sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelan Rai, sani seneng Niki melancaran melalui ring wisata alam kenten nggih. Yen iki sarangin putri melalui ring taman hutan raya utawi tahura ngurah rai niki nggih Kelan Rai. Sane niki satu-satunya taman hutan raya ring provinsi Bali. Lan niki menawarkan keindahan ekosistem hutan mangrove niki luasnya nih mencapai 1.373,5 hektare. Genahnya nih sangat luas niki Rekelan Raya nggih. Lan niki kantun ring wilayah Kota Denpasar nggih. Nika pertengahan sejatinya nih nggih. Santukan kawasan puniki membentang ring Kota Denpasar lan Kabupaten Badung nggih. Taler niki kedadesin pusat edukasi, konservasi lan ekowisata, sane penting ring Pulau Dewata. Genah puniki taler Rekelan Rai sampun boleh kedadesin lokasi percontohan nggih lan kunjungan niki para kepala negara ring KTT G20 nika ring Warsa Duang Tali Duang Dasa 2 sane sampun lintang nggih. Bagena ring jalan bypass Ngurah Rai ring Suwengkauh niki nggih Pemogan Denpasar Selatan. Lokasinya nih strategis Rekelan Rai santekan niki genahnya nih ring segitiga emas pariwisata Bali. Nika nampak ring simpang Dewa Ruci, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Kuta Sanur lan Nusa Dua. Dadasnya nih niki genahnya nih sentral kenten nggih ring tengah-tengah genah pariwisata. Sampun dibuka niki ring galah jam Kuta Semeng, Kantos Puput niki nggih ditutup ring galah jam 6 sore niki Rekelan Rai.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Jaja wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah jaja wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaja wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaja wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih.

Untuk kan niki harga tiket masuk untuk wisatawan domestik. Untuk dewasa niki Rp10.000 kemanten, lan anak-anak niki ring harga Rp3.000. Sedikit perbedaan niki nggih untuk tiket wisatawan mancanegara, nika dewasanya nih Rp20.000, lan anak-anak Rp5.000. Nggih, sangat terjangkau oleh kalian rai nggih. Mengingat genah pun niki sangat luas kenten nggih kadi bawa sang putri wawuring awal. Lan pastikan niki satu-satunya Taman Hutan Raya Sane Wenten Ring Bali. Nggih. Rekalan rai sane arsa niki minap wenten kegiatan-kegiatan khusus kenten nggih ring genah pun niki sekadi mau foto prewedding kenten nggih. Nika dados rekalan rai nanging wenten tarif khusus nggih nika biasanya nih mulai dari Rp500.000 tergantung kegiatan nggih rekalan rai. Lan pastikan niki ingat untuk minta izin terlebih dahulu nggih. Nah, untuk Taman Hutan Raya Ngurah Rai pun niki rekalan rai sane kedada sendaya tarik niki nggih kawentenan mangrove trekking niki rekalan rai nggih. Wenten niki rute jalan panggung kayu nggih utawi jembatan kayu nika panjangnya nih hampir 2 km. Sane niki membelah hutan bakau nggih. Punika para pengunjung presida berjalan kaki dengan nyaman ring atas rawa. Nika sambil menghirup udara segar pastikan nggih santekan dikelilingi pohon-pohon mangrove punika. Selianan punika, Taman Hutan Raya puniki merupakan rumah nggih bagi sekitar 33 jenis mangrove rekalan rai. Sade didominasi niki oleh prapat utawi pidada putih. Taler wenten habitat 66 jenis burung nggih, nika baik burung lokal maupun burung migran nggih. Wenten taler ikan, udang lan kepiting sane hidup pering sekitaran Taman Hutan Raya puniki. Nah, rekalan rai sane dados pengunjung niki presiden menyewa perahu motor nggih utawi sampan. Niki saking kelompok nelayan setempat kenten nggih sekadi niki ekowisata Batu Lumbang sare wenten drika untuk mengelilingi hutan mangrove niki nggih hanya kantos ke area Pulau Penyu utawi Tanjung Benoa nggih. Yen ing bosen kenten berjalan-jalan ring jembatan kayu wau dados niki mencoba menggunakan jalur perairannya kenten nggih nganggen niki perahu motor utawi sampan. Nah, selianan punika rekalan rai, wenten teler daya tarik menara tinggi, ring tengah hutan, sane ada dos niki dinaiki wisatawan, anggen, maca cinga, ngenten nge, hamparan hijau hutan mangrove, muara laut, kantos niki kawentenan jalan tol Bali Mandara, saking ketinggian.

Rekelan Rai sani arsa berkunjung ring Taman Hutan Raya Ngurah Rai puniki nggih. Untuk harga tiket masuk niki terjangkau Rekelan Rai nggih.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

puniki, nggih, sampun niki dilengkapi untuk makudang-kudang fasilitas. Sane pastikan niki mendukung iraga sareng sami untuk pelancaran lali-lali driki nggih, mangda setata nyaman. Sekadi kawantaran niki area parkir kendaraan sane luas lan nyaman. Talar wenten niki pusat informasi seputar mangrove. Wenten gazebo utawi pos tempat istirahat niki ring sepanjang jalur jembatan. Wenten pusat persemaian pembibitan mangrove sane aniki mampu memproduksi jutaan bibit per tahun nggih. Lan pastikan sane paling penting niki spot foto sane estetik lan instagramable ring sepanjang niki trek kayu sane wenten ring tengah hutan mangrove nggih. Taklan Rais sane arsa berkunjung Raris niki nggih mumpung genahnya nih nenten terlalu jauh kenten nggih kari ring Denpasar niki. Nah, niki presiden rekalan rai kunjungi ring akhir pekan. Yeah, nika pasti ke kesarangin untuk orang-orang tersayang rekalan rai. Penika rekalan rai informasi ngenenin indek destinasi wisata lokal sane wentan rai wawidangan dan pasar niki rekalan rai nge. Bagi-bagi niki informasinya ne presiden membantu rekalan rai kentan nge sane kari bingung niki jadi melancaran ring DJ kentan nge. Nah niki silih sinunggil pilihannya nih. Rekalan rai malah jebos ring galah jam 5 kaliwat 55 menit pacang iring titia nyaga yang mepuja trisandia. Miar sayang senarang sami niki kawentenan bisa melontar batur kalawasan talar wenten renungan sedurung puja trisandia.

na kakabehan. Iwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

sangsanin dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihan, durmaning pacang doh.

снежки, арбросты, у русах, у реки, аркито.

puta ancora mamma ci ha sorrido a

Rakelan rai punika wau sampun sinarang sami iraga nguncarang pujatri sandia dumugi sami jagat baline ngamulihan kerahayuan lan kerahajengan. Sanemangnya rakelan rai ring galah jam 6 puniki ireng titiang mesikian malih niki ring lingsir sanja sane pacang mau sang adat istiadat lokal Bali kantos puput malih jebol sering galah jam 7 wengi. Rekelan Rai, Talar Presiden informasikan titiang, ringgalah jam 6 kaliwat 22 menit. Leje bos, benten iki kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Ring lingsir sanja Rekelan Rai, ngelantur niki benten tembang-tembang Bali pilihan sane sampun kesiaga yang lan mekudang-kudang informasi sane pacang bunga ring rahinane mangkin. Atau menikah Rekelan Rai, ngiring biar sayang sareng-sareng.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, tuh rasanya surga banget.
4: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
3: Eh,
4: aduh, liwayana kengken sih.
3: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
4: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
3: Eh, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

memandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya akan ajak Reke dan Rai untuk kembali di program Blingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Reke dan Rai, mari kita dengarkan lagu-lagu Bali yang kembali akan menemani istirahat kita di petang hari ini.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kampung Kesarangan. Koma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rai kelan rai, sampo niki nampa renggalah jam pitu wengi. Seksama peng banget niki sane sampo nyarengin putri. Renggalah jam 3, kantos mangke niki puput. Renggalah jam pitu wengi. Balik jebat rai kelan rai, wenten na siaran lila citeng ya. Sane pacar nyarengin rai kelan rai. Wesan punika wenten semeton titiang beli tutmu sane pacar nyarengin. Yeh, kantos puput, renggalah jam roras wengi pastika. Sinampuran iki rekelan rai eneng wenten keuangan selami titiang etar acara duene. Dumugi niki wenten kesempatan nggih siaran berikutnya niki presiden nyarengi rekelan rai malih nggih sane durung bergabung sareng putri ring lain kesempatan niki sarengin putri malih nggih. Awu sampun taler niki bawa sang titiang nenenin inde tradisi ngaru sane wenten ring desa Sandur Kauh Denpasar Bali. Punika rekelan rai sebagai informasi penutup kentan nggih ring siaran putri rahinane mangkin. Pastikan iki putri ngaturang seksama ping banget nggih sane sampun nyarengin. Lan sane mangkin iki puputan putri antuk ngaturin paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idedani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur bina kadinyani. Ekonomi Bali ngalimba 5,6%. Program Bedah Rumah Ring Bali Nincap. Inggih pamirsa, sane mangkin Titiang Putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rake Lan Rai, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, ngawedarang Produk Domestik Regional Bruto utawi PDRB Bali atas dasar harga konstan ring triwulan kalih warsani puniki kantos petang dasa 7,3 triliun. Pangimba Ekonomi Bali salami semester siki wantah 5,6%. Manut Agus, samian lapangan usaha sampun prasiden ngelimbak. Sekadi pengadaan listrik erlan gas, sane pindih ngalimbak agengnya ne 15,1%. Raris administrasi pemerintahan agengnya ne 14,3%. Taler konstruksi agengnya ne 0,5%. Taler ring baga penyediaan akomodasi lan makan minum kantos mangken pinih akeh sane nyumbang ring PDRB Bali agengnya ne 0,1%. Jadi asto ne penglimbaknya ne lambat dadosnya ne 3,6%. Gatra selanturnya nih, DPRD Bali manggihang panglimbak ekonomi Bali nih sane agengnya nih 5,7%. Ring triwulan kalih warsane puniki pikoleh sane becik pisan. Nanging panincapang punika, sepatutnya nih taler kesarengin antuk sayan beciknya nih kesejahteraan kramane. Mawinan prasideng rasa yang panglimbak ekonomi punika nenten wantah angka statistik nanging yukti kerasa yang oleh kramane. Ketua Komisi Kalih DPRD Provinsi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih ngawedarang panglimbak ekonomi sane becik punika patut kesarengin antuk panincapan pendapatan kramane. Manut Dani, pawangunan punika prasida becik utawi bersih, nenten wantah kepanggihin saking panglimbak ekonomi, nanging taler kaanutang antuk panincapan kesukertan keramane.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatra selanturnya nih, program bedah rumah utawi perbaikan rumah sane rusak utawi nenten layak huni ring Bali saya nincap. Warsane mangkin, wenten petang tali 104 umah sane poleh program bedah rumah. Kawentenan punika, nincap 13 tali 306,6% utawi kirang langkung 100% yening saihang ring warse kalih tali selai wantah 3 siki umah. Menteri Perumahan lan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait ngawedarang program punika pinake utsaha pemerintah mangde prasiden nincapang kramane madue paumahan sani becik. Program bedah rumah punika, taler mairingan sareng saya nincapnya ne pembiayaan perumahan. silih tunggil nyane antuk kredit program perumahan utawi KPP utawi kur perumahan sane kamedalang oleh PT Bank Rakyat Indonesia Perseroan TBK utawi BRI. Gatra sane kapenguntap, sistem jaringan utilasi terpadu utawi SJUT sane kekaryanin ring wewidangan pusat Kota Denpasar, kepastian prasida adung antuk protek penataan wewidangan heritage sane kemargiang pemerintah. Perumda Bukti Praja Sawakadarma utawi BPS kesarengin antuk pelaksana proyek taler sampun terus mapai guman mangda maka kalih pidabda punika nenten kantos saling mikobetin. Direktur Operasional utawi Dirops Perumda BPS Jokorda Gede Paramaita Mausang koordinasi sampun kemargiang sarang dinas PUPR taler kontraktor pelaksana ngawit saking pidabda punika kaancarang kantor pidabda punika kemargiang ring lapangan. Kawentenan punika kemargiang sangkaning wenten genah sanipinake genah pawangunan SJUT nampa sarang proyek penataan pusat kota. Wewidangan punika sekadi ring Jalan Gajah Mada, Jalan Tamrin, Jalan Hasanuddin, Jalan Veteran, Jalan Surapati, Jalan Udayana, Kantos Wewidangan Catur Muka. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane presida katur wengine mangkin, Titiang Putri kesarengan pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mepamit, puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau sampun iring

0: yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baba. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade, iya dong, kan buatan Itali, hadiah dari suami.
1: Wow, keren, jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok, ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya Bu, karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakan dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Urban Banter. Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
4: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhin narkoba sekarang juga.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo padi, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Capek bersihinnya, sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Kak!
1: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih, bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya nggak stres lagi? Gini nih, mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kan Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
4: Iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
3: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
4: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
3: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
5: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
6: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karieng musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped, seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan

acara Lenggang Maco. Hari Minggu terakhir setiap bulan, pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Agi pemirsa, rakala rai sahabat budaya senekan tun ring ditiang musikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaji pada megena ring ungi becik ngkadi mangkin dumugi pangehin ditiang stata kenak turahayu. Muali male ditiang ketut musik agi pacang ngiring semetor rakala rai ring rahine somo tanggal 10 Agustus puniki nge warsa duang tali duang senam puniki ditiang ketut musik agi pacang ngiring semetor rakala rai ring acara rahine latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan anda ditiang aturan temang-temang pok Bali. Pemirsa sarang sami meleje bos pastika jagi pacang sangre ditiang ring lain telpon 22336 1 taler. Pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar. Nge durus munga durus megatre tur konek-konek sawitre tur sametron duene make sami. Pemirsa sarang sami sane kantun metunggil ring 4 suara budaya Bali. Selereng ditiang jagi pacang aturan temang pengawit ring wengi kadimangkin nge. Nah durus mun piarsa yang drama legenda sane mejudul legenda dalam side karya nge. Rekala rai sahabat budaya sane kantun tetap setia ring ditiang ring 4 suara budaya Bali sampunan pindah ring frekuensi 106,4 MHz iring biar sayang sarang-sarang drama legenda dalam side karya.

pada zaman dahulu di Pulau Bali bertahtalah seorang raja yang bijaksana dan sakti bernama Dalem Waturenggong yang beristana di kerajaan Gelgel. Sebagai raja pemimpin suatu negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang luhur diterapkan serta dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan kehidupan rakyat damai, eksis dan sejahtera. Darah Bali

tidak lama merasakan kebahagiaan, malapetaka pun datang. Semua tanaman yang ditanam rakyat dimakan hama sampai habis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dalem Watu Renggong melakukan tapa untuk mendapatkan pawisik dari Sang Hyang Jagat Karana.

0: Wahai rakyatku semuanya, sesuai pawisik dari Sang Hyang Pramekawi, untuk menetralisir hama supaya tidak ada yang mengganggu tanaman kita, aku bermaksud mengadakan upacara yatnya yang bernama Nangglek Merana di Pura Besake. Mudah-mudahan dengan upacara ini keadaan akan membaik.
1: Setuju.
2: Tidak lama kemudian, upacara Nangglek Merana pun mulai dipersiapkan. Rakyat berbondong-bondong, bergotong royong membuat sarana upacara. Diceritakan pada waktu itu, datanglah orang tua yang berpakaian dekil dan kotor. Rambutnya gumbrang-gambring, tidak terurus. Berdiam diri di luar pura. Rakyat gel-gel menyebutnya pengemis tua.
3: Hei, pengemis tua, kalau memang kau lapar, ini telah aku berikan ada nasi, sate, dan lawar. Sekarang cepatlah kau pergi. Jangan di sini mondar-mandir mengganggu jalannya upacara yatnya aja kau.
4: Juru bendeso yang saya hormati, mohon maaf, saya kesini bukan untuk meminta-minta. Saya ingin sekali melihat saudara saya yang ada di sini.
3: Oh, bukan peminta-minta. Mencari saudara. Siapa saudaramu? Dan siapa kau ini sebenarnya?
4: Nama saya Brahmana Keling. Dan saya berasal dari Jawa. Saudara saya di Bali, Dalem Waturenggong namanya. Katanya sedang mengadakan upacara yatnya di sini.
2: Juru bendesa dan semua rakyat tertawa tidak percaya terhadap perkataan Brahmana Keling.
3: Hei, kamu pengemis dekil, tidak tahu diri, sudah tua dan peyot. Tidak mungkin dalam mempunyai saudara kila seperti kamu.
2: Juru bendesa dan rakyat gel-gel marah dan tersinggung.
3: Pengemis sombong, berbicara sembarangan, merendahkan raja kami yang terhormat kamu. Hei, rakyat gel-gel semuanya, ayo sekarang tarik pengemis tua ini. Usir, dari sini, usir.
2: Rakyat berhamburan mengusir Brahmana Keling. Mereka menyeret dan memukulnya dengan membabi buta. Brahmana Keling marah, lalu berkata,
4: "Beginikah sifat orang-orang di sini? Kalian sangat merendahkan orang tua miskin seperti saya ini. Baik, saya akan pergi. Tapi, semoga kalian menerima karma dari perbuatan kalian. Upacara persembahan yang kalian lakukan sekarang ini tidak akan pernah berhasil."
2: Selesai berbicara, Brahmana Keling lalu cepat-cepat pergi. Dalem Waturenggong tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena berkonsentrasi mempersiapkan yatnya. Namun, tiba-tiba beliau melihat ciri-ciri yang tidak baik. Rakyat yang bekerja mempersiapkan upakara tidak memiliki pikiran yang jernih, saling berbicara kasar antar sesama. Upacara yatnya Nanguk Merana sudah dilaksanakan berdasarkan aturan, namun segala hama bahkan bertambah banyak. Rakyat miskin kekurangan makanan. Dalem Waturenggong berduka, lalu mendatangi Dang Hyang Dwijendra.
0: Singgih Ratu Sang Bagawanto, berdasarkan pesan dari Bagawan untuk menghilangkan hama itu, saya harus menggelar upacara Nanguk Merana. Namun, upacara persembahyangan sudah saya jalankan berdasarkan sastra dan aturan yang ada. Akan tetapi, sekarang hama itu masih tetap ada dan bertambah banyak. Apakah Tuhan tidak memberkati upacara yang saya persembahkan?
1: Ampun Sang Prabu, kalau begitu ceritanya, saya akan menyelidikinya.
2: Dang Hyang Dwijendra lalu menyatukan kekuatan sucinya

memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Brahmana Keling. Setibanya Brahmana Keling di Gelgel, Dalem Waturenggong lalu menceritakan tentang penderitaan yang dialami rakyatnya. Brahmana Keling meminta Dalem Waturenggong kembali melaksanakan upacara Nangluk Merana, dan beliau akan memimpin

upacara Nangluk Merana kali ini dapat berjalan mulus. Semua hama tiba-tiba hilang. Padi yang dulunya layu bisa hidup kembali dan bisa berbuah banyak. Kerajaan Gelgel kembali sejahtera. Sejak saat itu, Brahmana Keling diberi gelar Dalem Sidakarya dan diberikan tempat di jagat Bedande Negara. Sekarang disebut Desa Sidakarya.

0: kali. Maafkan apa wakil dalam hidup kali.
1: Saya mati dasar lo.
2: Demikian drama legenda dalam Sidakarya, produksi LPP RRI dan

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm.

lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Pasuruan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, seni kantun ring titiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Inge titiang ketut mus kantun nyarangi sementara Rekelarai ngantus galah titiang puput malah jebos ringgala cam roras wengi. Inge nai wawu kali temang sampun aturan titiang taler drama legenda druwe sampun mengudara. Inge kintan inge. Nah demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Nge pemirsa, informasi yang ditanya niki cuaca ring seputaran jalan Hayamuruk niki nge tur dan pasar sekitarnya nih niki terpantau ring ngungi kedemangkin terpantau cerah kita nge dumaga dumadik niki napi wasane ada ngowi dangan idadane pemirsa sarang sami taler becik tur presiden memargi antar suadar mudruwi nge yang dua nih sampun galan niki Sangra ditiang yang lain telepon 223361. Nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajeng Wengi, Patut.
0: Rahajeng Wengi. Punapi gatre ring silemadeg.
1: Gatre sehat. Cuaca agak lemleng gigit.
0: Kita yang penting nenten sabah.
1: Dan. Ya kenapa pengadu sabah. Pada putus hayuan. Pada.

0: Oh, nggih.
1: Mahari mepera maha mahira penapi gadro yang ini ayuna bu cinta bu galu ngalih bos ini aku sekar itu adik kaika cago peka sama pasukan galu mengamankan silakan dulu bungkus ini setahun ini pak termanco pak yang album apa yang jaga mailing lagi kapal ajutat sama kesami
0: ingin
1: apa mungkin kita melihat PKBB mengadu lintian ini kalau pak yang pak tuh
0: ingin sung semua niki pekak mangku nih
1: om sanji
0: suk semua niki pekak mangku ring wedangan silamadeg taban nih Kak Mangku Sudani, niki dados penelpon sana kaping ka pertama ring ungi kadi mangkin. Demogi kena rayu sementara di tiang ring sila mandang ya. Nah, sangat di tiang male ring lain telpon 223361 ya. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, pun api gatra niki ring batu bulan.
2: Kedapin. Mesin kedap terus yang kewah masuk ke. Di perut dangdut kekewah ngintip putri pok saya makan-makan ngintip ibu megatra salah satunya
0: nah, terus terus niki Niang Kirana niki nyolek nyolek niki
2: tapi
0: Niang Kirana nyolek nyolek niki
2: ini yang rajang niang niki sinyale lek jana sinyal wifi pok singidang masuk ya ini rajang niki majang ring kenaro kak Mangku Sudani sampun nuru rajang mencan Mahindira Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Tunini, Ring Tabanan nge. Wenten Pak Wok dikau nge rajeng. Wenten Nini Mika, Nini Bella niki nge rajeng. Kalar Gusti Biang Muni, Pak D. Gede Supadmo, Jero Mangkunya Manaseh. Wenten Ibu Sinta, Bu Wayang Suwarti. Wenten Mang Pandu, Pekak Dania, Sarang Nini rajeng. Wenten Tep Nanjung, Bu Putu Keboiwo niki nge rajeng Ring Denpasar. Niang Kirana rajang niang, wenten Ibu Jerman, wenten teler Pak Degunawan, Pak Degunawan sama sekali tenten megatro mungkin lewat WhatsApp tenge.
0: Inge, minatus ibu minat kinten.
2: Niang Kisawa, teler wenten Gek Mas, wenten Kak Brong, Kak Larut, Pak Eka Palago, Pak Eka Mamal, teler wenten Bu Sus ring Bangli, Bu Janura teler, rajang niki Gusti Putu Ngurah. Jero mangku nyoman ku tawaringin wenten dek tok taler bu gongreng guang niki nggih. Rajang sarang sami ada durung konek niki Patut Murdaya sarang Patut Wirko ati sih saya mekutang do Mas. Rajang melin salam nggih. Rajang sarang sami niki sanes tata megatra rezeki yang sukses semua banget. Dot mulai jebol Sunda wasana
0: niki.
2: Mana selamat lah orang gitu dot nggih.
0: Sukses semua Bu.
2: Inggih. Katur Ibu pamit. Om Santi.
0: Inggih sukses semua niki Ibu Eka nggih sampun megatra taler majang ring sematuan ruwe makesami ring penggemar utawi tapi usane sawitra ring perempat RRI Denpasar gitu nggih. Nah, sanggar di tiang pemirsa sarang sami Malisiki ring lain telepon 223361. Kenten nggih. Durus. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggih.
3: Atenggus.
0: Kita
3: udah weni.
0: Udah weni. Punapi gatre duwe niki dah.
3: Kita yang sehat. Patut punapi gatre.
0: Nah, dos niki.
3: Ini becik di masa hari ini.
0: Ah, patut. Cerah niki cerah.
3: Ini patut, di sibang cerah.
0: Nah, demogi.
3: Kita mau kata.
0: Durus.
3: Ini, iki Bu Eka BD masa anak Bu Eka. Nini Dania, sarang Pak Dania. Bu Eka. Ini santar, yang santar ini mengani. Maegi, Agung Biang Sri Kekeran, Sarang Agung Biang Sri Kale, Bikena Atu, Sarang Bu Ege Jerman, Gung Biang Mese,

0: nama ayah salam yang kirana ini Janura tuju bawa mugi kenangi ini cutat sarang sami
1: cutat maka sami niki
0: ini mugi kenak pangus mugi kenak lantun
1: ini suksemo niki udah
0: ini pacar
1: ini
0: ada ini pamit om santi santi santi
1: Inge suk semua niki odah weni ngiring widangan si bang kie sampun munga nyarangi setora kelarai taler sampun megarta megatra majang ring sawitra druwe make sami kita gitu. Inge pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki ring WhatsApp rompat RRI Denpasar benten Brian Sena ring Banjarmas Bedulu nge rajang ungi bletut mus monitor nunas temang mekuli VOC di Pak Ucik suk semua benten nge suk semua muali niki Brian Sena ring widangan Banjarmas ring Bedulu talar benten Bapak Ketut Sumarje Banjar Bengkel Denpasar Agung Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin rajang tugas patut mus salam kena rahayu suk semua niki Bapak Ketut Sumarje nge sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki dalar inge pemirsa rakalarai sahabat budaya nge nah duaning sampun makweh niki sawitra druwe sane munggah tur sampun megatre sarang sami niki megatre niki sane munggah nge nah jadi iring titang mesanak niki pemirsa sarang sami rakalarai sahabat budaya durus tumun piar sayang temang sane sampun saya yang titang mulai jebos pasti ke titang mewali malih jagi pacang nyangre pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inge pemirsa rekelan rai sahabat budayang ye wawu kali temang sampun atur di tiang punika demogi presiden menghibur semeton lara kerai ring wengi kadi mangkin talar sana sampun bergabung ring pia WhatsApp niki wenten ibu Putu Sekaryani ye beli rues kane ring Sukawati talar ibu Agung Guang ring Sukawati talar ibu Eka Sempidi nalar nge Nini Santa ring Sanur Pekak Gaul niki wayan Sume taler Yong D ring Batu Bulan. Kinten nggih. Asuk semua pemirsa niki sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar 2. Demugi kena rahayu semeton di tiang sarang sami niki. Lakala rahayu pemirsa sarang sami dua ning galah di tiang ring palat engka pertama puniki sampun sami-sami setelas nggih. Apa stikelnya nih, malih jebos, mewali, titiang malih, Riki, nyangre, ring, lain telpon, 223361, ring, palatan sana kaping kali, ring, sesi ber, tapi wastane ring sesi macet simpadan, kinten nge, nah, rekelah rai durus, malih jebos, sangre titiang, ring, lain telpon, 223361, durus, mendalang, cecimpadan ruwenya nih, nge, nah, pemirsa sama-sama rekelah rai, sampun mereka-mereka tetap satir, ring, prompat, suara budaya Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya. Kusabe Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingin pemirsa rekalan rai sahabat budaya ya, seni kantun diring ditiam sekian ring perempat suara budaya Bali. Ye, kali temang sampun atur ditiang ring nampi wastane sing sesi mecicin pada muniki nge ring sesian seni kaping kalih puniki palatun seni kaping kalih nge dumugi presida menghibur pemirsa sarang sami nge. Nah durus pemirsa ring palatun seni kaping kalih puniki atur ditiang kalih penelpon duwe sane ka pertama puniki patut mengajukan cecimpedan. Riwus punika jagi kecawis ring penelpon sane ungkuran. Kinten nggih. Nah, terus mana sane sampun sayaga ring lain telepon 223361. Terus munga. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, Jani.
1: Siro seneng apa napi gatro kalunya?
0: Gatro kena, mbak apa napi niki?
1: Siang kena sarangnya, cuma kami
0: patut
1: kena nya tuh rahayu. Cuaca niki bersahabat tuh.
0: Ingi patut patah niki talar nados cuaca.
1: Siro makin ngemedalang, tiang ngemedalang
0: napi. Ingi mbak, sane makin penelpon sane kali niki, lurus mendalang.
1: Apa mah mendek nih senangkan mendek aja musuh.
0: Ada.
1: Nah jaga awak kan bu, adi gampang-gampang kan betul.
0: Iya napi.
1: Nah napi ke, memene sirup, panak nih kumuh nguyak tai.
0: Memene sirup, panak nih.
1: Kumuh nguyak tai, napi ke tutut.
0: Kumuh nguyak tai.
1: Oh.
0: Inge durus.
1: Ampun kita.
0: Ampun kita. Nika mantan siki dumun.
1: Malih. Napi yang ikhiosan.
0: Tan, siki mantan malih jebos sama tuan ruwe yang ngungkur jagi pacang tunas malih siki kenta. Oh kenta
1: nge. Mungkin meniko cimpedan banget.
0: Inge mah malih jebos jawabannya ne ring WA. Kenta nge.
1: Nge. Yang sebetulnya sarang sami sirasannya mekayunan ngiring makin mencimpedang sang rame.
0: Ingin, niki sampun berapa?
1: Biar tidak terasa nanti dan tidak merasa takut tuh mus pulangnya nanti.
0: Ingin.
1: Dan megatre santukan pangmakehan semeton polis
0: kita tetap patut
1: ini Bu Eka sampun munggah malih Bu Eka santo Jerman taler nggih nini Ica taler Pak Yan Narbo nggih menika dumun tet mol
0: nggih
1: kalian bahas sinap dek Prama Santi Om Santi Om
0: nggih suk semua niki Mbak Indira nggih dados penelpon ka pertama niki tur sampun ngemedalan cecimpedan gitu nggih. Nah, pemirsa lurus, ring ungkurnya nih Mbak Indira, sang radita malih ring lain telepon 223361 nge. Lurus, sana penelpon makin, lurus mendalam cecimpan dulu ini.

0: Inggih pemirsa Serasami Sang Radit yang dengerin telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Hajeng wengi bidu.
0: Nah, hajeng wengi mewali. Nggih.
1: Nggih. Jenenge.
0: Nah, dos patut niki nggih.
1: Ya ampun patut mantung.
0: Gak terlalu baik pasti kan Niki kena.
1: Iya, kena kalau udah dana semetel Twitter, perumpat, bagaimana
0: ingin tahu. Patut
1: ngiring mau jadi impor dikirim. Nah, nyeramanya terumaning motor yang budaya.
0: Ingi, patut, patut
1: wis, gitu-gitu. Iya.
0: Durus gak ya, patut durus.
1: Wow, mandira.
0: Iya.
1: Dados cawis ragan.
0: Dados cawis tumun dados.
1: Nggih. Cai wau main era mudalen kesimpatan memen sirap. Panak le ya tai kene.
0: Nggih, nggih patut.
1: Nggih, ayan tumun. Ah. Ayan tumun nek tai sirap. Nak ngulik bore enten.
0: Nak ngulik bore.
1: Nggih.
0: Ah,
1: asen ceramang kene. Ngantok dipat.
0: Ngantok dipat, nggih.
1: Mika menes bubuk, anak neng ya tai gitu kita ya.
0: Nggih, patut nggih.
1: Nggih, Mika jawis ya nggih.
0: Suk semua nih patut jawab dulu tersimpan dulu nggih.
1: Nggih, yang dia mungkin medalin kesimpulan.
0: Lurus.
1: Ya, mungkin dia pun iki anak cenik bunter.
0: Anak cenik bunter.
1: Warna dia barak.
0: Warna barak.
1: Cuman ngai jalan. Turmaning tiang bisa ngai anak ingeling. Sirah ke dia.
0: Deman ngai jalan, deman ngai anak ingeling.
1: Nah, deman ngai bisa ngai jalan. Deman ngai bisa ngai jalan. Turmaning bisa ngai anak ingeling.
0: Nah.
1: Ane deman mencil-mencil tiang. Akhirnya anak leluh.
0: Tiang, tapi ini kan ungkurnya?
1: Ane deman mecil-mecil tiang, akhirnya anak lo.
0: Ah, ane deman mecil tiang, akhirnya anak lo. Nih.
1: Sila ke tiang puniki.
0: Nih, sampun.
1: Nih, Nika. Kawi sebuah pun. Nawi kaya tiang kuning. Kawi sebuah.
0: Ingi, suk semua, Niki. Nih, patut.
1: Nih, tau Nika dulu,
0: nih.
1: Amin. Balik pas yang cawe sharing ya.
0: Nih patut patut dulu.
1: Nih om santi santi santi om.
0: Nah, nih suk semua niki patut mancung ya. Nah, sampun munggah nyarang sebentar kelar bayi. Niki talar sampun menjawab Cicimpa dan Mbah Indira. Talar sampun ngemedalan Cicimpa dan talar nih. Nah, niki pemirsa druenin kiring WA niki sampun akeh munggah niki. Nih. Malik bos, jawab bener we, jagi pacang baca di tengah ring sesi acara terakhir niki kenten nggih. Nah, sangra di tengah dumun pemirsa Malik Siki dumun iki ring lain telepon 223361. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng wengi Pak.
0: Inggih.
2: Butuh sekaryani Pak. Jawabane bawang Pak Tur.
0: Bawang kenten. Talar ring.
2: Bara, dadap napa orang warnane bara, demen.
0: Ngejan.
2: Ngejan, demen ngeling nak lu kenten nge.
0: Yeah.
2: Bawang di start kalau ngot-ngot bawang kan ngeling. Terus kani nyarengin Pak Tur.
0: Inge.
2: Mungkin pun nanti ini ki Pak Tur.
0: Nah, mungkin kang yang nemu niko mantan.
2: Oh nyawab mantan.
0: Inge. Niki malah siki jawab cicipan saking Mbah Indira.
2: Oh Mbak Hindira Nike, batu basa Pak Tur, tangan
0: mulak-mulak
2: basa nge.
0: Batu basa nge. Batu
2: basa nge. Nge suk semua Pak Tur.
0: Nge suk semua Niki.
2: Santi-santi.
0: Nge suk semua Bu Putur yang keboi wong nge. Sampun munggah dalar nyarangin sementara kelarai. Sampun. Tapi pesannya sampun menjawab Niki kekalih Niki nge. Cicimpa dan Rui kita nge. Nah, pemirsa sarang sami mewali titang jagi pacang mendatrayan umum Cicimpa dan saking Mbah Indira nge. Nah, napi memene sirap panakne kumuh nguya tai kenan nggih anak cara taler ring cesimpan patut mancung niki anak cerik bunter warnane barak demen ngai jan demen ngai anak kengeling ane demen mecil tiang kebanyakan anak lu napik gitu ya. Nah durus temen pemirsa malaje bos sangre tiang ring lain telepon 223361 ini jawaban maka kali puniki nggih durus temen pirsa yang temang sana sampun saya yang gitu ya.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Inggih pemirsa kelarai, nggih, terus sane napi pasane, sane sampun saya gereng lain telepon ruwe niki nggih. Nah, wau kali tembang sampun atur di tiang demogi presiden menghibur ing wengi kadi mangkin nggih. Terus kelarai pemirsa sareng sami sang redi tiang ring lain telepon 223361 iring di tiang macet cimpedan. Kinten nggih. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahayu wengi tetno.
0: Inggih.
1: Napi gatrek.
0: Gatrek kena rayu ini pun apa niki?
1: Ini segar.
0: Nggih, dumugi ngelantur.
1: Nggih, segar-segar nak sing kau momian kan wis segar.
0: Nggih. Durus tak ini nih.
1: Napi ne. Nyawis napi.
0: Nyawis tumun niki nyawis.
1: Nyawis nak pekarya nak istri. Wih, cek-cek patah kan jatuh. Nah ni kan nak termasuk cecimpo dan ano to biasa-biasa.
0: Oh biasa-biasa kenten.
1: Iya gitu. Ini patah ni kau yang orang yang tabio nak sing. Masih lalah ano poban. Lalah tu. Tak paling dong saja nak yo bunter orang boborak. Potong borak entah tu. Ingat si Nini nak tahu masih jumpa ni tu.
0: Mungkin tak Nini.
1: Nak pekerja na istri, yang main dirang oleh baso, oleh bore, yang nak nyak ngadep sifat cantik tenum, gigitan cocok anak kenten ya.
0: Oh kenten.
1: Inge dan mau.
0: Inge.
1: Oleh bos waspador yang mari budak. Kau nanti tinggal di masih banget.
0: Nentet dia nentan durung-durung.
1: Ini nak jumpu ni kau cawe saya cero suku boywo.
0: Inge.
1: Inge semua tu.
0: Inge suk semua ni kini ni ita. Inge.
1: Apa met om cantik om.
0: Inge suk semua ni kini ni ita. Inge sampun munggah nyarangi sementara kelan lain niki makasami niki kentan inge. Nah, muali je sang roti tiang malih dikiring lain telepon 223361. Terus pemirsa sarang sami. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Blitut.
0: Inge Hibli Yoga Saputra.
2: Bisa Blitut.
0: Inge.
2: Punapi gater Blitut.
0: Kena rengkin temani punapi niki.
2: Pas tungkade kena badah Blitut.
0: Inge demogi ngelantur.
2: Pas tungkade Blitut.
0: Kawis
2: tiang ye.
0: Durus.
2: Dan ini pertama ni ke anak intuk bahasa betul.
0: Nggih.
2: Tapi kalih ni ke anak mulut bawang betul.
0: Nggih.
2: Nggih. Kin kemantan betul.
0: Nggih.
2: Suk semua.
0: Nggih, suk semua.
2: Santi.
0: Nggih, suk semua niki beli yoga Saputra nggih, sampun munggah talar nyarangin sementor kelarai niki ring. Handel pun 223361. Nggih talar. Jawaban ruwe niki sama nggih, sarang sane dumun-dumun ne wau-wau kenten nggih. Nah, mari siki dumun sangra ditiang ring lain telepon 223361. Durus pamirsa sanes sampun bergabung. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggih, beli komang pandu.
3: Penapi getre ditet.
0: Kena beli komang punapi niki.
3: Nggih, hatong karo
0: sampun. Inggih. Dumugi lantur.
3: Niki.
0: Wau.
3: Inggih.
0: Inge,
3: ya samar-samar, wau dengan siang Mahindira, simpatne, tapi memene gubuk,
0: inge,
3: anakne kumuh ya tayi kena,
0: patut,
3: inge nika kena biasa nika ngulek basa, tapi ngulek goreh,
0: inge,
3: sampun kentan, ane nomor kali, inge nika kan sampun, inge kentan iwang padet ya. Nggih nika sampun nak ngis bawang
0: nggih. Nggih.
3: Bawang sampun nika nggih.
0: Nggih suk semua beli komang pandu.
3: Nggih Blitut. Yang pamit Om Santi.
0: Nggih suk semua niki beli komang pandu sampun munggah nyarang setor kelarai. Talar jawabnya niki jawaban yang sama. Kinten nggih. Pemirsa sarang sami rekalarai sane sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki nggih jagi pacang baca tetang pun api jawaban druwe niki makasami kenteng nggih.

Inge, pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp dulu ini kiring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Dan Ibu Sekariani, Ibu Putu Kebayuwo, talar sampun wawungeh mungah sampun menjawab. Talar dan pekak gaul nih inge. Talar pekak gaul nih dan menjawab nih inge. Yong de ring batu bulan talar hadir ngeten nggih. Ah niki Ketut Karuni ngeten nggih. Cecimpan pertama anak ngulik bore. Niki sukses semua niki Bu Ketut Karuni. Sampun munggah niki nggih nyarangin ring via WhatsApp. Niki ring Ibu Jerman kita jawab cecimpan Mbak Indira batu borehan. Ngeten nggih. Beli ruwes kane ring widangan Sekowati ngeten nggih. Nyawis cecimpan patut mancung bawang ngeten nggih suksmo niki sama jawabannya niki Bapak Ketut Murdayo niki wawusan munggah niki ring via WhatsApp druwe niki ngeten tapi pastane patut tiang dipuan polis simpang ke Balai Banyar ring wantilan Puro Desa nggih galah druwe jam 12:30 sampun nyampe ring wantilan Puro Desa. Melihat geladi celonarang sana jagi pacang pentas ring tanggal 13 kinten sampun kesangre oleh Yowano Rue kinten dikenge. Nah rekalah rai pamirsa sarang sami patut pisan niki jawaban cecimpan dan maka kalih duwe ne niki nge saking Mbah Indira napi memene sirap panakne kumuh uyak tai wantah ngulik bore kinten nge daler sane kepeng kalih cimpa dan ruen Pak Tut Mancung niki anak cerik buntar warna bara deman ngai jaje deman ngai anak engeling ane deman mecil kebanyakan anak lu napi ketiang wantah bawang ngeten nggih. Nah kejawaban sami niki sami patut jawabannya niki nggih pemirsa sane sampun bergabung ring via WhatsApp talar sampun bergabung ring line telepon 223361 sami jawabannya ne patut tur becik sami ngeten nggih.

0: Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya senekan Tony ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali inge. Nah duaning ke bandau antuk galah puniki rauhiriki dumun di tiang ketutmu segi pacang nyarangin sematu rekelarai ring acara kelangwan drue taler acara maca cimpa dan drue ring wengi kadimangkin inge. Nah iwawu mengkudang-kudang temang sampun aturan di tiang dumogi presiden menghibur telah informasi sana sampun aturan di tiang dumogi wintan pikenoh nyane kenten nge. Nah di tatkalane di tiang ngiring pemirsa sarang sami ratu idadane sarang sami pasti ke akeh kekirang di tiang bahasa basitan di tiang nintan manut ring angge sariran pemirsa sarang sami di tiang banget ngelungsur Agung Rene Pangampuro nge. Nah sesi maca simpan drue mendingan yang di tiang niki ring sesi Senin Rabu lan Jumat kenten nggih selantur nika sesi bernostalgia kenten nggih. Nah mangda uning mangda eling pemirsa sarang sami ring dan runtutan acara duwe. Nah pemirsa sarang sami santukan galah duwe niki tidak memungkinkan ditiang untuk melanjutkan acara duwe puniki nggih. Nah acara jagi pacang puput dan ditiang antuk para mesanti tur temang puniki pinake temang penguntar ditiang Om Santi Santi Santi Om.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku, untuk Indonesiaku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ya Tuhan. Sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sanghyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancuran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipas Sari terdiri dari tipas sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampai.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

ratu, pemirsa, sanilahat kesemoyang titiang. Sani makin mewali lantura yang titiang daging indik. Geguritan sani mamur deganda wirasa. Beria sampun asapuni ke bawah nakil sirpina kesaksi. Kewentanan ide maka kalih. Ya, janawi ketekanan ide sang perjaga. Ayo,

Ainik yang sampun wiyakti kati asa punika tatas sampun antuk tiang nerimo sahogalang pisan ratu.

Ingen iseng ni uyak mabuat indik cari tu ni sampun lawas utawi kewenten ni asap pun itu.

napi. Iyan sampun kadi toyo ke mededek. Kadi sungkane kepulih kang tamu. Sampun napi pidadap mangken.

dinten tios. Munike, memarga, lantoreng pemargan ngungsi. Negantun supale ke bawah sedagat dari ke.

0: Puniku wenten makin pemargan ide rasan jaya cuma wes madon nerimo bicana klisit ainge lurus dada pengaratu
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

rapida waktu nagere sidereng ketitiang lanturing sidereng pawuatur ngeriin ampura ping banget ratu.

kepipilan titiang matur. Congak yarina sayang titiang ring padewe akan titiang kewang titiang menyaruang aratu.

nah titiang punika boyo titiang takut jaga pacang pratiyaksi ratu jaga pacang takin ratu boyo talertan wenten.

0: yak di sana patut katuring mangkin. Wet pura dihiwang mang dos sampunan tiang ke tanderuhan. Ring ketunan tiang sau atur malih bos-bos.
1: Angin dan pasang, suara budaya Bali.

menawi itu ratu luwek mau tamu menawi tanwi kansi lo enten tangkil meriki

Ngelantur titian diri kuring jagat ani udaran ni swecan witi keadekan titian rali titian diri kerdados bupati pirajo.

Antuk margin ajin di siang eri awawuni punik angerejek cakasupalo nerian eleng unawiratu.

kewen denatur sepatutipun pikalih ne nak wantah punika rauh do tujuane tangkil mriku.

Ria sabune ke semader atur dani sami gering pase pasang mirangi ngantenan kedaulut asih sami

Semua lekering daging Sumatera aturi punika jengate tembus sami dan purun ngelen-ngelen dari sampun sami kabidarto ya.

melantur lantas mangken. Alon bamban sang resi sang awiku ngandi kenyawur petangin.

mapan ngidang cuni ngalap kasur yoi musuh iya nirga mayang mabu itu mulemadan waspada jagere jahat pesan cening.

kewo kejen bantak ngisang pukut jening dadi mapan dor jening ngwasang gumi bakal ngitang gumi nen nen

kan dewo alo yan imbo yang babu buat nak buku dewo iyo iku sir kengken nak tat iyo bajalan iyo.

0: win bisa lakas dewa ngelesan ngelepasan tegak iya tali pun
1: san
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Sering jagat, terdapat upacara Mapekelang Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan pura-pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mapekelang Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mapekelang dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapekelang Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mapekelang di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengukatan jangkep. Selain itu juga memakai dua ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mapekelang ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Meganamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalan Rai, Dedani Sarang Sami, Sandiwang Yang Titi, Yang Kecunung Mali, Punikiring Ambare, Rahine Anggara, Solas Agustus, Warsa Kalitalina Melikor. Selamat pagi, Gatra, Rakalan Rai, Mawi, Samrang Sami, Punikis, Tata Kena, Rahayu Rahajeng, Nantan Kakirangan, Punapa Punaping, eh. Talar Saluir, Sudarma, Swagina Rakalan Rai, Kemargi Ring Rahino Mangkin, Margi Entar, Turlap Dekarya. Rakalan Rai, memali nyarangin ring radio kesayangan ruini Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya nih ring frekuensi 106,4 MHz. Lan AM 1206 kHz, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngawit mengudara, ringgalah jam 5 mangkin, kantos jam roh rasungi mali jebos. Nge, pemekasnya nih, nyarangin semuatan sami ringgalah jam 5, kantos jam dasa, wenton gonggak Cynthia. Sana mangkin, rakalan rai gonggak sini informasi yang dumun, dan cara sani pacang kemargian. Nge, ringgalah jam 5, rintang 13 menit, waktu Indonesia Tengah, mali jebos pacang gonggak sini kemandangkan, adzan subuh, majeng ri umat Islam, sana metering kota dan pasar, talar sekitarnya nih. Khususan adzan subuh, wenton acara Rahajeng Bali, siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Ringgalah jam 6 semang tepatnya Malai Jebos, wentar renungan Puja Trisandia, majang ri umat Hindu Sudarma, sanementaring sejebak Bali ya. Usan Puja Trisandia wentan acara Rahajeng Bali, siaran galangkangin popot ringgalah jam 6:30. Ringgalah jam 6:30 kantos jam 7. Wentar Rahajeng Bali muatan informasi lan tembang-tembang Bali. Ngirak lantrai wentan informasi ini perakiraan cuaca. Ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Tur ringgala jam pitu kantos jam sia wentan acara Rahajeng Bali. Muatan informasi lan tembang-tembang Bali mewali. Mablik bak sarang semetan sami teh. Ringgala jam sia kantos jam dasa wentan acara Rahajeng Bali. Pelibagan komunitas kesarangan kemenak Bali. Nyata lali taler gongesin informasi yang majang sematan suami siaran ring rahina mangke dadus meniki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI digital taler ring streaming RRI tutu.co.id. Aplikasinya nih sama dadus kepuling ya rakelan rai ring HP druine sang-soang ring Playstore utawi App Store. Sana mangkin ke autor pemuka dumun wentan tembang Bali rohani Hindu mungkah ring radio perompat RRI Denpasar wenten Ayu Riris, Putri Anggi lan Gita Tri Murti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai masih di Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5.13 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya melantunkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Emang apa? Saya permisi.

0: Cerita.
1: Sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, Raka dan Rai, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya Robba Alamin. Mawali nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sana makin gue ngasih dia pacang nyarengin semeton sami ring acara siaran Surya Puja. Pastika gue ngasih tebak pun dikira klan Ray sami samun metangi, kiat-kiat dumun menghidup udara segar. Sadurung punikinge mali beberapa jam ke mantan, sampun punikinge ring pakubon mencar kentangnge ngerarah pengupa jiwa, utawi nyalanang sokarya ring rahina anggara, nepe ring rahina kajang klion mangkenge. Ing rakalan rai elingang talarnge rakalan rai sareng-sareng puniki meminum segelas air putih hangat mangde napi puasana puniki nggih selama 7 hampir 8 jam puniki puasa genten nggih sedurung ajeng talarnge rakalan rai mangde meminum segelas air putih hangat dumun di pagi hari nyamilang mirangang ring acara siaran Surya Puja ngemosang indik merawat diri adalah cara menghargai diri niki nggih. Apakah rakalan rai titiang sarang sami sampun merawat diri astengkar sampun iki sarang-sarang nggih kesarengin narawaki puniki wentan dayu rara angga diatmi sampun api daging bebawasannya nih sarang-sarang pirangang ring acara siaran Surya Puja.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Ideng Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Ida Ayu Rara Angga Diatmi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini akan berbagi mengenai merawat diri adalah cara menghargai diri dalam perspektif Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita abaikan. Sesuatu yang sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tentang merawat diri. Banyak orang menganggap merawat diri itu hanya soal penampilan, soal dandan, soal berpakaian, soal perawatan luar. Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa merawat diri itu adalah bentuk kesombongan atau kemewahan yang tidak begitu perlu. Namun, dalam pandangan Hindu, merawat diri justru adalah bentuk kesadaran spiritual. Merawat diri adalah cara kita menghargai diri sebagai ciptaan ide Sang Yang Widiwase. Kenapa demikian? Yang pertama adalah karena tubuh merupakan wadah suci Atman. Dalam ajaran Hindu, kita atau manusia terdiri dari yang pertama raga, yaitu tubuh kita. Terus ada manah, yaitu pikiran kita. Kemudian Atman, yaitu jiwa kita. Tubuh ini bukan sekedar daging dan tulang. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman, percikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam ajaran Hindu, tubuh bukan sekedar jasmani. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, Wasamsi jirnani yata wihaya, Nawani granatinaru parani, Tata sarirani wihaya jirnani, Anyani samyati nawani dehi. Artinya, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian dalam dan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru, demikian pula jiwa meninggalkan tubuh lama dan memasuki tubuh yang baru. Sloka ini mengajarkan bahwa tubuh adalah pakaian bagi jiwa. Jika pakaian saja kita rawat dan jaga kebersihannya, apalagi tubuh yang menjadi sarana menjalankan dharma. Merawat tubuh berarti menghormati wadah suci, tempat bersemayamnya Atman. Jika tubuh adalah sarana, maka menjaganya adalah kewajiban. Bagaimana mungkin kita dapat bersembahyang dengan khusyuk jika tubuh sakit karena kita tidak menjaga kesehatan? Dan bagaimana mungkin kita dapat melayani keluarga dengan baik jika pikiran kita lelah dan penuh tekanan? Maka dari itu, merawat diri berarti menjaga kendaraan jiwa agar tetap layak digunakan untuk berbuat kebaikan. Alasan yang kedua adalah merawat diri bukan merupakan egois. Pendengar setia RRI Denpasar, seringkali terutama para perempuan, para ibu, para istri, terbiasa mendahulukan orang lain. Anak lebih dulu, suami lebih dulu, keluarga lebih dulu, pekerjaan lebih dulu. Diri sendiri? Ya nanti saja. Padahal ketika kita terus-menerus mengabaikan diri sendiri, lama-kelamaan kita menjadi lelah secara fisik dan batin. Misalnya kita bisa menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, dan di Hindu pun mengajarkan keseimbangan. Nah, dalam konsep Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga pikiran tetap suci jika kita tidak pernah memberi diri kita waktu untuk beristirahat? Merawat diri bukan egois. Merawat diri adalah tanggung jawab. Karena diri kita juga bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang ketiga ada Sauca, yaitu kesucian lahir dan batin. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Sauca, yaitu kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir berarti menjaga kebersihan tubuh, berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi, menjaga makanan yang kita konsumsi. Dalam sloka Bhagavad Gita menyebutkan salah satu kualitas kebijaksanaan adalah Amanitvam Adambitvam, Ahimsa Kesantir Arjawam, Archaryo Pasanam Saucam, Stairyam Atman Winigraha, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong, tanpa kekerasan, kesabaran, kejujuran, menghormati, kesucian, keteguhan, dan pengenalian diri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kata saucam berarti kesucian. Kesucian di sini bukan hanya soal ritual. Kesucian adalah menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga energi kita. Ketika kita menjaga kebersihan diri, makan makanan satwika, beristirahat yang cukup, serta menjaga hati dari iri dan dengki. Itu semua adalah praktik dari sauca. Kesucian batin berarti menjaga hati dari iri, dengki, kebencian, dan pikiran negatif. Ketika kita mandi, memakai pakaian bersih, merawat kulit, menjaga kesehatan tubuh, itu bukan semata-mata untuk dilihat orang. Itu adalah bentuk penghormatan pada tubuh sebagai pura kecil tempat bersemayamnya Atman. Bayangkan, jika pura kita biarkan kotor dan tidak terawat, tentu kita merasa tidak nyaman bersembahyang di sana. Demikian juga dengan tubuh kita. Alasan yang keempat adalah kesehatan mental dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, hari ini banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalamnya penuh luka dan tekanan. Dalam ajaran Upanishad dijelaskan bahwa pikiran adalah alat yang sangat kuat. Pikiran yang tidak terkendali dapat menjadi musuh terbesar manusia. Dalam Hindu, kita diajarkan konsep dharma. Setiap orang memiliki dharmanya masing-masing. Namun untuk menjalankan dharma, kita memerlukan kekuatan fisik dan batin. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, Udaret Atmanam Manarim, Natmanam Awasadayat, Atmaiwa Hai Atmano Bandur, Atmaiwa Ripur Atmana. Yang artinya bahwa, angkatlah dirimu dengan dirimu sendiri. Jangan merendahkan dirimu, karena diri sendirilah sahabat terbaikmu, dan diri sendirilah musuh terbesarmu. Sloka ini sangat kuat. Merawat diri secara mental berarti tidak merendahkan diri sendiri, tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri, tidak membiarkan pikiran menjadi musuh. Ketika kita merawat diri, energi kita lebih stabil, emosi lebih terkontrol, aura menjadi lebih positif, kepercayaan diri meningkat. Merawat diri secara mental bisa kita lakukan dengan memberi diri waktu untuk tenang sejenak, bermeditasi, sembahyang dengan kesadaran penuh, serta memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup berhasil, tidak cukup sempurna. Padahal Hindu mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan karmanya masing-masing. Merawat diri berarti menerima diri dengan penuh kasih. Lalu yang kelima adalah trihita karana dan keharmonisan diri. Dalam filosofi Bali, khususnya Hindu, kita mengenal trihita karana yang terdiri dari prahyangan, yaitu hubungan harmonis dengan ide sanyang widiwasa. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis dengan sesama. Yang ketiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam. Namun ada satu yang sering terlupakan, hubungan

Lalu yang keenam adalah merawat diri berarti menghargai diri. Harga diri bukan kesombongan. Harga diri adalah kesadaran bahwa dalam diri kita ada percikan Atman. Menghargai diri berarti menyadari bahwa saya berharga, saya pantas sehat, saya pantas bahagia. Dan dari situ kita bisa menjadi ibu yang sabar, istri yang penuh cinta, pemimpin yang bijaksana, dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Merawat diri adalah bentuk bakti. Harga diri adalah buah dari kesadaran spiritual. Ketika kita merawat diri dengan tulus, kita tidak hanya mempercantik bagian luar diri kita, tetapi memuliakan jiwa kita. Pendengar setia RRI Denpasar, yang terakhir adalah kita refleksi untuk diri. Mari kita bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar memberi waktu untuk diri saya? Kapan terakhir kali saya memuji diri saya atas usaha yang telah saya lakukan? Dan kapan terakhir kali saya beristirahat tanpa rasa bersalah? Nah, merawat diri tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kadang cukup dengan duduk tenang 10 menit setelah bersembahyang, minum air putih yang cukup, mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, dan menghindari percakapan yang merendahkan diri. Itu pun sudah bentuk penghargaan. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dimanapun berada, kita tidak bisa terus menuangkan air ke gelas orang lain jika gelas kita sendiri kosong. Kita tidak bisa menjadi cahaya bagi keluarga jika cahaya dalam diri kita padam. Merawat diri adalah bentuk bakti kepada Tuhan. Karena dengan menjaga diri, kita menjaga titipannya. Mari, mulai hari ini, kita tidak lagi merasa bersalah ketika merawat diri. Karena merawat diri bukan kesombongan. Merawat diri adalah kesadaran. Merawat diri adalah penghargaan. Merawat diri adalah salah satu bentuk dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya tadi, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga tubuh, menenangkan pikiran, dan memuliakan jiwa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai Rahayu Mawali nyarengin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih, sampun matilar acara druene, acara siaran Surya Puja. Merawat diri adalah cara menghargai diri dalam perspektif Hindu kesarengin Mo Dayurara Angga Diatmi. Mogi-mogi mepi kenoh niki nggih. Sene mangki Rakelan Rai metaki-taki jagi nyalana pamuspan teringatlah jam 6 semua mali jebos. Puja Trisandi majari umat Hindu sedharma sene wentering sejebak Bali. Rakelan Rai tetap unikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

Pertanian umum dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Inggih, selamat pagi Raka Lantrai, mawali nyerengin gongga Sintia Ring Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rajung Mariam Puja Trisandi, Majar Umat Hindu Sudarma, Sanaman Tanah Sejibak Bali, Mogi Raka Lantrai Titi yang serang sami, Sata Kena Rahayu Rajang, dan tan kekirangan pun apapun aping eh, Talar Seluir Sudarma, Sogini Raka Lantrai, Kemargi yang ring rahayu mangkit, Margi Antar Tur Labda Karya. Sanaman Raka Lantrai, mawali acara Rahajang Bali Druene, siaran galang kangen, kirang langkung pepot ringgala jam setengah pitu, Malih jebos nge murda sanajagi kebawasan indi apikin metingkas sapun api daging bawasannya nih sarang-sarang pirengan.

0: Aduh, nyaknya masih itu gendingnya sana sing pelih, poh. Ngelajah ling ibi maro, ling bidan ban ngelajah tuh. Maro apal ban pupuh ginan.
1: Ada punyaan kan, punyaan beli orang gitu.
0: Oh gitu. Ini ratu.
1: Nah, nyepen, ya tepuk ya orang yang lap-lapan lo mau.
0: Anak bani sing.
1: Sing bani kengken.
0: Beli itu sing orang, nen. Pang beli orang malu jak nang kobok maro.
1: Pah, santai kan, ngajak yo.
0: Ini.
1: Nyepen, yang lo ya betawa hilang. Sio kan ya uyut.
0: Suatu nengil.
1: Nengil ya yo.
0: Aduh. Nah, yang kita yang beli tanggung jawab nah tiangnya.
1: Nah, beli tanggung, lo jawabnya.
0: Dah, tu, tiangnya tiang lab-lab, lo beli tanggung jawab nih. Cemen apa nih? Kupas malu anu nih.
1: Kulit nih.
0: Kulit nih.
1: Nah, kata lo kan beli tujuh beli tut sajan kan kini pun tumben. Nah. Nih, beli pengumbah nih.
0: Nah, mebo deh, kapung pun. Lab-lab, kukus kan bawa jalan kukus.
1: Nah, sambil ngantos.
0: Sambil ngantos lepeng.
1: Setengah jam tumaro lu.
0: Aduh, jam pas lepeng nan.
1: Jadi enak kompor nih. Oh, nah. Kompor apin nih.
0: Apin. Saya nyidangin nih kompor. Nah, jadi popang bawa malu tuh banyak beruang tuh.
1: Gitu, sambil tuh. Irago. Dote ane ngalahang.
0: Dote ngalahang. Dote
1: biar sing irago ngalah jek mo kita ngalehan nganaan tuh. Beleh ya kita tuh, beleh dego.
0: Beleh. Yang beli kita nak sikut keragaan beli jani si kita. Beli ngalah. Nah, punyaan biu sedak membuah lan sane tiosa ni len-len lah beli ngelah. Di tegal lah caro selokuto. Nani nangkem. Beli kan sebuah nawang. Pih, yang men kelalap ni kelanggu merain.
1: Oh benar, sebuah cakang.
0: Sebuah cakang beli. Jadi tiba-tiba anak toton dot yo. Pih, dong, jangan biu ni ngelap. Nih ngelang orang buat saya ngado di tu. Tiang kang ide biuna keto sepak tas biuna.
1: Oh cara beli perjalanan busan tu.
0: Oh cara perjalanan beli busan tu. Bekat di Tegal yang ngelah tu nak beli orang ke Tegal. Meh hilang biunya ni ngamah ni
1: liat. Pasang eh.
0: Pedeh.
1: Pedeh.
0: Oh ternyata pedeh beli anak keto beli pasti pedeh.
1: Kita dah dene tu lo.
0: Iya.
1: Nih Mimi. Pedih ya kalau itu ya.
0: Pedih lah. Beli tiang senyap tanggung jawab. Beli apa? Ini mah
1: kukus tuh.
0: Lelebang ya bang. Lelebang bahan-bahan kobok nih. Wakadung kat lab-lab po.
1: Gitu. Sajan teh tuah ya sajo weh. Mekeloi mida biar subuh tuh ngitungan.
0: Coba mekeloi
1: yang itu. Uling dimamulo dot ya kan umin nih.
0: Coba nak.
1: Nimi sajo.
0: Beli saya ingat bidan tayen je tiang keto. Kan tiang apa mulo sila kutuh tu. Selain sore siam tiang kati ya doni lum-lum gadang tu lum-lum.
1: Benar.
0: Begitu. Sen pedeman nanti beh pasti gede-gede umin ni begitu. Jak suatu sore jak hilang subut labut-but kene. Bin tancap peng. Sebuah aput tebin tancap bengok. Saya layu ya doh dengan na ya. Wih ngamuk. Jadi yang kan satuan beli saya ingat nih.
1: Sajak
0: kekonyak lah nih bubut. Bang saya ngado alih.
1: Ya kadang untuk meredakan. Tuh kadang beli meli ngada yang kepekan banget nih. Sing kanggo. Sing kanggo. Sing nih. Sing yo.
0: Nak tuyuh tiang len.
1: Len ulen pemulo pedakan meli ya meli. Tiang hidang gitu.
0: Hidang meli.
1: Aduh sajak. Ijo mana alih. Sesapan tuh fotokopi malusan.
0: Aja beli itu kalau tiang senyak tanggung jawab karena tain jadi gue kit. tuh. Pedih basangnya langsung dikebut bot dan nekonyang. Pasal kutu pasti ngado ale bin.
1: Lo mati yang kompor lo mo. Jauh beli ya po.
0: Iki mbak ni beli ngajang tuh.
1: Sing wisio tuh nyen.
0: Nah tu mertemu teman wisio.
1: Aduh saja we. Ya nuliang kemo matah jangan banget tuh.
0: Sing kengken kene carane
1: jangan. Kengken carane.
0: Nah rago ngide ampura lakin nangkobok tuh. Nah kadung pele ya rago kudiang man bas kedot teng nanang sing ngado di tu terpaksa genabut gitu. Kulo nak sing liunya nang apun gen.
1: Gitu betul tuh. Nanang ilo ngerosna sing yo hari.
0: Ne belebang ne kadung lebang ne.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Keseharian umat Hindu Bali tidak pernah absen dari yang namanya persembahan atau yadnya. Persembahan atau yadnya merupakan wujud nyata dari umat manusia sebagai rasa syukurnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau rahmatnya. Masyarakat Hindu Bali jika selesai masak akan membuat sebuah upakara kecil yang akan dipersembahkan yang disebut Banten Jotan atau Banten Saiban. Banten Jotan adalah penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menurut umat untuk selalu bersikap andresangsya, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan amek paramarta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Dalam hal ini, yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Yang Widiwasa untuk memperoleh kesucian

0: bangtiang tengor.
1: Atene tuh pejalan salah.
0: Nah, tuh pejalan salah tuh. Rago pes mai sikun ke rago pedidi yang rago sakit. Nak pasti sakit.
1: Rago patut sedato mopo kami ane rahayu. Apa sih pandel main timpal pocong?
0: Aduh, harus Rago sadar.
1: Dong enang timpal pedih. Yo pedih kulian ini Rago ngerenang masih Rago lah pelih.
0: Kulian pelih Rago nak pedih gitu loh.
1: Di Rago pelih nggak yo pedih masih pelih kalau dadene.
0: Saya pelih ya pedih. Nah benar ya pelih man kayak nak asyik.
1: Yang benar sih saya pelih benar nih pedih.
0: Iya nak ya pedih ya benar ya pedih kayak. Wajar kita dalam
1: wajar
0: dia marah gitu.
1: Kau ni nak musuh ya nak orang akrodo jangan marah gitu.
0: Man.
1: Jangan marah. Pas pegelah Rago juga marah aja masih.
0: Marah pasti marah masih. Coba
1: marah yang tidak ada. Alasan. Apa ada alasan tuh?
0: Nah, Rago sing dadi dendam gitu model nih. Bo tawang, bo Rago ngideh pelih, kamu pasti sing pedih yang gitu.
1: Imbauan aja nih, yang ngerasa sing dadi pedih di tengah pesiatan kengke enak ya sing dadi pedih.
0: Harus wirang.
1: Gitu. Ingeh mangkin tiang pacang macan tok nggih gitu.
0: Wulas
1: ah saja. Darma patut teh jane jalan kukusang. Abesik. Bogen Rago mau usaha berbuat baik. Toh juga hasilnya nanti tidak seperti apa yang kita harapkan. Tuh karma dan tuh.
0: Karma ragone pidan, jani tampi, sing gitu ya. Nah ada aja nak orang gini, untuk jahat lemu tuh ada aja selamat gini ya nuna.
1: Gitu. Nah sajo.
0: Jangan gitu nak ngerawas ngono, ada aja selamat gini ya nuna nyidang gini ya. Aku mau nebo ngai benah no gini tepuk.
1: Mungkin cara rasa saya je. Ada madan karma wasana, ada sanjita, ada prorabdo, ada kriyo mana mirip pidan ni lah ni ya tuyuh.
0: Tuyuh ngai luwung.
1: Ngai luwung, sing ada hasil dan jani tampi hasil.
0: Ya dia mau berbuat jelek. Ya nampi ane luwung. Si kengken kalau ya kene. Betulah karma baik yo maro
1: kena yang ni yo pesu ketuan yo ni lacur yo ni
0: tu yo dadin seto beliau
1: karena karma itu bagaikan badan dan bayangan. Kijo je Rago menjalan bayangan itu akan mengikuti
0: yo gitu.
1: Do je Rago berbuat jahat kan dirasa baik Rago pekerjakan biso masih pun jelek.
0: Salingan jelek sing gitu je nak
1: ngara. Dan cara lelobusan tadi gendengannya satione anggon penatas.
0: Sat apa buat bacot yang marun
1: tuh body ngah beli busan satione anggon penata
0: kadena satu
1: satio
0: beli ya santo ngomong satio
1: itu kan kejujuran
0: satione anggen
1: penatas itu artinya
0: untuk
1: dipakai untuk melihat untuk memperjelas. Kalau kita sudah ada kelihatan kejujuran teken ngiyo gitu ada akan tumbuh kepercayaan. Yang bertumbuh kepercayaan pasti semua akan menerima suka dan duka. Tapi betul. Ini kan beli besi jujur santu.
0: Beli besi yang banyak jajah tiang maro. Janji mak kena nak.
1: Itu harusnya ada bibit-bibit anima dan kemelahan karena orang takut berbuat salah.
0: Itu artinya bom Rago tuh menyadari bahwa perbuatan Rago tuh salah.
1: Satu sudah akan merugikan orang.
0: Membuat orang kesel, duka, marah kan gitu. Dadi.
1: Yang ketengah apa nak boil tuh? Kau ni Rago ngembang sayangatmu, manuidi dia wak. kita santap tesen hasil curian itu seket ko ido ya barang mau kena
0: dosa.
1: Nih tiang atur no seloku tuh ban maling nih. Ah gitu.
0: Kalau kini ya masih beliau belum nak kelaran san gitu. Asane sing beli ya gitu beliau. Naga tuh tepuk nak singelah jemaah kena naga artinya abu tahapun kan sing kengkeng.
1: Jadi ada loh. Jangan dilihat apa yang dilakukannya, tetapi apa tujuan di balik perbuatannya.
0: Aduh, kan kadang itu nak ada berbuat itu yang kengkeng, latar belakang yo berbuat itu.
1: Nak mau maling seloku tu, kawasik jauh subuh nak pai dengan si bergola jauh ke kantor desa. Nyuang kene besi kelbang tiang panah tiang.
0: Sing medaling ibi tu ni pedalam.
1: Ah malah terus gitu yo. Di tiang itu terus tidak ada kebijakan. Mawena ada nak orang kebenaran harus diisi dengan kebijaksanaan biar kebenaran itu tidak kaku. Yang cara lagu di Bali kepatutannya dagingan logiko. Lainnya akhirnya gue melokiko. Ane cien rao sango pelih sake walo nunye dangan gue najak liu tole kuiko dan itu.
0: Oh gitu.
1: Ane cien contoh nih dahal tuh kenyataan nih pelih. Itu pelih di dalam sastra itu salah. Tetapi karena kebanyakan orang itu luwung otomatis manggon. Atau jalan orang mengulati patmu gitu. Yang dalam sastra kan salah tuh mengulati pat. Tadi yang apa tipat menulat itu. Tuh yang ngon ajak liu.
0: Benar ya mas. Ngerti nak asing kata beliau. Mau ulat busung gitu. Ulat busungnya apa? Ada
1: mati ke.
0: Bes gini tuh basa tuh artinya.
1: Peripet ada. Belebang nasi ini gitu.
0: Bes liu nanti kata. Belebang nasi gitu. Belebang bahasa sing ada.
1: Sing ada.
0: Karena kita sudah sepakat belebang nasi berarti nak mengerti. Proses nasi itu dari beras sampai ke nasi kan gitu. Tu dah dinliu.
1: Jadi ni takkan SD bajan itu. Beras berasal dari apa anak-anak? Gitu takkan nomor ni kelas lu kelas berasal dari karung pak gitu.
0: Dari karung ke yang nawang bahasa, sing nawang proses,
1: sing nawang macam apun te. Untuk bahasa sing tawang.
0: Yang kena proses dari gabah dari padi sing biar
1: ngomong. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari karung.
0: Tawang di karung itu bahasa.
1: Merajah janira goma logika.
0: Sangka napikin mau sholat sing gitu.
1: Ngigel genore nak itu ape kena masalah.
0: Acuh, bikin nak masalah. Masalah tu kan ngigel.
1: Ngigel tu atane bertingkah
0: laku. Bertingkah laku.
1: Ape kena uling di ngudiang jo. Harus ape
0: sing dadi awak gitu nak liu nak mau balik sing gitu ya. Liu nak menikmati atau mengawasi. Ningale niraga gitu.
1: Apapun misalnya sebagai public figure bagikan pucuk itu ampoh nekena angina paling malu ngenah ngolet dising ada angina paling malu kena senterai. Paling ngenah
0: paling dipemucuk itu.
1: Yang cara ngigal paling ngenahnya katih bro batis mengejaran tepuk ke penonton gitu. Mungkin harus
0: jerijin itu.
1: Satya wangun penatas kejujuran sebagai
0: dasar
1: ragu. Pang bedik engken tindih ken doso.
0: Hajo yang borago liung lah doso gitu jek. Engken adane tuh.
1: Bes liwa tuh mau sangkap semua gitu.
0: Oh, sudah kena doso nih gitu. Aduh.
1: Ya di Aston subuh kita tidak dapat membendung berapa kesalahan kita, dosa kita, yang penting nyidangi rago nak pangkan bakat itu, ya nepang do bin ngelaksana
0: jahat. Artinya stop bermuntuh,
1: delete model. Pangdo lagu bin laksana tan rahayu kita isin gening itu loh.
0: Sangka napekin masalah mangdo iwang iwang etan ini. Yang sinom dah dene yo.
1: Aku tadi. Ya udah kebenah mas itu.
0: Benar sih. Kan itu kan bojang. Engkene.
1: Selalu selo buang cuma
0: ingat. Nak kamu aja kopi kena. Dajen selo.
1: Nah, ya di Aston, Isto, yang penting mertomu dasar ban utama. Suklo daden. Ya jangan sakit walau. Dasar bantan rahayu. Merto matemah
0: wisya dadene sikitu belina kang wang apa jo ado tojo ajeng apa ya kita
1: wisya aduh maro jani kurang tiang wisya ngomong gitu kuliah no maling itu men
0: ngopa ya sajo nak tiang dan gitu tuh beli sing ingat beli beli jak gitu beli nyemak nuna
1: nana benyapan beli jak ngerawasan
0: ngerawasan menang koboknya tiang lah atin tiang beli sekan nih membeli saya nak ngortin ngortang nak ne benah ne kita jani rago gitu sing ngati
1: liling jida jani kalau melajah ngomong jayon sing suka munyinyan
0: kan itu bisa lenor tan beli ya.
1: Beli pan kobo tuni tiang ngalih selo beli sawire sumah tiang idam
0: ingin
1: bang alasnya pak kuat alas pak kuat sing dah diban meli pang harus ngabut gitu
0: terpaksa
1: abut tiangnya
0: beli berbohong bentuk
1: ben yang ngatur beli tuh
0: nah beli
1: apa deh angon
0: makanya tetap yang ide hampura jak nang kobo
1: jujur kan betul
0: ada yang jujur kan beli bong orang satyo nih angin penatas kan
1: jujur kan beli orang dot saja nanti akan selo tuh
0: beli sing ado alih tiang terpaksa sana abut gitu
1: nak sing mau maling nak bongorang dan punya, lahan sing ditu
0: ngingit dan kenapi dan batas selo gitu
1: mudah-mudah begitu
0: pasti begitu dia bongelah tuh kelas gitu. Nah jeng bomoh gitu gak boleh yang gitu
1: nah isinnya pesan segitu pang dojoi rago mau pekardi ane tan rahayu berusaha sebanyak mungkin kita berbuat yang baik bukan demi orang lain demi kita sendiri
0: nah berbuat baik dah pamresing gitu
1: benar makanya irago ini kan berjalan mau jalan terus berbuat dan berbuat tanpa memperhitungkan hasil pang hasil nih idos yang dia nih bakal ngecen
0: pantes nih rago man bin pidan kalman itu nih ngatur
1: nah tugas rago tua mepokardi mekarmo
0: gitu nyen beli nah pokoknya beli tuh liang selona atau beli ngorang
1: gak mau liang apa sih ane liang ben
0: contoh bayar yang nak gitu kan betul.
1: Cacar sih ngadap tuh.
0: Nah artinya gitu yang penting beli bong ide beli sih nak
1: bong. Ingatan nih rago dari manusia tiga hal yang harus kita apa itu? Apa sih selalu minta maaf. Yang kedua selalu minta tolong. Yang ketiga selalu berterima kasih atau bersyukur.
0: Nah, kita nak mau beli senang kebok melumah.
1: Sambil ngide.
0: Ngebok ngide nih.
1: Orang malu beli. Itu bukan dongkan lebah mana ke kurang nanti. Sekalian nyuruh ngide.
0: Nah,
1: belinya kemau jadi. Ngalem yuk, ngalem yuk.

Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.

0: Nanti cepat peyot.
1: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang Boris. Teroris.
0: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
1: Untuk apa Beli?
0: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
1: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat pagi Rakelan Rai, mau nyaringin gongga Sintia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampai matilar acara duriannya, acara siaran gelang kangen, saning mausang indi apikin metingkah. Nih Inge, sarang-sarang Rakelan Rai, tur mau li puniki acara Rahajeng Bali duriannya, saya makin muatang informasi dan teman-teman Bali, ngawet renggala makin, kantos jam pitu nge-informasi yang indik prakiraan cuaca. Nge, saya makin prakiraan cuaca ring rahi Ina Anggara, Solas Agustus suara sekali tali 6 likur diprediksikan cerah berawan. Sanementer ing Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Ring Kabupaten Tabanan, niki rakelan rai ring rahinu mangkin diprediksikan berawan. Taler puniki matiosan, Malaysia ke Kabupaten, saking Kabupaten Bangli, diprediksikan hujan ringan. Sana mengira studio perempat RRI Denpasar, niki terpantau ram-ram, rakelan rai, santukan ram-ram nyanin yang ram-ram mendung, kantan nge. Karena mangkin wau nyalo semang, ya rakelan rai malah dibawa sasengkara wenten sanghyang surya. Selanturnya nih yang sampun uning puniki rakelan rai ini perakiraan cuaca sejibak Bali. Nge arus lalu lintasnya nih sapun api gongge tian jagi ngentas rimargi hayam wuruk. Nah sana manggir rimargi hayam wuruk pitung dasar dan pasar pemekasnya nih nikis matang titi yang sarang sami terpantau ringgalah makin padat tapi tetap lancar nih nge. Alon-alon Kimantan rakelan rai ke arah barat kauh kangin kajeklot tetap waspada puniki rimargi nge utamakan keselamatan nge tetap fokus mengendara terpuniki mematuhi aturan rambu lalu lintas. Sedurung berkendara, tata jangkep surat mengemudi duriannya, rakelan rai, sekali SIM, STNK, lan KTP. Ingin nikah dumun, sesi ke pertama informasinya nih, ini perakiraan cuaca, cek niki secara berkala, sanegong gak sindia kutip, saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Enggak, selamat pagi Rakelan Rai, mau nyarengin gongges nih Puni Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Elingan iki sarang sami, sarapan ring pagi hari, gantengnya Rakelan Rai, Senin sampun boleh. Tapi wasalnya puniki jotan, minap nge, benten sane piodalan, mangkin Rakelan Rai, boleh jotan, durus ngajeng dumun. Senetan boleh, Senin sampun, mau kupo Puni Kiring Perantenan, durus ngarenin bekal dumun. Nge, senetan boleh, minap niki matung pesan beras, dan wenten nasi, dan kenapi harus tetap sarapan. Wenten pilihan menu sehat pengganti nasi, titiang, ya, Rakelan Rai rekomendasikan ring pagi hari mangkin. Dados puniki Rakelan Rai ngajeng, tapi wastane roti gandum niki nggih, pilihan menu sehat pengganti nasi, praktis dipadukan dengan alpukat dan juga telur. Ubi jalar atau kentang niki sumber karbohidrat kompleks pengganti nasi yang mudah mengenyangkan. Jagung rebus telur wenten alternatif karbohidrat tradisional yang cepat disiapkan pada pagi hari. Wenten alur puniki telur dan buah, kombinasi protein tinggi dan vitamin yang pas jika ingin sarapan ringan tanpa karbohidrat berat. Berbagai macam pilihan Rakelan Rai nge bisa dikonsumsi ketika pagi hari, yakni nentan wenten beras niki nge Rakelan Rai, atau niki ingin menu yang berbeda di setiap paginya tapi tetap sarapan dan tetap mengenyangkan. Dados pilih puniki nge roti gandum, ubi jalar atau kentang, jagung rebus, telur dan juga buah. Informasi puniki sare gongge sindakutip saking alodokter.com.

Selamat pagi Rakaden Rai, pengerjaan sistem jaringan utilitas terpadu SJUT di kawasan pusat kota Denpasar dipastikan berjalan selaras dengan proyek penataan kawasan heritage yang akan dilaksanakan pemerintah. Perumda Bukti Praja Swakadharma BPS bersama pelaksana proyek terus melakukan koordinasi agar kedua pekerjaan tidak saling mengganggu. Direktur Operasional Dirops Perumda BPS Cekorde Gede Pramaita mengatakan koordinasi telah dilakukan bersama Dinas PUPR maupun kontraktor pelaksana sejak tahap perencanaan hingga di lapangan. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah ruas yang menjadi lokasi pembangunan SJUT beririsan dengan proyek penataan pusat kota. Dia menjelaskan ruas yang beririsan meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Tamrin, Jalan Hasanuddin, Jalan Veteran, Jalan Surapati, Jalan Udayana, hingga kawasan Caturmuka. Seluruh lokasi tersebut merupakan kawasan yang telah ditetapkan Wali Kota Denpasar sebagai bagian dari penataan pusat kota. Pramaita menegaskan, pembangunan SJUT memang sengaja diselaraskan dengan proyek penataan pusat kota agar tidak terjadi pembongkaran trotoar maupun drainase secara berulang setelah kawasan heritage selesai ditata. Dengan demikian, proses pembangunan menjadi lebih efisien dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Rakan-rakan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Inggih, selamat pagi Rekelan Remo, Wali Nyerengen Gongga Sintia, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ringgala jam itu lintang 6 menit, kantos jam sia sama Wali Jebos, Wali Nyerengen acara Druene Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Ya. Rekelan Rai, Ring Raina Anggara Mangkin, Gongga Sintia, siaran kantos jam dasa, nenten newe, sama menten wo titiang, sering nyerengin, wenten mo dayu ari. Om swastiastu mo dayu.
1: Om swastiastu, talalom swastiastu. Niki majara kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Punapi gatrene astung kare sami margi rahayu nge. Boleh. Napi wastari kesehatan talar makin ke bawah rahine produktif gonggek ya. Atau. Semoga niki semangatnya selalu terjaga nyantos puput mari jebos.
0: Terpun niki alingan sarapan. Nge mok dayung nge. Mok daya pasti kesamon sarapan niki nge.
1: Sampo.
0: Lirik-lirik ya kau ya. Ya ini gonggek durung mali jebos. Minap niki nge wawasan siaran ringgala jam kutus nge. Sani mang kira kalian res kadi mo dayu ni kang wau utamakan kesehatan iki mo dayu nge mang dirayu sarang sami dan ini kesehatan pada kulit kita utamakan dumun ya ning sampun gatel-gatel kentang nge napi manten obat gatal alami pada kulit
1: ataupun minap dari kang rayunya punya cara tersendiri ya selain digaruk manten. Nah jika gatalnya niki tidak kunjung sembuh, nah biasanya apa yang dilakukan sama jebos niki jaga nyarengin ring interaktif nge di Rahajeng Bali muatangin informasi talar tembang
0: teman-teman Bali. Jangan tersang gue nggak sih, telur mau dayu hari sekali biasa di pesawat telepon 0361-223-361 ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Terpun iki berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Keatur temang pemungkah dumun ring acara Rahajeng Bali para renka pertama Wenten saking Tutglen Metegol tanpa tali.

Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperebutkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendiri.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mega.

0: Inge, selamat pagi Rakan Lentera, Molly nyarengin gonge Cynthia, Taler,
1: Mbak Dayari. Mengongkit deh.
0: Nah kan, wau gue gak kali nikah, ngebengong ragane Niki, padahal pun sarapan. Pantesnya fokusnya nambah. Oh, mebanding Niki gongnya ten sarapan tetep fokus.
1: Oke, okay, ambil ratu, walek, wadin.
0: Walek cepok-cepok, be a minggu kecunduk cepok mantan Mbak Dayu.
1: Oh gitu, mana pikirnya Niki apa aja? Anggena nak-nak dumun nika yang obat gatel.
0: Bi berkeras, jangan berpikir berarti Niki Mbak Dayu.
1: Harus berpikir, kita lah pun senang nih, yang pun berpikir artinya sudah merencanakan gitu ya, gak ya?
0: Patut sampun merencanakan, sampun wenten sane jagi kesobiahang ring ambaro.
1: Gongge Cynthia nih ke medue.
0: Oh kanten gongge dumun medue tugasnya ya, malah jebas mau dayu.
1: Kanten bakat yang soalnya.
0: Kanten berpikir keras nih kimo dayu nge. Nge mau dayu taler sematan titi yang serang sami malah jebas nih kinge jagi sobiahang informasi napi sejatinya ke anggen kanten nge bahan alami untuk mengentas gatal pada kulit.
1: Iya, ataupun minap nih kemarin jebos gue kayak yang dirakerainya pernah merasakan gatal yang tak kunjung sembuh. Dan biasanya penyebabnya apa kok bisa gatal? Apakah karena alergi ataupun banyak hal? Kan sirup uning bisa dijadiin informasi tambahan gitu.
0: Iya, sirup uning, wenten alergi sana patah, serang sawitra.
1: Nah,
0: kentang,
1: itu deh.
0: Tapi tergantung nih King ya, tidak semua obat yang sama digunakan nih ke sembuhnya
1: instan
0: dan sama kenten mau dayungnya dalam waktu yang cepat nge. Tapi apakah bisa Niki gatal pada kulit Niki menggunakan obat alami Niki nge. Nah karena gue nge sini kutip Niki saking halodoc.com ternyata bisa kenten mau dayung nge gatal pada kulit ringan. Niki kulit yang ringan gatalnya nge akibat kering atau iritasi biasa bisa sekali diredakan dengan rekomendasi bahan alami. Jadi bahan herbal wenten sekali lidah buaya. Madu, air rebusan daun sirih niki efektif menenangkan kulit.
1: Okay.
0: Namun efektivitasnya tergantung pada apa penyebab gatal tersebut. Sekali mau dayu nih Kang Wau, kentangnya penyebabnya kan banyak, wenten alergi, kentang mau dayu.
1: Betul, belum lagi kondisi kulitnya saking rakerai, mungkin kan niki melianan, kentang-kentang yang sensitif ataupun emang kebal. Kebal kulit badak dibilang
0: kebal. Ton wenten minap niki kulit kebal kentangnya. Tapi wenten minap, ton uning sih malah jebos nge. Langsung ke mantan dia sapa sanggra niki.
1: Ngire.
0: Sama Ton Titi angin mau dayungnya sama sanggra dimon. Jurus sanggir
1: niki ngeranjing 0361223361 inge.
0: Sama wenten niki mau dayu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, siapakah yang sudah sarapan dan belum sarapan?
0: Saya.
1: Yang keduanya ditanya sih saya.
0: Saya aja.
2: Yang sudah sarapan tidak fokus tungkul ngelamun.
0: Yeay, kebalik mungkin. Yang ampun sarapan, oh mau dayu niki tan fokus ragane mungkin. Oh keras aja berpikir, napi obat alami pada kulit pas gatel ngenten mau dayunya.
2: Turin, di WA, Dumon, dan Wajen, itulah obat gatel yang paling manis.
1: Mari kita cek apa itu, Gek?
0: Masak cabai merah? Masak cabai merah?
2: Apakah obat gatal yang paling manis ini, Janura? Tolong.
1: Mungkin Dumon, ring sumber napi, nikang cabai merah, nika obat penghilang gatal.
2: Nini, Kak Kenten. Ampun ngerasane ngene Janura suk semua kan rasanya gatel-gatel kan. Padahal ini sampun mandi ampun ya hangat angin ampun nane hangat pesan taen ini tapi mekejut kan rap dagingnya soyon nih ada tengah dingin akhirnya mekejutan lah ini mandi karena ikum pun gatel kan. Tapi kayaknya kulit Nini ini termasuk nerawasang durina.
0: Kulit
1: bar. Enggak tahu bukan Dayu yang nyebut.
0: Mak Dayu nyebut. Jujur.
2: Kulit panda.
1: Oh, kan Nini nikang ton Dayu.
0: Oh iya ya, betul. Nini Jerman ya nikang ton mak Dayu, benar.
2: Oke. Ampun kentan.
1: Nggih.
2: Wentan ngoren nah bla bla nak kentan iki. Oh, kursi di kesehatan dikasih yang penyusahnya ya salah pupur dan nyak, nah pas aja nah kulit bandak kita berkenan akhirnya Uleglah nini tabia bun.
0: Oh, tabia bun. Menini nih kan iki cabe merah. Nah. Kan beda tabia bun sareng cabe merah nih.
2: Sama cabe merah itu tabia bun yang merah itu coba kalau di diuk kasih kolala.
0: Lala okay. Nih
1: ya, kurang-kurang bun nih mantan sebenarnya.
0: Iya, benar.
2: Ampun ketan. Ya terserah anak-anak kalau mau cabai biasa boleh.
0: Sampo nang nae kenten. Nike ten terekomendasi obat gak dosna Nike.
2: Uleg nini lantasna colek meroketang napi. Kulit nini ya sama bentol-bentol selam. Aduh lebih keras kayaknya Niki. Memang hilang gatal lah kan ten. Tapi kulitnya kan rusak gak dosna. Paling-paling nini bani ngangen bagian-bagian bawah gedesan kelihatan kaborehin anu tabiobun.
1: Yang tak kasat mata.
0: Yang kenten ten menyebar kenten nih bentol-bentol selamnya nih.
2: Napi?
0: Ten menyebar bentol-bentol selamnya nih ke?
2: Nggak sih menyebar ya di jalan ya selam nih kok gedesan ya bisa beranak Niko ten.
0: Beranak.
2: Makanya jangan ditulad Niki. Praktek nini Jerman
0: manjur berarti.
2: Apalagi yang kulit sensitif jangan deh nyoba-nyoba tabi ubun jangan tambah gelap lagi kulitnya.
1: Mungkin namun Nika gatalnya karena napi.
2: Napi?
0: Gatalnya karena napi.
2: Kan uning lah tiba-tiba uning acara wau apun mandi saya ampun rajin ini mandi itu kan kan.
1: Iya empat cedok mantap.
0: Gongnya uning napi alasannya nih?
2: Tak ngerti ni, kau ampun adi je genit kene.
0: Oh, gongge uning alasannya pun api ni ampun mesiram kalau kantun genit.
1: Kenapa okay, tu gongge?
0: Karena tu mas sabun ten, mun mandi toya gen seriak seriuk ya hangat ampun.
2: Kene opo dayu telar gongge.
0: Nge.
2: Anak karena usia, karena ragu sudah lincir itu sudah monopos tapi ada anu ada. Mulai gatal-gatal katitlah babak geges-geges nah dan tapi obun
0: boleh
2: tapi nilit-nilit kan borehin pangsa ngena ceblang-ceblang itu hitam kan
1: tapi kentennya jadinya gimana ya nampun mau les nih kak ada efeknya kan
2: iya agak kurang memang gatalnya
1: agak kurang
2: iya tapi Niko ampun karena mungkin pun
0: pun selam-selam gak dosa bentol-bentol Niki yeah. Efek samping nih ninge
2: iya nge Niko ampun nyenangan puper gak salop Niko dan gugu nge
1: ternyata resep di kulit tetap.
0: Harus memang nih pedes-pedes kenten nih menyengat pokoknya nih.
2: Ya karena itu nah jenis kulit mata.
1: Bukan Dayu yang bilang.
0: Aduh. Inge suka sama Nini sama nyerengin. Inge alon-alon ini beh ngambul ini tiawau nih kang kulit badak. Ten gongge nih kang ge. Gongge aman.
1: Oh, Nini praga.
0: Oh praga.
1: Nini kan mapi. Oh iya kan tapi rasa nih wow kan nih kocap menopause tapi napi bahasanya mungkin ya karena umur tapi menopause nih kan ulian napi rasanya dari perempuan pria sendiri ya kemampuan perempuan yang emang umurnya sudah lewati jadi tidak bisa subur lagi
0: nah
1: tapi nih kan yang bikin kulit nih kan gatal mungkin karena apa gitu
0: ya penyebab sana lian nih
1: oke terus semua banget nih ini Jerman saking payang sampai nyarengin sana kandungan
0: sana mangkir ngongkur ini Jerman serap pun nih sana nyarengin ring Ambare, Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Yang sarang Yoga Saputra, Pak Yoga Sri.
0: Oh, Pak Yoga Saputra. Sapun api gatra, Pak Yoga.
3: Langsung karya dia mecik, gula.
0: Encik-encik, sapun api, cuaca drike.
3: Cuaca driki, gulem, ring kintamani.
0: Ring kintamani.
3: Ring itu pun api, gue.
0: Mungkin, sama rumah sangyang surya setengkara niki, Pak Yoga.
3: Sire niki, gue. Sire niki.
1: Sintiang Dayu Ari.
0: Inge, sarang gue gak Sintia niki, Pak Yoga.
3: Sintiang, ya. Tapi gatra, bakal kalih, gue.
0: Kena.
3: Astaga. Dia nyara geng gunggek nih kak.
0: Nge, biasanya serahinnya nyarangin acara Rahajang Bali, makin absen. Wenten api, wenten petoyan, wenten acara.
3: Acara absen itu.
0: Oh, kayuan sekarang. Indi tur berduka Pak Yoga nggih. Nggih, Pak Yoga sane mangkin berbagi dumun Indi obat gatal alami pada kulit niki Pak Yoga. Napi mantan kaanggen Pak Yoga.
3: Enrique edan ke don dadap niku.
0: Don dadap.
1: Napi anggen panen don dadapna.
3: Iku anu kulit digering dan kering anggen boreh niku.
0: Oh, ten medaging campuran garam minap nih ke Pak Yoga.
3: Medaging ke kiti nih Krisa.
0: Medaging kiti.
1: Tapi malah liantain garam pakai tasik.
3: No, bentan nih ke bawang nih ke campurin nih ke.
0: Bawang merah berarti nih?
3: Iya, bawang merah.
0: Oh, bawang merah. Nah, untuk daun dadap nih ke kuda helai daun mang kan? Mang de akeh angin boreh?
3: Bentan nih ke lima. Lima kentan itu lima ton.
1: Lembar ya.
0: Lima lembar kentan.
1: Kemarin itu udah dianggap siki garam, napi astane bawang. Entan dikeringin malih, napi langsung kangen.
3: Langsung kangen ke mendaging yang hangat nih.
0: Oh, mendaging yang hangat.
3: Langsung okay. Lo polesen dering kulit nih kering gatel nih.
1: Oh iya, dadosnya emang agak cair kentan, tapi ditunggu nyantas kering kentan, Pak Yoga.
3: Langsung nih ke habis sholat juga langsung di.
1: Bilas.
3: Bilas di
0: samping. Hmm, berarti nganggen boreh nih ke sesudah mandi cocoknya atau penapi Pak Yoga dari sisi Pak Yoga.
3: Setelah mandi nih ke.
0: Oh setelah mandi ya, sama setelah mandi wau angin boreh setelah ampun kering wau dibilas kan Pak Yoga nggih. Melianan don dadap wenten sana kecocokin malih bahan alami ketika kulit gatal nih ke Pak Yoga.
3: Lidah buaya nih ke.
0: Oh lidah buaya.
1: Langsung kangen nih kangen.
3: Nih langsung nih ke di.
0: Oles. Tanpa campuran api berarti langsung dioles mantan nggih.
3: Langsung nih ke dioles.
0: Dioles.
3: Dik nih ke tis nih ke.
0: Iya, udah bayang nggih memang tis nggih. Bahan-bahan alami sane dangan kererah lidah buaya napi don dadap ring pakubon Pak Yoga.
3: Yang pakubon tiang don dadap lebih
1: sering
3: nih kan
0: lebih. Lebih akeh pasti kang nge mendaun nge daripada lidah buaya agak mewah niki ngerarah nge
3: mewah rikirik
0: tamani nge tamani nalar patah ring pakubon gongge lidah buaya aja kering kerontang ingge nge Pak Yoga
3: semua gongge kesarangin dayari nge
0: ingge suksema li Pak Yoga
3: tugas marah kak sekarang kali nge
0: ingge
3: suksema om santi santi santi om
0: ingge suksema Pak Yoga Saputra saking widengan kintemani Bang Li sampun nyarengin nge wenten nalar sana sampun nyarengin Aji Dewa Mia niki sampun nyarengin Mok Dayu suksema Aji nge Pak Tut Sumarje widangan bengkel kesarengin Mbok Agung Ayu Chandra nyarengin Rajang tugas Bunga Sinta Taler Mbok Dayuari suksema niki Pak Tut nge semangat titik yang serang sami mali jebas Bunga Mwali nyarengin ring sesi selanturnya nih kanton acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang.

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge Raklan Remoli nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanton sarang titian kok gesina taler
1: Dayu adi cantik
0: Mbe Moin dagang jegek.
2: Makanya gue gak Cynthia Sina, gue gak Cynthia cantik.
0: Oke, okay, kan gue gak Cynthia jegek, pang Bali deh.
2: Jegek, be Bali nisan.
0: Aduh.
2: Mana perlu cinta semangat kayak mantan terhibur taler enggak lah mangkin ge.
0: Langsung karena kita terhibur, gue gak naler ten sepi dah dari studio sama mantan bawa titi yang sering nyaringin. Mbak Dayu sana mangkin siapa sang rama wali nih king ge. Penelpon atau pendengar sana sampun saya ge berbagi ini bantang obat gatal alami pada kulit. Mok Dayu biasanya nganggen api Mok Dayu.
2: Mok Dayu biasanya pakai minyak biasanya gue nggak minyak angin.
0: Kan? Oh minyak angin berarti kan bahan alami.
2: Dan
0: mungkin durung nani dicoba
2: dia
0: ya.
2: Sih sebenarnya makanya dikira ampun siapa tahu ada obatnya.
0: Iya.
2: Kita sandai ke sebiari ambara. Itu menten telepon gue nggak.
0: Sangra. Inge Sangra Dumun. Am Sastiastu selamat pagi.
3: Om Sastiastu, Rajang Semang, Dayu Ge, Sarang Gung Ge, cantik.
2: Harus gatel makin soalnya dikisah nengkale.
0: Gatelnya bukan gatel bermaksud ke hal-hal aneh jelek. Kulitnya gatel, makanya ingin tahu resep ring pendengar napi, kenten. Nini Ayuna nge.
3: Tia nyarang jebon, tia ngodalan makin niki je iseng mencet, dia boleh lah nak.
0: Astengkara
3: penyong sarang bayuge
0: Astengkara yen kentan Nini Ayuna biasane obat alami pas gatal pada kulit ngangen api
3: titian ngangen base dai gengge
0: base oh don sireh napi nih ke
3: dan sireh napi kan ada sih yang penting aneh wayah nih kan nggih
0: oh aneh wayah syaratnya berarti
2: dia mana nih kan Nini Ayuna don sireh
3: tiang
2: diapain mana nikah?
3: Tiang kenten rebus deh juga angin atas nikah sangat angin.
2: Toyane napi daun sirih.

0: kalau malam ngangen pun minyak urut ya nampun seng kau niki.
1: Harus wajib hukumnya ngangen minyak napi wasa minyak urut nge setiap wengi sedurung sirap.
0: Mau tidur juga sarang telapak kaki digosok. Pang kenten nyenyahan tidur nih ke kenten.
2: Relaksasi otot sedurung ngesirep ya. Nih enak pun sirep dadas
1: nih. Tapi malah makin nampun cicak-cicik tas nge.
0: Nge. Deren boleh nyalon ki pun api niki gatro serang kali niki.
1: Langsung karo kenan.
0: Niki nini Jerman nyarain dong ger.
2: Nini Jerman gak diajak, gak diajak.
1: Sampun kajak wau ringka pertama pendengar sanggungan ke.
0: Kan siang nak wau niki wau kacang cicing tuh.
1: Oh nggih.
2: Langsung karo margi antam.
0: Nggih. Kang Yang kalau nyarangan mantan sudah juga sarang dongge. Sarah ajang tugas nge, demogi sarang sami. Setiap kok enak niki gerep janbah, gerep dubah, mongga-mongga mangkin. Nini Ita sampun dongge.
1: Nini Ita durung.
0: Nggih, patu Nindi bayan arbo. Nini santai iring-iring, dong biang seri mongga-mongga. Ingge galah kawaliang dayu gel sareng gongge. Titi yang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ingge susmo banget niki Nini Hayuna sampun nyarengin. Niki nggih wenten informasi tambahan malih kawo wis saking Nini Hayuna niki ka wentenan base kenten.
1: Nggih, base gading.
2: Base gading base nang wayah bisa.
1: Nggih,
2: tapi ne wayah
1: kenten. Ne wayah.
2: Niki wenten sane sampun ngeranjing malih siki gongge.
1: Nggih, malih siki sapa sang radiumon Om Sosiastu selamat pagi.
3: Om Sosiastu, selamat pagi. Dongge cantik, sarang dayu indah cantik.
1: Inge, Ibu Janura, tiang Niki.
3: Inge, dayu hari sarang dongge cantik ya.
2: Tapi patut loh namanya dayu indah tadi juga.
3: Niki endingnya sarang Niki dayu indah dari pura satu kan dayu indah Niki.
1: Oh iya, mau dayu indah.
2: Ya mam daging talor indah. Kemarin seneng ada Dayu Ari mantan.
3: Sarang salah bilang.
2: Enggak apa-apa. Ibu Janura menapi gatre, kena.
3: Gatre, ngare makin genara yu rajang. Anak kendan iki agak terang makin berdala surya bener.
1: Ata, Rest Studio ulap niki.
3: Makin ampun.
1: Oke. Nggih. Ibu makin mau sang dumun ini obat gatal alami pada kulit napi mantan kangen selain basi, lidah buaya, sarang don dadap nika wau pendengaran nih Kang.
3: Oh, ini kan biasa nanya lidah buaya, mana nanya nih
1: Kang? Oh, lidah buaya. Ini kan langsung keoles berarti nge.
3: Nge, oleh-oleh mana juga gendan ya. Ya, ini bahasa ini kan, gue bahasa mau bejak mantan kan merebus juga. Bejak-bejak itu yang ingin bahasa nanya. Yang mana gak tau, itu bukan dengan yang kosok-kosok gitu.
1: Iya, bahasa ini kan kan dagingin.
3: Direbus, ya, dibilang sama Bu Ayuna Wawu. Yang rebus base untuk mandi nih ke menghangatkan badan kan.
2: Oh iya betul.
3: Kita mandi kadang-kadang dia pakai kayak base merah nih kan nih lebih kayak kayu benten base merah dia. Dia rebus pakai lolo juga pakai mandi juga mandi untuk diudas-udas kaki dibejak-bejak mereka dan kadang akan keluar airnya. Dan ke kadang-kadang ya nih kan.
2: Kenten, berarti ampun saking dumun kan gian basi nih ke dado.
3: Iya basi yang berumun, sekali mani yang benar kena tetap loloh maka tetap nih.
2: Oh, loloh tetap nih, selalu alami.
3: Kecantik.
2: Iya, berarti lian kena kan menten ya, bana herbal nih lianan.
3: Nyarian dan yang ya, itu yang ya.
1: Napi ibu biasanya penyebab umum gatal kulit ibu Janura karena napi niki alergi kah atau enten gigitan serangga minap niki ibu?
3: Tiang biasanya ya nani panggil dia alergi kadang-kadang tiang.
1: Oh alergi berarti dados niki nge konsul dari dokter menggunakan bahan alami kan ten bu?
3: Bisa niki karena itu pengaruhnya tidak ke dalam ruangan lain. Minum baru jadi larang. Kita juga terpikir kalau minum yang di luar kan kadang-kadang ya agak netral lah gini. Berani dan sangat kena denak.
1: Iya.
3: Dia masih sering minta alergi kadang-kadang makan coklat juga yang ada pengaruh sekali.
1: Setiap mana-mana
3: itu genit
1: pasti pas Valentine tanda dos gue ngemang coklat berarti Niki.
3: Ya jadi dan tak benar itu mungkin. Tapi

0: semenjak niki, semenjak ampun netian kangen yang kayak pemerintah kalau ada yang lain kasih gini nikah semenjak ini kalau permasalahan masih aktif tidak apa-apa nih nikah baru setelah sudah lewat apa dan kang yang ke pemerintah ini langsung kalau makan kalau dimang masuk kan juga.
1: Kenten tinggi
2: kang ya.
0: Nikah minta nih alergi minta nih sekarang ikan laut juga pindang dengan tiang tendados.
1: Oh, tendados ya, karena gatel nge, ya ampun pindang tapi malah ibu nge.
0: Setiap yang masuk di ket pun tiang makan tunas tinggal nak gendong.
1: Apakah yang pokubon ibu Janura wenten niki keluarga sana patah angin bahan alami ya nih ampun gatel nih kebuah?
0: Wenten, arek-arek tiang wenten.
1: Oh, cocok berarti?
0: Nika, dia cocok nika.
1: Kenten,
2: kenten,
0: becik malah dagangan malah kenten ya. Bisa kita pakai nasi sedereng kecuali parah sekali lain karena mau ke medis.
1: Ke medis,
0: ya. Ya kalau memang sementara yang kita cuma tidak oleh genit tidak oleh kalau sudah hilang oke kenten.
1: Enggak ibu, sukses sama ibu sampun informasinya nih mungkin nih.
0: Semua banget, dunia dunia sedang baik. Hari dia, ibu Ayuna pun, Nini Jerman pun, ibu EKBB dari munga munga mungkin, main Nira juga, sekarang Putri Manis, ni Santa munga munga ni, ni Samelian para semeton, Kemang Pandu juga, ni ke, juga munga Aji Kata juga, apa yang Narbo mina nyamanku sudah ninggi, ireng semua titiang turun, Om Santi Santi Santi Rayu Raja ngiring.
1: Rahayu, alon-alon Ibu Janura. Nah, semoga titian serang sami akeh diwau sampun berbagi nggih kesobiahin indik napi kimantan resep-resep alaminya nih ya. Ya memang cocok angin kulit soang-soang punika semeton nggih. Wenten mau lidah buaya, wenten daun dada, wenten basi, wenten tabiebun, kantan nggih. Tapi tabiebun niki gua enggak mikir-mikir rumun niki nganggen napi ten.
2: Jangan dulu kan karena dari sumbernya sampun nikang hampunang diikuti,
1: diikuti.
2: Ya. Karena kan memang kondisi kulit nika berbeda.
1: Beda-beda, betul.
2: Mendingan Niki kalau misalnya Gungge juga ingin mencoba, coba dikonsultasikan sarang medis dulu.
1: Medis dulu.
2: Ya, dokter, betul. Kenten mungkin ada campuran apapun, kenten biar enggak asal mencoba, kenten. Ya, becek sih Niki penikahanin Tante Jerman di wau sampun ngawawehin bahwa bahan alami Niki nak mesidang dados tambel.
1: Tambel.
2: Di zaman mangkin Niki kantun ya, make ya Niki para pendengar sami kenten kantun diaplikasikan.
1: Ya ning reng zaman-zaman raga nak muda mungkin belum mengenal Niki mau dayung ge, makanya gue mangkat topi mangkin karena gue juga merasa gatal pada kulit, minap Niki karena alergi telur kentan ge. Mungkin karena alergi juga harus dikonsultasikan ke dokter mau dayung ge. Mungkin untuk menangani lebih awal dumun leh kentan ge dengan bahan alami. Selain Niki lidah buaya, basi dodadap dan tabiebun, Niki ternyata bisa menggunakan minyak kelapa murni. Betul, Niki sangat becik, sangat bagus untuk melembabkan kulit kering dan memperbaiki lapisan pelindung kulit. Nah, ketika mungkin kulit kering nih ke bisa mempercepat kentannya mungkin gatal-gatal pada kulit, apalagi kena gigitan serangga, mau dayungnya mungkin untuk mencegah nih ke melembabkan kulit dengan minyak kelapa murni. Selain nih ke wenten kompres dingin, jadi tempelkan kain bersih yang dibasahi air es atau kantong es kulit selama 5 hingga 10 menit untuk menghilangkan rasa gatal seketika.
2: Karena efeknya menenangkan kulit ya.
1: Menenangkan jadinya. Kulit patut. Nika untuk betul. Sementara kemantan nggih. Ya ning kantun berkelanjutan gatelnya nih, terus langsung ke konsultasi ke medis nggih. Informasi wau sane gongge Cynthia Kutip saking halodoc.com.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: Inggih, selamat pagi rekelan Rai mulai nyarengan gongnya Sinta Taler, Wentan,
6: Mbak Dayu Ari.
5: Aduh Mbak Titiang.
6: Ada cowok ganteng soalnya lewat tadi.
5: Mimi Ratu agak tan ngenah visualnya nih.
6: Makanya agak kantel dikit nih ya. Sekarang apa nih? Biar apa tadi disuruhnya pakai Don Base.
5: Don Base. Baik aja kalian lakukan no pesawat ya nih kinge. Ini rekelan Rai langsung bahas ke topik manten. Obat gatal alami pada kulit kan tan nge. Selain api puasa nih kamu Dayu. Inge wentan wau pilihan bahan alami kentangnya penyebab gatal pada kulit okay. Terus pendek resep-resep ring pendengar kentangnya wentan taler niki tips tambahan agar cepat sembuh. Seneka pertama, jangan menggaruk kulit karena bisa menyebabkan luka dan infeksi. Kang yang niki nampun gatel, kentangnya genit,
6: diusap-usap aja ya.
5: Tol kentang nak ngejari telunjuk, kentangnya
6: disayang-sayang dulu kulitnya, ampunan gagas nih.
5: Ampunan gagas nih, ampunan kasar, pangten membekas nih.
6: Betul sekali.
5: Tingkalnya pun ikira kalian rai, pakai pakaian longgar dari bahan yang lembut agar nyaman deh.
6: Betul, biar ada sirkulasi udara juga. Betul. Karena gesekan dengan apa biasanya sintetis minap ya. Kain-kain ini ke pasti ke sampun ngawenang nih ke infeksi
5: merah-merah dan gatalnya pun semakin meningkat. Tales, aneka ping 3, wentan hindari sabun mandi berpewangi tajam yang bisa memperparah iritasi. Kangen nih kedumun informasi nyane ring palatan ka pertama sareng titiang gongge Cynthia sane kantun gongge kutip saking alo dokter karena sampun galah telas niki Modayu sampai jumpa padahal banyak kantun kecinduk malih niki
6: kantun tenem malih kudang raina malih
5: malih kali tapi malih siki
6: yang penting ditunggu saja
5: ditunggu ke mantan katanya. Mau dayu tangar semantan tindian sarang sami kangen dumun kangen sintia sampo nyarengin samung tiga jam poniki bertugas ninggal jam 5 kantos jam kutu semangkin nge lantrang manajibol sarang mbok titiang poniki sana jegek nyelolot kabak tujah ninggal jam kutu kantos jam dasa nge nyerang sang malih nge ini obat alami nge gatal pada kulit bagi-bagi mepi keno nge rakalan raya nge mantan atur gue nge durung manut gue nge sintia ngusir gang rena pengampura mbok dayu semua mbok dayu kerjasamanya nge nge
6: sampo nyarengin talering segala mungkin sejam mantan gak apa-apa.
5: Iya, gak apa-apa sejam ale sendiri kan mau dayung ge.
6: Terus megilir nih kayak
5: megilir sama tangge taler, megi-megi rakalan re sampun mirangan tembas, sane sampun gongge aturang wau menghibur sematan saming ya. Maka wasan yang atur pepetang gongge sini antuk menjarang merame santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Selamat pagi. Program perbaikan rumah tidak layak huni di Bali mengalami peningkatan signifikan tahun ini. Pemerintah mencatat 4.184 unit rumah mendapat program bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 13.396,8% atau sekitar 135 kali dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 31 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Arsirait saat sosialisasi mengatakan peningkatan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Peningkatan program bedah rumah tersebut berjalan bersamaan dengan perluasan pembiayaan rumah, salah satunya melalui kredit program perumahan KPP atau KUR perumahan yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK BRI. Secara nasional, total penyaluran KPP atau KUR perumahan BRI mencapai Rp11,1 triliun hingga 6 Agustus 2026. Khusus di Bali, pembiayaan yang disalurkan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp420 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 2.141 debitur. Demikian Getter Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.